Bacut ulun karang lam si krek haba untuk generasi muda habanya ulun putro gelanto ulun beri haba secara langsung dengar akan ulun secara bersama.

0: juga. Oleh sebabnya, wahirakan lun, baik gara sampah menggulung, tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ani, nggak kerja hari ini?
3: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
2: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
3: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
3: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
3: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
1: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Warilan arus informasi yang cukup bagah melalui media sosial. Ini wajib salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi mental anak muda. Maka nih mbaknya Warilan, aktivitas scrolling di media

Meskipun scrolling di media sosial menyenangkan dan menghasilkan dopamin, tapi persoalannya akan muncul ketika tak beri kesempatan Mbak Uta untuk memproses informasi secara optimal. Ya, tak scroll. Belum nyo tak scrollnya, nah sebelum tak ihorin dan nyo akan mempengaruhi pola istirahat. Dalam sebuah penelitian Warhilan, video pendek yang belum selesai diproses oleh Uta malah terbuka informasi lain yang baru. Dia akan pikir Uta tanya bagah lelah. Nah, makanya menyatap kalian pekan oleh Uta scrolling TikTok, Instagram. Pansiat beliannya kalian lah kahenya sebabnya. Makanya Warhilan punya konten-konten

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
2: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
3: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
1: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Seropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau drainnya?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau drainnya.
0: Kepa ne Pulau Bang Man? Lampau drainnya aset bagi Don. Dino boh drain cukup mahal. Dari hasil panen boh drain mantang kajet ne Pulau motor. Baik ne Pulau hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta lampu drain Dino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah hai Bang Man.
1: Nyocit nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok tu mah.

Prof uji ke pegah? Penguatan nilai Pancasila perlu dilakukan berkelanjutan melalui jenjang pendidikan. Pendidikan karena cukup berperan untuk membantu generasi yang unggul secara akademik dan punya karakter dan sikap yang kuat.

Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh. Jauhi jendela dan kaca. Jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah ngejok syarat le calon ya, tuan.
0: Pertemah gelaki syarat. Pergi belah motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje, kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut, bek tilah dudo.
4: Bedah jak but.
5: Yo. Cut.
6: Bahan.
5: Ana jadi kamu kawin ka do, yung? Beselo, udip kon etno, inong kon sidro. Ya tam lagu ya.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Flekar bajut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyawa tu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adek bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Karena perlu menjaga kondisi fisik orang lain. Menjaga kondisi fisik good, emosi juga good. Menjaga emosi good, ya kesehatan jiwa tentu akan jeroh aja. Tapi menjaga kondisi fisik karena apa? Karena hansip dengut. Menjaga emosi masap-asap, mampu-mampu, bahkan menggerum-gerum.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, Gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbuka.

8.25 waktu Indonesia Barat. Warhilun, Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung Gebega arah APBN 2027 untuk melindungi masyarakat. Dan fokus utama adalah penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan serta transfer ke daerah. Tibanya Nolen untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga pangan, energi, pengendalian inflasi. Untuknya Nurhilan, pemerintah akan dialokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar 5 rodoh lepuh sekurang koma

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Apalah gara-gara hutang orang Ireland. Ya, hutangnya cik penyakit orang Ireland. Pulau yang hobi hutang. Aduh, berat buatnya. Tapi biasanya orang Ireland menyertainya hutang je untuk hal yang produktif. Biar tamu hutang untuk hal-hal yang konsumtif. Yang diperlukan oleh para pakar ekonomi.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Mbak Bangka, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Hai rekan,

0: Ya, baik Warilon, pukul 8.51 menit waktu Indonesia Barat, dan di kesempatan pagi ini akan berlangsung HUT TNI yang ke-81 di lapangan Belang Padang. Dan sudah ada rekan kita di lapangan, Tisi Maulidia Putri. Halo Tisi.
1: Iya, halo rekan Rais di studio.
0: Iya, bagaimana kondisi persiapan hari ulang tahun TNI ke-81 yang berlangsung saat ini di lapangan Belang Padang? Silakan informasinya.
1: Iya, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan di studio, pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, di mana saja Anda berada. Kami saat ini sedang berada di lapangan Belang Padang Banda Aceh, tepat dilaksanakannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026. Adapun saat ini upacara peringatan akan segera dimulai, dan tadinya juga sudah ditampilkan ragam atraksi dalam menyemarakkan HUT TNI ke-81 di lapangan Belang Padang Banda Aceh. Dan benar, kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur SKPA, dan tamu undangan juga sudah berhadir di lapangan Belang Padang Banda Aceh, serta diikuti oleh para personel TNI Polri dan juga para pegawai negeri sipil yang mengenakan seragam korpri. Dan saat ini sedang dilakukan persiapan barisan untuk selanjutnya akan kita sama-sama ikuti upacara peringatan HUT TNI ke-81 yang berpusat di lapangan Belang Padang Banda Aceh. Tentunya nantinya akan ada ragam atraksi, dan saat ini komandan upacara bergerak untuk memasuki lapangan upacara singkat. Dan terdengar saat ini komandan upacara bersiap untuk memasuki lapangan upacara. Adapun bertindak sebagai inspektur upacara yakni Kepala Staf Kodam Iskandar Muda Brigadir Jenderal TNI Dwi Sasongko, SIMH, yang merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1998.
2: Saya ambil alih dan pasukan saking banyak.
1: Dan terdengar ada pun bertindak sebagai perwira upacara yakni Mayor CKI Mus Mulyadi, lulusan Sekolah Calon Perwira Reguler tahun 2015. Jabatan saat ini Kepala Seksi Tata Usaha Urusan Dalam Komlekdam, Kodam Iskandar Muda. Ada pun bertindak sebagai komandan upacara yakni Letnan Kolonel Infantri Faharul Yuza SHMIP, yang merupakan lulusan Akademi Militer tahun 2006. Jabatan Komandan Batalion Infantri 114 Satria Musara, Brigif 25 Siwah. Dan dengan pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia juga turut dihadiri oleh sejumlah masyarakat yang berhadir, karena tentunya nantinya akan banyak atraksi-atraksi yang akan disediakan oleh kalangan TNI. Dan sesaat lagi akan sama-sama kita ikuti bersama jalannya peringatan TNI ke-81 yang berpusat di lapangan Belang Padang Banda Aceh. Adapun tema peringatan Dirgahayu TNI tahun ini yakni TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Hadir dan Makmur. Adapun peringat cuaca di lapangan Belang Padang Banda Aceh saat ini cukup cerah, sehingga dipastikan pelaksanaan upacara ini akan berlangsung tertib dan khidmat. Sejumlah tamu undangan juga sudah berhadir, dan untuk perempuan sebagian besar mengenakan kebaya dengan sentuhan kain batik yang tentunya semakin menyemarakkan peringatan HUT TNI ke-81. Kegiatan ini juga turut diikuti oleh ASN di pemerintah Aceh akan semacam korpit. Ini juga merupakan bagian dari staff dari TNI Polri. Adapun pendengar bertindak selaku pengucap Sabta Marga yakni Letnan Dua Infantri Laudi Khaidir Faarif, STRH, lulusan Akademi Militer tahun 2025, jabatan saat ini Komandan Laporan Kompi Senapan di Batalion Infanteri Teritorial Jakarta 857 dan Gajah Suarang. Selanjutnya pengucap substans yakni Letnan II Laut Kesehatan Purba AMD dan pengurusan pendidikan pembentukan perwira tahun 2025. Jabatan yakni Pandek Pos Angkatan Laut Lounga Lanal Sabang Koda ML 1 Belawan. Dan selanjutnya Letnan II Administrasi Tranji Aryo Bungo SS lulusan prajurit perwira karir tahun 2024. Jabatan Pejabat Sementara Kapol Satminuset Lanut Sultan Iskandar Muda. Adapun pendengar bertugas selaku perwira upacara yaitu Mayor CKI Pos Polyadi lulusan Sekolah Calon Perwira Reguler tahun 2015, Jabatan Kepala Seksi Perusahaan lulusan dalam Komlek Jam Kodam Iskandar Muda.

0: kepada kita. Kita akan melambangkan kekuatan kita. Kepala mampu menjelaskan
1: ya, halo rekan TC.
2: Ya, baik. Mendengar demikian baru saja kita ikuti bersama serangkaian aturan yang dibacakan oleh pembawa acara tentunya demi ketertiban dan khidmatnya pelaksanaan HUT TNI Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 tingkat Provinsi Aceh. Adapun pendengar, kegiatan ini juga turut diabadikan oleh sejumlah awak media yang sudah berhadir untuk mendukung kegiatan ini. Kepala Staf Kodam Iskandar Muda Brigadir Jenderal TNI Dwi Sasongko yang merupakan inspektur upacara sudah berada di podium.
3: Kepada inspektur upacara, Oma.
2: Dan peringatan saat ini sedang dilakukan penghormatan pasukan. Tentunya setelah inspektur upacara yakni Kodam Iskandar Brigadir Jenderal TNI Dwi Sasongko sudah berada di podium untuk upacara. Dan selanjutnya adalah laporan komandan upacara yang dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan. Adapun bertindak sebagai komandan upacara yakni Letnan Kolonel Infantri Fahru Riza SHMIP, lulusan Akademi Militer tahun 2006, jabatan komandan Batalion Infantri 14 Satuan Musara. Brigif 2 Persil.
3: Tentara Nasional Indonesia. Ya, deploy. Selanjutnya pasukan.
2: Dan dengan sesaat lagi inspektur upacara akan menaiki mobil jeep yang sudah disediakan untuk bersiap melakukan pemeriksaan barisan dari para peserta yang mengikuti upacara peringatan HUT TNI ke-81 tahun 2026. Dan saat ini inspektur upacara sudah berada di mobil jeep dan tentunya akan berkeliling untuk melihat satu persatu barisan, memastikan bahwa barisan rapi tertib. Dan prosesi pemeriksaan barisan sedang berlangsung saat ini, pendengar, yang dilakukan langsung oleh Inspektur Upacara Kepala Staf Kodam Iskandar Muda Brigadir Jenderal TNI Dwi Sasongko SHMH, lulusan Akademi Militer tahun 1998. Dan pendengar, ada pun bertindak sebagai perwira upacara yakni Mayor CKE Muspoyadi, lulusan Sekolah Calon Perwira Reguler tahun 2015, jabatan Kepala Seksi Tata Usaha, urusan dalam Komlekda Kodam Iskandar Muda.
3: Lanjutkan juga.
2: Dan pendengar, tidak hanya kalangan usia dewasa, anak-anak juga turut hadir menyaksikan peringatan HUT TNI ke-81. Dan terlihat sangat bersemangat untuk mengikuti prosesi ini. Adapun saat ini inspektur upacara sudah melakukan satu persatu pemeriksaan barisan dan masih terus berlangsung. Tentunya hingga selama barisan yang terdiri dari TNI Polri dan juga ASN yang mengenakan seragam Korpri dapat berlangsung atas khidmat. Adapun para peserta upacara ini sudah hadir di lapangan Blang Padang sejak pagi tadi tentunya untuk melakukan berbagai persiapan. Dan peringat sebelumnya tadi juga sudah ditampilkan ragam atraksi dan nanti dipastikan akan hadir kembali ragam atraksi menarik lainnya yang akan menyita antusiasme masyarakat untuk berhadir di lapangan Selang Padang Banda Aceh. Kegiatan ini juga terbuka bagi masyarakat yang ingin menyemarakkan peringatan HUT TNI, tentunya melihat ragam atraksi yang ditampilkan. Adapun peringatan HUT TNI ini digelar serentak di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh yang setiap tahunnya itu dipusatkan di lapangan Belang Padang Banda Aceh. Adapun pendengar bertindak sebagai komandan upacara yakni Letnan Kolonel Infantri Farul Yuga SHMIP lulusan Akademi Militer tahun 2006, jabatan Komandan Batalion Infantri 114 Satria Mustara Brigif 25 Siwah. Dan peringat saat ini Inspektur Upacara yang menaiki mobil jeep sudah bergerak semakin dekat dengan podium utama dan tentunya menjadi pertanda bahwa prosesi pemeriksaan barisan sudah dilakukan. Dan sesaat lagi Inspektur Upacara secara perlahan akan turun dari mobil untuk selanjutnya kembali berada di podium setelah menyelesaikan tugasnya melakukan pemeriksaan barisan peserta upacara HUT TNI ke-81 tingkat Provinsi Aceh. Dan kali ini Inspektur Upacara sudah kembali di podium utama.
3: Pemeriksaan, masukkan, pasang, lanjutkan.
2: Dan mendengar, tentunya Anda bisa mendengar bahwa prosesi pemeriksaan barisan sudah dilakukan dan sudah disampaikan laporannya kepada Inspektur Upacara yang ini Kepala Staf Kodam Iskandar Muda Jenderal Sasko SIMH lulusan Akademi Militer tahun 1998. Dan saat ini seluruh tamu undangan sudah diminta untuk berdiri sejenak. Kesatuan. Dan pendengar saat ini lambang-lambang kesatuan sudah dimulai. Lambang-lambang kesatuan memasuki lapangan upacara dan tentunya seluruh tamu undangan sudah berdiri untuk menyaksikan langsung lambang-lambang kesatuan dan nantinya akan melakukan penghormatan kepada lambang. Dan berikut kita ikuti bersama penghormatan kepada lambang kesatuan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 78 89 90

Dan pendengar, baru saja kita hormatan pada lambang-lambang kesatuan. Selanjutnya adalah peningkan cipta.

0: Dan peringat baru saja bersama pertama yang dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan sudah kembali duduk pada posisi semula. Berikutnya adalah pengucapan sapa marga. Dan pendengar, ada pun yang bertindak selaku pengucap sapa marga, yakni Letnan 2 Infantri Laude Kaidir Ma'arif STR Han, lulusan Akademi Militer tahun 2025, jabatan Komandan Peleton Kompi Senapan B Batalion Infantri Teritorial Pembangunan 857 Gana Gajah Sora. Selanjutnya yang kedua, Letnan 2 Laut Kesehatan Pocang Purba AMD Cap, lulusan Pendidikan Pembentukan Perwira tahun 2025, jabatan Komandan Pos Angkatan Laut Lunga Wanasapa Kaderal 1 Belawan. Selanjutnya yang ketiga, pengucap sapa marga yakni Letnan 2 Administrasi Panji Arif Gunanto SS, lulusan Prajurit Perwira tahun 2024, jabatan Pejabat Sekara Pak Perlakmino. Dan berikut kita ikuti bersama pengucapan sapa marga.
1: Wali Warga Negara Kesatuan yang berpendidikan Pancasila.
2: Kami Patriot Indonesia mendukung serta membela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
1: Kami Kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kebenaran, kebenaran dan keadilan. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia.
2: Kira kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan hormat politik.
1: Enam, kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia utamakan keperwiraan di dalam pelaksanaan tugas. Tidak biasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Pak Nasional Indonesia dan kami janji kita pengucapan sapa marga telah dilaksanakan. Laporan silakan
3: kembali ke tempat.
1: Balik tempat, balik kanan.
0: Dan terdengar baru saja kita ikuti bersama pengucapan sapa marga. Adapun pendengar, pengucapan sapa marga sudah dilakukan oleh Letnan 2 Infantri Laude Kaidir Ma'arif dan juga Letnan 2 Laut Kesehatan Pondang Purba AMD Cap. Dan yang ketiga adalah Letnan 2 Administrasi Panji Aryo Gunanto SS. Panji Aryo merupakan lulusan Prajurit Perwira Karir tahun 2024. Dan saat ini ketiganya sudah kembali ke tempat usai melaksanakan tugasnya melakukan pembacaan sapa marga di hadapan Inspektur Upacara yang disaksikan secara langsung oleh seluruh peserta upacara dan tamu undangan yang berhadir pada upacara peringatan HUT TNI ke-81 tahun 2026. Dan selanjutnya adalah amanat yang akan disampaikan oleh Inspektur Upacara.
3: Akan saya bacakan Panglima TNI.
0: Dan peringat berikut dari itu semua amanat Inspektur Upacara.
3: Inspektur Indonesia Panglima Perwira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salam. Oh, selamat waktu. Amu budaya. Salam. Harap undangan pejabat pemerintah daerah, para perwira, bintara, prinsip negara tinggi yang saya cintai. Aku bertugas dan berapa. Marilah kita panjatkan puji dan syukur dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, dan karunia-Nya kita dapat memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema NU Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, dalam keadaan sihat dan penuh semangat. Pada kesempatan ini akan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh prajurit dan ASN Polri, anak berada dan berkuat, dedikasi, loyalitas, ya, dan kesetiaan yang telah diberikan tanda yang tinggi pada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Dan tersebut ada hormati sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, para TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI maupun modernisasi peralatan pertahanan. Makin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing. Para prajurit yang saya cintai dan banggakan, pada kesempatan ini saya mengingatkan sekali lagi tentang TNI Prima. Jadikan Prima sebagai budaya pengabdian dengan memperdomani rekanan sebagai berikut. Pertama, profesional. Waktu tugas dan tanggung jawab masing-masing, pelihara kemampuan melalui latihan yang sungguh-sungguh dan realistis. Kedua, responsif. Ada perubahan dengan tugas, kenali potensi ancaman sejak dini, tak bertindak cepat, tepat, dan terukur. Ketiga, negara dan rakyat membutuhkan. Ketiga, integratif. Bangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa agar kekuatan TNI menjadi bagian dari kekuatan nasional dalam menjaga stabilitas, mengawal pembangunan, dan mendukung terwujudnya Indonesia yang semakin maju, berdaulat, adil, dan makmur. Keempat, modern. Kuasai alat jangkam dan teknologi yang menjadi tanggung jawabnya. Gunakan cara optim dan terintegrasi, setelah terus tingkatkan kemampuan untuk menghasilkan daya tangkal dan daya tempur yang nyata. Akhir, kelima, adaptif. Jadikan setiap penugasan dan pengalaman sebagai bahan pembelajaran, kembangkan inovasi, dan sesuaikan doktrin, pendidikan, dan latihan serta kemampuan dengan perkembangan ancaman yang ada. Laksanakan kelima kanan prima tersebut secara konsisten. Akhirnya, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan bagi kita semua dalam melakukan tugas pengabdian yang terbaik kepada bangsa negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, TNI Prima, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Panti-panti Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Panglima TNI, cap di tanda tangan Agus Subianto, SAMSI, Jenderal TNI. Selesai.
0: Pendengar demikian, yaitu di Muslima, amanah dari Inspektur Upacara, yakni Kepala Staf Brigadir Jenderal TNI Dwi Sasongko, SIMH. Dan selanjutnya, tamu undangan saat ini sudah diminta kembali untuk berdiri sejenak. Dan kemudian dilanjutkan dengan Kak Bayangkari.

0: Alô? Sonia? Já tenho uma linda outra.
1: Dan banyak hari ini lambang-lambang kesatuan sedang bersiap untuk meninggalkan lapangan upacara setelah melaksanakan tugasnya pada peringatan HUT TNI ke-81 tingkat Provinsi Aceh. Dan saat ini pasukan lambang-lambang kesatuan sudah berbalik arah untuk kembali ke tempat semula dan tampak begitu tertib dalam melangkahkan kakinya. Para petugas lambang-lambang kesatuan ini tentunya sudah melaksanakan tugas dengan baik dalam rangkaian peringatan HUT TNI ke-81 tingkat Provinsi Aceh yang berlangsung di lapangan Kebang Padang, Banda Aceh. Dan tentunya ada para petugas lambang-lambang kesatuan, dan saat ini tamu undangan sudah dipersilakan untuk kembali duduk ke posisi semula. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara terkait berakhirnya pelaksanaan upacara HUT TNI ke-81 tingkat Provinsi Aceh. Dan dengan saat ini komandan upacara sudah tiba di depan inspektur
2: upacara. Laporan
3: berikan.
2: Berikan.
1: Dan pendengar, komandan upacara sudah menyampaikan laporannya kepada inspektur upacara terkait berakhirnya upacara peringatan HUT TNI ke-81.
2: Kepada inspektur upacara. Kepada.
1: Dan berikutnya adalah penghormatan pasukan. Dan mendengar saat ini inspektur upacara yakni Kepala Staf Kodam Iskandar Muda Brigadir Jenderal TNI Dwi Sasongko sudah bergerak dan bersiap untuk meninggalkan lapangan upacara setelah melaksanakan tugasnya. Terakhir sudah laporan kami terkait pelaksanaan HUT TNI ke-81 yang berlangsung di pada Aceh. Selanjutnya kembali ke studio.
2: Para komandan pasukan. Thank you.

Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang masih terus stay tune di 88,6 MHz. Kembali bareng saya Juli di sini. Tadi juga kita sudah mengikuti silang bersama pemberitaan juga yang pastinya dari langsung dari lapangan Blak Padang ya, untuk memperingati hari jadi TNI ke-81. Iya, luar biasa banget ya. Dan kembali bersama Pro 4 RI Bandace bareng saya Juli di sini pukul 9 lebih 24 menit ya. Kita buka si reboh yang pastinya. Tapi jangan kemana-mana setelah yang ini ya.

Ropet Budaya Anu Nanggrok. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bengah menjalan cak uro warih lomba mandum yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz ya. Menyekana instrumen tarik pukat artinya langsung mantang. Datari Cik Mat yang kehadir nih, Mbak Sesi pun. Halo, assalamualaikum Cik Mat. Assalamualaikum Cik Mat. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Yuli.
0: Ya, nak Kak Eli dilikut Cik Mat yo. Gimana Cik Mat? Haba Cik Mat.
1: Apa orangnya haba gen?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Sehat walafiat no Cik Mat ya.
1: Amin abalan memang cuaca lagi.
0: Cuaca lumayan no Cik Mat kan?
1: Apa orangnya haba? Ajem ayam.
0: Ajem ayam cocok ya. Bela Kak Eli siapa? Abah? Tak terima Cik Mat dekat Eli ber. Cik Mat, tayo kan tangkat tema tentang makanan tradisi Aceh pajan-pajan menteng kira-kira dihidang yang Cik Mat. Kena makanan-makanan tradisi Aceh yang lenyo labit noh. Lagi salah satu pliu makanan khas Aceh, lehan pulau kuah belangeng. Nah, pajan-pajan menteng Cik Mat dihidang.
1: Kuah bak lubuk
0: asin.
1: Kuah bak pisang. Dengan lelah rendang-rendang Aceh kan? Dan lelah sambai u, nak pernah kayu buat aja?
0: Pak Akiban kan u?
1: Sambai u?
0: Sambai u, sambai u. Kain baju, tapi sambai u kibana maksud sambai u Encik Mat?
1: Oh, sambai u, sekarang lagi kita mengalu berjapi bawa punya lelaki yang bergatuh dulu kan?
0: Oh, bina. Belacan, nanti belacan nangkah?
1: Belacan di cuma u mentah.
0: Oh, pakai u mentah.
1: Mami nak kita nyukur dengan daun-daun. Telur di sini daun murung ah.
0: Nya Cik Mat.
1: Ya. Kita tunggu masih u mabuk mabuk. Yang tu galak tu galak.
0: Okay. Le berarti makanan-makanan khas Aceh, Cik Mat ah.
1: Oh.
0: Le tak makanan khas Aceh yang rupa. Dahlah macam-macam je. Okey, baik. Jut, terima kasih Cik Mat. Terima kasih
1: Cik Mat.
0: Jut.
1: Cik Mat, maksudnya orang itu murah aja masyarakat aja. Tapi waktu Mekah kamu takkan pacar.
0: Kalau lain-lain ya, Cik Mat.
1: Kalau lain-lain. Kalau Mekah, kalau impor sambil.
0: Betul, Cik Mat. Cik Mat dengar lagu dari so kira-kira sabun Armawati Air judul ni.
1: Lagu tu, ya.
0: Armawati Air judul ni pun kira-kira.
1: Bas Langki.
0: Bas Langki ya.
1: Bas Langki macam
0: mana? Ajud Selang.
1: Lalu lepung ke dalam pasar Iman dan Kiman.
0: Amin.
1: Ali sukanya.
0: Amin ya Allah.
1: Amin. Bunda langsung Kak Geria, Kak Hayati, Kak Dana, Pak Amri, Bang Basu, Bu Wajah, Bang Mamo, Ayah Min, Jumlah Karing, Kak Sang, dan teman-teman.
0: Terima kasih, Cik Mat. Terima
1: kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Cik Mat ya yang telah hadir di sesi pompon ya. Awai tak kebuka pintu Cik Mat. Kak Eli, jenis telefon di 7055 langsung tak sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kakak Eli,
2: sayang.
0: Alhamdulillah, Kakak Eli, kiban haba Kak Eli.
2: Alhamdulillah sehat walafiat lagi adik Yuli nasihat ino sehat
0: cik. Alhamdulillah nyata lagi doa bersama mandum-mandum sehat kakak kah?
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Kak Eli, menurut Kak Eli makanan khas Aceh Pupu Manteng selain dari kuah pliu, kuah belangeng.
2: Letak kuah macam-macam kuah danyo yang nilai dah keng kan. Punya urung yang umum kuah ungkut asam keeng.
0: Asam keeng termasuk kuah makanan khas Aceh kak Eli?
2: Ya betul yang lain anak.
0: Oh Vietnam.
2: Yang pakai boleh main udip dan yang asam kunti kan.
0: Betul.
2: Mak menyewa awak yang lain je ikut asam padeh lah macam-macam nanti tapi beda rasa je.
0: Beda.
2: Mak lagi berah cik mak ayo asam unyam lah cim siji ada murung ngeri dangkat bawa teh bawa orang meninggal di Uli kan. Jadi nak buat orang kurut lah, nak buat bakar kan, muka orang bacu, buat-buat balik meudik bangian kan. Jadi kan ciri khas je.

0: masing-masing kan.
1: Ya, betul.
0: Jadi upah tu ni ke bergerak nak yang bala nak yang tumis selagi yang langsung kan.
1: Ya, betul.
0: Tapi mangat yang bala dengan oh nak yang kan
1: wangi
0: tanya macam kan.
1: Wangi ya kan.
0: Mana siji lagi no suasana macam no molek ni urung nasi hidangkan si rebo dia yang
1: oh bidan si rebo.
0: Si rebo yang ciri khas yang Aceh yang siji kadung ke lulu ke glosial dia mesti lain buat buah belanga ke buat ke si rebo lagi kan. Disajikan cik nama tempat pekan Perancis yang man punya siji lagi ke mamah lah mungkin ke mamahnya nasi bapak orang pesta nak orang meninggal yang kan.
1: Betul.
0: Sabe lagi yang cik yang udeng sabe yang ke bukan ke bergerak kasam tak sabe kan. Ke peduk lagi yang nasi mesti yang ciri-ciri khasanya yang lain daripada yang lain kan.
1: Betul.
0: Man yang lain depan lain lemak macam juga olah yang kan.
1: Ya kali. Bagus je makanan khas saja cukup le ha nak terhitung kata kan ke?
0: Oh tidak bisa terhitung maka jadinya bawa UMKM yang kuliner yang biasa jam yang dengar aja makan makanan Aceh yang mulu makanan yang lain kuih-kuih je kan. Masak-masakan yang beda-beda ada yang menyangkut yang galak kadang-kadang yang punya ciri khas ini orangnya apa ke bawa umpu bawa yang gebegan masakan yang kering yang pergelangan kulit daerah-daerah ini.
1: Ya.
0: Yang wajib ini kan tinggal pesta orang ramai orangnya kan orang manggu-manggu yang pengenan. Ni yang kita gunakan Mbak Umpe. Nak cipat yang turun meninggal turun kerana kibana untuk sajikan untuk makanan ciri khasnya urung-urung yang jejak yang galak ke paju.
1: Betul Kak Eli.
0: Walaupun hek urung berkenggu pegat kan ana masalah yang penting waktu ke sajikan kan ape di rumah ana urung jejak baju ni kan. Luar biasa memang untuk kuliner tanya Aceh yang asli Aceh yang kan.
1: Kak Eli.
0: Menamatkan dari Kak Eli itu boleh urung elong paling lu yang tu sama umi darah itu kan aku garo kan.
1: Ya baik Kak Eli terima kasih. Dan dengar lagu dari Sok Kak Eli.
0: Urangnya dari nyo tabo bukan alah pe Kiranda Ayu.
1: Kiranda Ayu akak
0: dari Ayu Kiranda.
1: Judul dia akak?
0: Yang Medi Ayu judul dia Kiranda.
1: Yang awal
0: pemuda kampung.
1: Ya betul ya. Nah akak.
0: Salam phone ke Dek Yuli selamat bertugas sampai selesai nanti. Tetap semangat sabi Dek Yuli, berkah umur, berkah rezeki, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga Dek Yuli. Untuk Cik Mat, Cik Ngacik ni, selamat bergoyang-goyang. Semoga sehat walafiat Cik Mat. Untuk Cik Ngacik, Cik, untuk Kanda Jariah Cik di Lumbata. Untuk Mak Cik di Lamara, untuk Amir Mahmud Cik, untuk Pak Amri. Untuk Wak John yang nak digeli genting Kak Rizkayana. Dan kemandum-mandum yang tengah mantau si rubuh, semoga bersehat memandum empat manteng berada.
1: Amin.
0: Yang tengah sakit, semoga berbagah pulih. Terima kasih, Dek Yuli.
1: Kasih kembali Kakak Eli.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah. Terima kasih ke Kak Eli ya dan ke Cik Mat yang hadir langsung dan dengarkan lagu dari Cik Mat Armawati AR dengan Bas Langke. Selamat dengar manteng ke Warhilun.

0: Selanjutnya lagu dari kakak Eli lagi ya. Bunuh cukup lagak pilih lagu je ya. Baper tanya lagu laguan. Dia galau tanya sedih pilih asyik bercampur aduk lah kak Eli ya. Langsung dah terimong di 886 yang kak hadir. Terima kesempatan sesi kedua langsung. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Dengan Sonya su umput tak no, Mbak Sang.
1: Cik Mun.
0: Cik Mun ban perdana dengan Julia. Ya?
1: Ah,
0: masya Allah. Salam kenal Cik Mun bah. Cik Mun di pat posisi.
1: Kak Eli, bagair.
0: Oh, toh Kak Eli, tetangga Kak Eli. Tetangga Kak Eli berarti.
1: Ya.
0: Okey, mengingat apa tu Kak Eli kata mong, pi kan Cik Mun. Makanan-makanan khas menurut Cik Mun oh. Pupu mantap makanan khas Aceh yang na di tempat Ronald Cik Mun.
1: Kalau Aceh. Hmm. Aceh.
0: Pli u, bab. Cik Mun ubat tak su?
1: Hah?
0: Ubat tak su?
1: Ayo tua.
0: Ah, karaya nyo.
1: Betul lah. Tua buat kempul ke mama. Mama pet lah.
0: Iya.
1: Antu pun lah yang boleh pegang lagi kalau antu.
0: Je kapereh bu. Mana? Kaje tu
1: apa?
0: Je terima kasih nasi. Cik Mun nak dengar lagu dari so kira-kira.
1: Nahkoda.
0: Nahkoda dari Sabral.
1: Muda.
0: Sabral muda. Ini lagu mak cik. Yeah. Mak cik kalau dah mau mungkin tak ada dah mau. Salam ke soalnya.
1: Terima
0: kasih. Terima kasih berayu tak. Terima kasih Cik Mun bah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Insyaallah dengan Kak Juli Ronyo dan pendatang baru, terima kasih Cik Mun bah. Semoga terjalin silaturahmi tanya melalui udara. Langsung tak sapa yang kehadir di Pepe 7. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Dengan Sonyo.
2: Dengan Yacut.
0: Yacut. Iya. Yacut di Yacut di tengah ya.
2: Di nyampak di Korea.
0: Oh, di Korea Yacut. Yacut Bak Sang ban masuk ban cik kan Juli ya.
2: Nah, katrik ya.
0: Ya, katrik tiga ah. Trip
2: nak. Dan kak Yudi nak enggak betul yang dalam dengar ke itu. Nyo anak Yabi.
0: Yabid, Ron Yabid, Yabid. Hai Yabid ke Yabid, oh, sabi-sabi nah, geprang. Kan hana fokus lom, Juli.
2: Acara penobang belang padang telon tak
0: putih. Peringati hari ulang tahun TNI ke
2: 81. Oh, benar. Kamera?
0: Rame, luar biasa. Makanya kan fokus nonton pikir-pikir.
2: Pagi TNI mandung.
0: Hadir mandung di sini.
2: Ya lah.
0: Yabid.
2: Ya.
0: Gimana cuaca di sini?
2: Oh, begitu tak pun memang cerah, tapi dalam cerahnya agak mendung-mendung.
0: Iya, manja, mendung-mendung manja ge.
2: Ah, mendung-mendung manja.
0: Cik mak pegam noh. Okey. Tapi punya Yabi kan, menurut Yabi makanan khas yang lain-lain yang familiar lagi. Pliu, kuah belangeng selainnya pernah kuah khas Aceh Yabi.
2: Kuah khas Aceh lagi tanya pegah babu no, punya tanya gampung-gampung mana kan. Kau nak tagu ikut payahnya kan gebu wajan tu.
0: Kok payah?
2: Gebu bahulu.
0: Bungkut payah, bungkut payah berarti.
2: Khas Aceh ya. Nyo jamun tu pun dek. Aku hai. Khas Aceh kuah-kuah ini kan. Kuah kayu lah.
0: Good.
2: Oh, apa pun yang mana punya ini apa ni lo? Mana lo punya mana tu begini dia punya mana?
0: Begini orang zaman,
2: ha? Muka begini, muka begini, mana begini?
1: Ya. Ya, buat kerja ni. Dia selat pun ajak ke kerja. Dia keluar, bang. Buat kerja.
0: Tunjuk-tunjuk mentang, ya?
1: Tunjuk-tunjuk mentang. Yang dia dikata lah dalam kompet.
0: Kompet. Itu pun mentang, ya, Abid, no? Okey, Abid. Berarti le makanan-makanan khas, ya, Abid, ah? Dia hana tersebut sabar-sabar. Tapi sehari-hari jadi tak payuh hana mesti watak uro-uro tertentu dapat juga kau
1: ya nah. Tiba aje.
0: Gan. Baik, ya Bit, laki lagu sapa dari so kira-kira.
1: Lagu kak ini adik ya Bit apa?
0: Aceh Minang je. Ayu Amanda, Ayu Amanda kan dekat benua.
1: Oh, kan.
0: Agoh lom, Ayu Amanda bunuh kakaknya Ayu bunuh Ayu tu anak Ayu Amanda.
1: Ya, kan dia.
0: Cut, Aceh Minang. Karena
1: tapi kan mana lempungan ini habis juga baik ini.
0: Nah, karu-karu lah. Canda-canda karu-karu mentang, pandai nak dapat pergi-pergi hidro kan.
1: Dan kadang jangan mengat perasaan di dalam hati yang kembungnya.
0: Hana, baik-baik nak. Lagi-laginya, okay. Salam-salam kesannya.
1: Saling-saling ke Kak Jini, si Kak Mainan dengan Akhira, sampai kisah Anti Inan, dah dia tapi bakteria tadi, dah lagi tak nyamu selamat dengan dia.
0: Good.
1: Okay, dia nyuruh untuk ambil soal tabo, menangki, selamat iman, tak nyamu, dah lagi ya. Dia ni anak sama kamu, ya?
0: Gak
1: agak tak sulit dua, lah. Mubaab, ya Allah, Tuhan, penting.
0: Amin, ya Allah. Terima kasih.
1: Kak Sudah Rizyaji, Bang Rukuli, Tolomah.
0: Tolomnya, kira-kira.
1: Pak Amali, Kak Yu, Kak Eli, Kak Hayati di Korea, Kak Inang. Terima kasih, Kak Inang dengan teman-teman, Kak Cik Yuli.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nah, untuk Cik Mun dan Yahbit belebeh lagu orang kali lagu Indonesia Raya Lubutan de jet bah. Langsung dah dengar lagu Indonesia Raya karena ka posi pluh wate Indonesia Barat ya. Dan selamat mengikuti mentang dari Lunduan Juli yang pasti je ya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Demikian Sirebuk, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa.
0: Jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Ya, oke. Baik, Warelun yang masih terus stay tune di 88,6 MHz. Mohon maaf untuk informasi yang begitu mendadak ya, karena masih ada silang di Pro 1. Warin maka dunia. Dialog di Pro 1 dipindahkan ke Pro 4 RRI Banda Aceh. Ini dalam RRI dialog perempuan dan anak. Dan di hari ini juga kita mengangkat tema tentang mengapa korban takut melapor. Dan di hari ini juga kita sudah kedatangan dua narasumber, nanti akan membahas banyak ya seputar masalah perempuan dan anak ini. Dan untuk informasi juga untuk Warelun juga bisa langsung berpartisipasi nanti di nomor 0651470055 atau di 08516713886 ya. Jadi sembari kita menantikan berikut dialognya akan berlangsung, karena sekarang juga lagi ada persiapan dulu. Kita akan mendengarkan dulu satu lagu yang sudah saya siapkan di sini, miliknya Cut Malakon, Salah Kanda.

0: Selamat.
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa.
1: Jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Warihlun dimanapun Anda berada, yang terus stay tune di 88,6 MHz. Seperti janji saya tadi, untuk si Rebuh kita cukupkan dulu sejenak. Berikut kita masuk dalam program Dialog Perempuan dan juga Anak, ya, yang mengangkat tema tentang hari ini, mengapa korban takut melapor. Nah, untuk Warihlun juga bisa ikut berpartisipasi nanti dalam dialog ini, baik itu di 47055 atau di 6713886, atau juga bisa langsung nonton di channel YouTube RRI Banda Aceh di kesempatan hari ini. Oke, untuk informasi juga, di kesempatan hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang sangat-sangat berkompetensi dan juga yang profesional, yang pastinya akan memberikan informasi untuk kita semuanya, ya. Langsung kita sapa, di sebelah kanan saya ada Ibu Yusniar, SPSI, MPSI, psikolog, ya, selaku psikologi klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa Kota Banda Aceh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Saya panggilnya Ibu Yus atau gimana nih saya panggilnya? Ibu Yus aja.
2: Ibu Yus boleh lah.
0: Ibu Yus aja. Okay. Baik, Ibu Yus, ini kan selaku seorang psikolog nih, ya, yeah, di Rumah Sakit Meraksa Kota Banda Aceh, ya. Sudah, yeah, berapa lama pengalaman di sana, Ibu?
2: Di rumah sakit tahun ini alhamdulillah sudah 24 tahun saya.
0: Oh, lama banget, ya. Yeah. Jadi banyak, ya, istilahnya pasien-pasien yang silih berganti, ya.
2: Iya, yeah, benar.
0: Datang,
2: benar,
0: ya.
2: Iya, yeah, luar biasa.
0: Jadi cocok banget nih, ya, sama tema kita di hari ini, ya, Dok, ya.
2: Kalau kita kata, ya. Insyaallah.
0: Di sampingnya Ibu Yus, di kesempatan hari ini juga kita kedatangan seorang kepala UPTD PPA Kota Banda Aceh, ada Ibu Nurmiati, SPMKM. Halo, assalamualaikum Ibu Nur.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh, ini saya panggilnya Ibu Nur aja, ya, boleh, ya?
3: Boleh, Bu Nur,
0: biar
3: boleh
0: lebih akrab, ya, Ibu, ya.
3: Siap.
0: Baik, terima kasih Ibu, selaku kepala UPTD di daerah Kota Banda Aceh nih, ya, Bu, ya.
3: Iya.
0: Sudah berapa lama menjabat di sana, Ibu?
3: Menjelang 5 tahun.
0: Masya Allah, lumayan ini, ya. Nah, kalau boleh tahu nih, ya, untuk Warihlun semuanya, di mana ketakutan untuk melapor sering terjadi, ya, dan juga sering menjadi salah satu alasan korban kekerasan memiliki dan juga lebih diam katanya di sini, ya. Nah, rasa malu, ancaman, tekanan lingkungan, hingga kekhawatiran tidak dipercaya itu dapat membuat korban merasa tidak memiliki jalan keluar. Nah, melalui dialog ini, ya, untuk Warihlun semua, kita akan membahas kenapa sih kira-kira korban itu takut melapor. Nah, tentunya di sini akan dibahas langsung, ya, bersama Ibu Yus dan juga Ibu Nur di kesempatan hari ini. Kita mungkin beralih ke Ibu Nur dulu nih, di sebelah kiri saya nih. Kira-kira apa sih, Bu, alasan yang paling sering terjadi dan membuat korban kekerasan itu, yang terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, ya, diutamakan, ya, takut dan ragu untuk melapor ini, Bu?
3: Oke, baik. Jadi saya mungkin akan bercerita dengan pengalaman penanganan kasus kami di UPT di PPA Kota Banda Aceh. Mm-hmm. Jadi memang benar sekali, korban itu takut melapor karena banyak hal yang mendasarinya. Mm-hmm. Ada yang takut disalahkan, kemudian takut keluarga pecah, mm-hmm, kemudian takut kehilangan pasangan, mm-hmm, kemudian juga takut. Yang terutama ini paling ditakut, ya, takut tidak dipercaya. Nah, ketika bercerita, iya, tidak dipercaya, mm-hmm, itu menjadi alasan terkuat untuk bagi korban untuk tidak melanjutkan laporannya. Dan kemudian bagi anak ini lebih kompleks lagi. Mm-hmm. Anak mungkin tidak tahu bahwa yang dia alami itu adalah kekerasan. Mm-hmm. Sehingga, ya, jangan berpikir melapor, yang dia alami saja dia tidak tahu apa. Apalagi bisa jadi anak merasa bahwa ini sesuatu yang salah, tapi tidak tahu harus bercerita ke siapa. Itu beberapa pengalaman yang kami dapatkan, bahwa korban tidak langsung melapor atau ada ketakutan-ketakutan. Bisa jadi takut keluarganya pecah, kemudian takut nanti konsekuensi apa yang bakal terjadi setelah dia berbicara, karena banyak hal yang akan terjadi. Bukan hanya kesiapan mentalnya untuk memberi laporan, tetapi juga kesiapan untuk menghadapi hal-hal ikutan yang terjadi pasca laporan. Karena setelah itu bisa jadi disalahkan, dipermalukan, disebarkan. Nah, itu yang momok-momok seperti itu yang membuat korban akhirnya mundur dari mau melapor. Jadi ketakutan korban ini kita harus pahami dengan baik, karena kalau kita tidak memahami ini, seolah-olah kesalahan ada di pihak korban. Kalau memang mengalami kekerasan, kenapa enggak lapor? Mungkin bagi kita sesederhana itu ya. Ya kalau ada kekerasan ya laporkan. Tetap bagi korban tidak sesederhana itu. Karena mereka mengalami hal-hal yang luar biasa yang tidak kita lihat secara langsung.
0: Baik, ini Bu Nur kita cut dulu. Mungkin ada yang nelpon, boleh ya kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Oke, ini salah sambung ini ya. Boleh mungkin ya untuk informasi Bapak Satrio, kita kesempatan hari ini tidak buka yang namanya request diroboh ya, karena saat ini kita sedang dalam program dialog ya, peralihan dari Pro 1 RRI Banda Aceh ya. Nah, baik untuk yang mau ikut berpartisipasi boleh ya, tapi khusus untuk yang bertanya aja tapi tidak request ya. Halo, assalamualaikum. Oke ya. Bu Nur, mungkin ini yang sering terjadi pada orang-orang atau korban ya kekerasan anak gitu. Ini luar biasa nih penjelasannya. Mungkin kita beralih ke Bu Yus dulu nih ya. Nah, Bu Yus sebagai seorang psikolog ini ya Bu Yus ya, kira-kira mengapa sih korban kekerasan sering merasa takut untuk menceritakan atau melaporkan yang terjadi pada dia ini?
2: Baik. Nah, kalau kita kaji di bidang psikologisnya, ini tidak hanya kita bahas masalah takutnya. Ya, jadi dia bukannya bersembunyi, berbohong atau menutupi apa yang dialami ya. Tapi ini dinamikanya cukup unik untuk korban-korban dari tindak kekerasan. Mereka seperti terpenjara secara psikologis. Jadi mereka seperti terpenjara, enggak secara fisik mungkin enggak. Makanya ini kalau nanti muncul di sidang atau di apa pelakunya membela diri, ini enggak dikurung loh ya gitu ya. Enggak dikurung, enggak diikat gitu. Tapi kenapa dia dia seolah dia mau, padahal tidak seperti itu. Jadi secara psikologis dia dibentuk seperti berada dalam sebuah penjara. Penjara ini terbentuk ya karena proses itu gitu. Jadi otak si korban ini seperti nge-freeze gitu, seperti beku. Jadi tindak kekerasan beberapa kali, ancaman di dalamnya ya, diputus akses, itu membuat dia secara tidak langsung terpenjara. Jadi kalau dia mau ngelapor seperti tadi cerita Bu Nurmi, dia mungkin takut nanti orang di lingkungan sosial dia disalahkan. Dia juga terputus akses tadi kan, kalau dinamikanya mereka diputus akses, nggak bisa ketemu orang lain, nggak bisa berdaya secara ekonomi, dibuat merasa nggak mampu. Jadi kalau dia keluar, dia akan merasa, aku kalau keluar ini mungkin akan lebih menderita. Jadi penjara itu dibentuk secara tidak langsung, secara psikologis. Fisik dia mungkin bisa lari, tapi emang gak mampu. Psikologisnya gak mampu membawa tubuh keluar gitu. Sehingga kalau dia mau keluar, mau melangkah, mau keluar dari lingkungan apa yang terkukung ini, ya kekerasan ini, dia akan berpikir, apakah aku nanti di luar akan lebih baik dari di sini? Gitu. Apakah nanti orang gak akan menghakimi aku? Apakah aku mampu bergerak? Anakku seperti apa? Gue udah punya anak banyak lagi. Anakku seperti apa gitu ya? Apakah nanti anak akan diambil? Apakah nanti anak akan disakiti juga? Apakah aku akan diancam? Apakah keluarga aku akan disakiti? Jadi ini kan sebenarnya secara fisik gak ada gitu ya. Tapi secara psikologis otak si korban ini sudah dimanipulatif. Iya, didoktrin, dimanipulatif oleh pelaku gitu. Ini yang membuat mereka seperti takut sebenarnya, takutnya enggak takut secara fisik lagi, tapi sudah penjara psikologis dialami oleh si korban seperti itu ya.
0: Jadi luar biasa ya. Jadi ketakutan ini muncul mungkin jauh si korban ini berpikir bahwa waduh gimana ya, gimana. Nah, gara-gara kata-kata gimana ini membuat seseorang itu seperti terpenjara ya. Psikolognya itu juga terganggu gitu ya.
2: Psikologisnya terganggu ya, benar.
0: Benar ya.
2: Iya, kalau kita lihat di sini, kalau kita kaji mendalam dari ciri-ciri mereka tidak bisa bergerak, nggak bisa, nggak mampu keluar, bahkan bercerita terhadap orang terdekat pun enggak berani. Makanya kadang-kadang itu orang-orang terdekat terkejut saat mereka mendengar dia itu mengalami KDRT misalnya, atau mengalami kekerasan, pelecehan. Orang terdekat kok akan terkejut, kok selama ini kayaknya baik-baik aja. Kesannya baik-baik aja, padahal di dalamnya pura-puranda kan, karena memang yang di penjara itu psikologisnya, di doktrin itu otaknya gitu, sehingga dia otak traumatik itu membuat si korban ini nggak bisa melangkah keluar gitu. Bukan hanya nggak berani, tapi memang nggak ada daya gitu untuk keluar dari dinamika ini.
0: Gitu ya. Jadi tekanan-tekanan yang luar biasa didapat oleh si korban ini, ya. Mungkin dari Ibu Nur mungkin ada tambahan sedikit nih ya. Bagaimana sih sebenarnya cara membuat si korban ini mau melapor gitu ya? Mau dia menunjukkan sikap ada yang membuli dia gitu ya? Gimana nih caranya?
3: Oke, baik. Selama ini yang kami lakukan adalah agar korban mau speak up ya, mau berbicara. Terutama yang pertama adalah kita mendengarkan.
0: Ini yang mendengarkan siapa? Yang dia mau curhat ya?
3: Iya. si korban ini kita dengarkan, karena seringkali ceritanya itu tadi tidak masuk akal, seperti kata Bu Yus bahwa ini baik-baik saja kok nggak kelihatan ada ininya kan. Nah, jadi berarti kan ada tanda kutip tidak dipercaya ketika dia bercerita. Dan itu paling sering kami dapatkan di laporan anak, di anak yang dapatkan pertama kali sering bukan orang tuanya, tetapi orang lain yang memang si anak kadang-kadang udah bercerita, namun pada orang tuanya nggak mungkin hal seperti itu, nggak mungkin. Jadi justru disalahkan, memang kamunya yang begitu, akhirnya nggak bercerita lagi karena bagi anak merasa berbicara itu tidak aman. Nah, sering yang kami dapatkan adalah dia bercerita ke orang lain, artinya orang tersebut mau mendengarkan, kemudian menganalisis secara orang dewasa bahwa terjadi sesuatu nih pada anak ini. Demikian juga pada perempuan dewasa, ketika dia salah cerita, alah memang kamunya begitu. Nah, jadi ada disalahkan, ketika disalahkan tidak mau, tapi ketika kita mendengarkan, kami mencoba mempraktekkan yang memang itu dirasa sangat berguna. Bu, yang ibu alami itu nyata, kami percaya, dan ibu tidak sendiri. Kata-kata itu, itulah yang membuat korban akhirnya mau menjalani tahapan demi tahapan yang kita berikan penanganan, pendampingan, penguatan, sampai pemulihan psikologisnya. Karena kalau secara fisik, luka fisik saja kita obati butuh waktu, apalagi luka secara psikologis. Ya, jadi di UPT DPPA itu kami memberikan ruang terlebih dahulu untuk didengarkan. Ketika dia datang awal itu, dia udah mau bercerita udah luar biasa. Artinya ketika dia memutuskan untuk mau melaporkan, menceritakan ke orang lain yang memang tidak dikenalkan, PTDPPA ini kan bukan satu lembaga yang memang dikenal oleh semua orang. Jadi orang yang memang sama sekali asing datang mempercayakan ceritanya, kalau dari awal nggak diterima dengan baik, maka dia tidak akan berlanjut ceritanya. Nah, ketika sudah dipercaya, kami terima laporannya. Kami pastikan terlebih dahulu bahwa memang benar berada dalam kondisi aman yang pertama. Kemudian setelah aman, adakah kondisi urgen saat itu atau kondisi darurat? Misal sedang berdarah, sedang terluka. Nah, ini berarti kan gak mungkin kita dengarkan cerita tentang kisah kejadiannya. Tapi yang butuh adalah penanganan segera untuk menghentikan darahnya, untuk mengobati itu dulu yang kita kedepankan. Nah, apakah dia butuh perlindungan, rumah perlindungan, atau dia butuh kemudian nanti butuh penegakan hukum. Nah, setelah itu selesai kita tangani di awal, baru kemudian kita nanti akan mendengarkan langkah-langkah selanjutnya, kemudian diidentifikasi apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang dirasa memang mau diterapkan, karena tidak semua korban juga mau untuk melakukan penegakan hukum. Enggak apa, saya hanya ingin didengarkan, saya hanya ingin dibantu untuk keluar dari persoalan yang menyakiti hati saya, tetapi saya tidak ingin memperkarakan pelaku. Nah, kami menghormati apapun keputusan si korban dalam hal ini, artinya yang diharapkan adalah dia mampu untuk berdaya secara dirinya sendiri, maka kita akan berikan penguatan dan pendampingan yang dibutuhkan. Pendampingan apa yang dibutuhkan? Oh, pendampingan layanan psikologis. Kami akan menghubungkan dengan layanan psikologis yang tersedia. Oh, butuh juga misalnya nanti penguatan secara hukum, walaupun tidak untuk memperkarakan, maka kita hubungkan dengan layanan bantuan hukum untuk bisa berkonsultasi. Sebenarnya kadang-kadang kan manipulasi yang dilakukan, termasuk manipulasi untuk ini kamu lapor kemanapun gak akan bisa diperkarakan, itu juga ada. Sehingga hal-hal seperti itu butuh dikuatkan bagi si korban, sehingga ketika dia tahu bahwa ternyata dia dilindungi oleh negara, maka dia juga akan mampu dan berdaya untuk keluar dari persoalannya tanpa harus memperkarakan pelaku, seperti itu.
0: Ini luar biasa penjelasan dari Bu Nur sendiri ya. Jadi untuk warilon semuanya, memang kalau ada kegiatan atau kekerasan-kekerasan fisik ya, ataupun psikolog sendiri, boleh nanti melapor kemana nih? Ke UPTD PPA ya?
3: Ya, UPTD PPA Kota Banda Aceh. Kalau memang ada
0: masalahan ya?
3: Ya, ada warga Kota Banda Aceh atau tempat terjadinya kasusnya di Kota Banda Aceh. Kita punya hotline ya, hotline UPTD PPA itu. Nanti bisa silahkan langsung dihubungi 08 12 2416 4416. Kalau untuk telepon itu akan diterima 24 jam, tapi kalau untuk chat WA itu selama jam kerja.
0: Oke, itu dia. Jadi istilahnya gini ya Bu Nur ya, kalau seandainya terjadi sesuatu ya, Jadi seandainya ada terjadi sesuatu pada seseorang ini, dia nggak tahu mau lapor kemana, nggak tahu mau dia kasih apa ya, undak-undaknya kemana. Jadi boleh kesini ya?
3: Boleh, silakan.
0: Ini baru dapat informasinya.
3: pernah ada yang seorang perempuan ya, yang memperkirakan belum kejadian nih.
0: Iya.
3: Sepertinya saya akan dipukul, sepertinya saya akan disakiti, sepertinya. Jadi dia menelpon dan kemudian menangis ini, ya tadi ya konsep awal kita dengarkan, dengarkan kan belum terjadi, tetapi karena nama orang sudah pernah mengalami kekerasan, sepertinya ini berulang ya. Tapi kemudian memang tidak jadi membuat laporan, kenapa? Karena ternyata yang diperkirakan memang tidak terjadi. Ya, di situ kalimat-kalimat suportif tadi, kami percaya bahwa itu ada. Nah, sedangkan mungkin lingkungan selama ini melihat baik-baik saja kok. Jadi ketika kita mengatakan begitu, itu adalah salah satu hal, dan kita membimbing karena tidak mau didatangi ya, tidak mau didatangi. Kemudian kita minta hadir juga, dia merasa tidak memungkinkan untuk keluar. Jadi kita membimbing, nanti kalau memang ibu tidak bersedia kami datangi ke rumah, kalau memang nanti kejadian, ini langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama nanti kesini ya, kesini ya. Nah kalau itu nanti kejadian, silakan kami dihubungi, kami akan siap standby 24 jam tapi di nomor telepon hotline-nya.
0: Oke, luar biasa ya, ternyata memang ada ya bantuan-bantuan untuk perempuan dan anak yang terjadi kekerasan atau korban kekerasan ini, luar biasa ya. Baik, kita beralih ke Ibu Yus dulu nih. Ibu Yus, sebagai seorang psikolog, kapan sih waktu yang tepat korban ini datang ke seorang psikolog ini?
2: Sebenarnya nggak ada waktu yang tepat ya, kapan aja ya. Nah kalau dari cerita menyambung yang sampaikan Bu Nurmi tadi ya, si korban nelpon takut gitu ya, khawatir kayaknya aku mau dipukulin. Nah sebenarnya itu secara psikologis dia sudah masuk dalam dinamika traumatik. Itu rasa takut, rasa takut membayangi ini satu ciri traumatik ya. Karena pastinya sudah pernah ada pengalaman. Jadi di otaknya sudah terekam. Ini kalau ciri seperti ini akan terjadi. Bahkan otak yang trauma ini, rasa takut yang terbentuk di otak ini akan membayangi sepanjang kehidupan. Nanti ada orang berbuat baik pun dia akan cemas ya. Bu Nurmi aja akan cemas, orang senyum sama dia, dia akan curiga, ini jangan-jangan ini yang disuruh sama si pelaku nih untuk nyakitin. Jadi semua reaksi dari lingkungan bisa ditangkap secara salah gitu ya, bisa ke arah negatif. Karena apa? Otaknya sudah trauma. Jadi stimulasi positif dan negatif itu akan ditangkap sesuatu yang menyakiti, indikasi akan disakiti. Itu salah satu cirinya. Jadi rasa takut, rasa bersalah. Apakah tadi ya Ibu Nurmi, apakah mungkin aku yang menyebabkan ini terjadi? Mungkin aku nih yang membuat dia menyakitiku. Mungkin aku apa sebenarnya gitu yang tersalah. Nah, jadi rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri ini juga ciri dari seseorang ini sudah jadi korban dari traumatik kekerasan ini. Kesan gitu. Rasa malu, nanti takut kalau saya kasih tahu nanti orang nggak percaya, ya benar ya, nggak percaya, nanti disalahkan. Oh mungkin ini ngada-ngada, mungkin kamu terlalu mendrama gitu ya, terlalu manja sebenarnya. Jadi dia menyalahkan diri sendiri, rasa malu, rasa takut, dan itu di luar dari ancaman yang secara nyata dirasakan. Jadi ini sudah ciri dari traumatik sebenarnya. Jadi kalau dia sudah merasa takut, cemas, itu sudah wajib melapor sebenarnya. Jadi keluarga pun atau orang-orang terdekat gua ngelihat kok dia sikit-sikit curiga, sikit-sikit ada perilaku yang berbeda. Nah itu mungkin bisa dilaporkan untuk pemeriksaan psikologis awal dulu, untuk melihat apakah ini memang sebenarnya dia punya masalah psikologis pribadi gitu ya, atau dia sebenarnya memang korban dari kekerasan. Jadi perlu diperiksa dulu untuk kita lihat dinamika psikologisnya, apakah memang perilaku yang bermasalah atau memang dia korban seperti itu.
0: Oke, okay. Bu Yus, kira-kira ada nggak fase-fase ya, atau tipe orang-orang kekerasan itu, tipe 1 seperti ini, tipe 2 gitu?
2: Maksudnya
0: ada
2: korban atau pelaku?
0: Korbannya,
2: korban. Nah, pastinya di awalnya itu korban seperti tadi ya, dia mengalami tindakan kekerasan gitu ya, menolak, mungkin menolak, bener nggak ya aku disakiti? Pastinya. Kenapa dia bisa mengalami korban kekerasan? Pelaku kan orang yang dekat pastinya ya. Kalau bukan orang dekat, begitu disakiti langsung kabur, gak jadi korban dia kan gitu ya. Nah kenapa dia bersedia terus disakiti kesannya? Nah karena dia awalnya itu percaya dengan pelaku. Pelaku itu orang yang dia percaya, dia anggap penting, mungkinnya punya power lebih gitu terhadap dia. Nah itu dinamikanya awal gitu, percaya kemudian disakiti, dia sendiri berjuang dengan dirinya sendiri, bener gak gitu, apakah aku yang salah atau gimana. Nah berikutnya nanti dia mungkin akan jatuh merasa gak berdaya, ingin melapor tapi mundur lagi. Nah kalau udah terjadi dia trauma, dia akan mundur lagi, mundurnya gitu, muncul empat perasaan itu, apakah nanti aku akan disalahkan, apakah aku terlalu mendrama nih gitu, apakah aku akan malu gitu ya. Dan lagi ada pertimbangan nanti begitu dia sudah kuat mau keluar, nanti terpikir lagi, apakah aku keluar dari dinamika ini aku akan baik-baik aja, jangan-jangan keluar dari dinamika ini aku justru akan semakin menderita gitu, karena belum tentu di luaran mungkin aku gak ada tempat tinggal, mungkin keluargaku belum siap menerima aku gitu, mungkin aku akan diancam, mungkin aku gak siap secara ekonomi. Jadi banyak pertimbangan. Makanya nih beberapa klien kita, Bu Nurmi ya, udah sampai sidang mundur lagi.
0: Oh gitu.
2: Takut nanti ancaman. Kira-kira iya, ada karena ancaman, ada karena apa tadi Bu Nur?
3: Ketergantungan.
2: Iya.
0: Terus gimana nih Bu? Korban ini sekarang gimana maksudnya?
2: Ini yang
0: kita selamatkan atau kita biarin aja?
2: Iya. Makanya perlu penanganan psikologis tindak lanjut ya. Jadi tidak hanya menangani dia di saat jadi korban secara langsung, namun juga dia dipulihkan secara psikologis, diberdayakan sehingga dia tahu ini memang sama. Jadi ini kan dia kan udah nggak here and now lagi, jadi udah di sarafnya sudah terganggu kan, macam-macam ya, tubuhnya udah nggak berdaya, mungkin fisiknya juga udah lemah, jadi dia dibuat kembali ke dalam dirinya dulu gitu. Jadi dia tahu potensinya apa, dia tahu bener nggak dia ngalamin ini nyata, aku bener disakiti gitu ya. Dia juga bisa mengakses

0: dengan pelaku, tapi berjuang terhadap diri sendiri, gitu ya? Si korban.
1: Oke, ini luar biasa nih penjelasan dari Bu Yu sendiri nih ya. Nah, untuk teman-teman atau pendengar yang mau ikut berpartisipasi, boleh, masih kita tunggu partisipasinya di 67138886 atau di 470555. Yang ingin mau bertanya boleh langsung aja, mumpung lagi ada pakar-pakarnya yang akan membagikan informasi penting-penting nih buat warilon semuanya ya. Baik, kita beralih ke Bu Nur dulu. Bu Nur, kira-kira nih kalau seseorang sudah, nah yang pastinya berbeda ya Bu Nur ya, seorang ibu yang sudah punya pengalaman hidup mungkin sama anak ya, atau anak yang punya kekerasan, ini pasti berbeda ya laporannya, perlindungan juga pastinya berbeda ya. Nah, gimana nih mungkin
2: untuk setiap kasus yang masuk, semuanya berbeda, nggak ada yang sama, nggak ada yang persis sama. Jadi kalau untuk anak, tentu membutuhkan dukungan orang dewasa di sekitarnya, karena kita di Indonesia yang namanya perlindungan anak tetap membutuhkan wali ya, atau yang namanya orang yang terdekat yang bisa menjamin apa program yang dilaksanakan kepada anak ini bisa berjalan dengan baik, karena anak belum bisa membuat keputusan atau belum cakap, dianggap belum cakap secara hukum untuk membuat keputusan bagaimana. Dan kemudian dia juga sangat tergantung dengan orang dewasa di sekitarnya, baik dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun untuk tempat tinggal dan pendidikannya. Jadi harus ada yang menjamin memang bahwa keberlangsungan pemenuhan hak anak itu terjadi terlebih dahulu sebelum kita lakukan penanganan-penanganan lainnya. Jadi yang menyulitkannya adalah ketika pelakunya ada
1: orang
2: tua. Nah, yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak justru dia menjadi pelaku. Nah, di sini bukan berarti orang dewasa di sekitar anak itu diam, enggak. Ada beberapa kasus yang kami justru dilaporkan oleh orang lain, orang dewasa di seputaran anak yang akhirnya mengetahui ada kejadian kekerasan kepada anak dan kemudian bersedia untuk melakukan pemantauan, karena tentu saja tangan kita terbatas untuk melakukan 24 jam itu belum mampu. Jadi butuh orang-orang dewasa di sekitar anak yang mengawasi dan memastikan bahwa keselamatan anak itu bisa dilaksanakan atau bisa diberikan. Nah, jadi kita pastikan yang awalnya si anak ini berada dalam zona yang aman, artinya dia bisa untuk menceritakan tanpa ada ketakutan-ketakutan. Karena ini kalau orang terdekat memang banyak takutnya, kalau saya cerita. Nah, ini kalau anak yang udah remaja ya, tapi kalau anak yang masih kecil dia masih spontan biasanya.
1: Langsung ini ya keluarin ya.
2: Tapi jujur, dia memang keluar secara jujur, namun dia sayang sama pelaku.
1: Oh gitu.
2: Jangan dihukum. Dia enggak jahatin aku. Itu muncul keluar. Dia sayang sama aku. Dia mengatakan sayang. Dia tidak mau dihukum karena dia enggak tahu bahwa yang dialami itu adalah kekerasan. Itu bagi anak yang belum paham, biasanya di bawah 12 tahun tuh ada yang begitu. Justru ketika di pengadilan dia melihat pelaku nangis, dia kenapa kok dihukum. Nah, sementara yang bagi yang remaja ini kita perlu apa namanya pendekatan, karena kan satu, nanti Bu Yus lebih bisa menjelaskan bagaimana karakteristik remaja itu. Nah, dia kadang-kadang egonya lebih tinggi sehingga orang tua pun dilaporkan secara hukum, padahal selama masih terjadi ketergantungan. Nah, mungkin orang tua memang dalam segi pendidikan masih ada yang menganggap mendisiplinkan. Sebenarnya kan dengan tujuan pendidikan kita harus bedakan mana yang untuk mendisiplinkan, mana yang membuat harkat martabat anak itu menjadi direndahkan, dipermalukan, disakiti, atau anak menjadi pada zona yang berbahaya sebenarnya karena tindakan kekerasan. Jadi itu kita bedakan mana yang pendidikan, mana yang pendisiplinan. Jadi kalau memang pendidikan tidak seharusnya menjadikan kekerasan sebagai landasan pergerakannya. Nah, ini sementara remaja itu pemikirannya belum kompleks dan komprehensif, dia pikirannya pendek, saya disakiti maka pelakunya harus dihukum, walaupun pelaku itu orang tua yang selama ini adalah menopang kehidupannya. Jadi hal-hal seperti itu kami pastikan dulu keselamatan si anak, kemudian kita berikan edukasi, psikoedukasi, biasa juga orang Buyus nih yang melaksanakan terhadap si anak dan orang tua, nanti membangun hubungan komunikasi yang baik, dan orang tua diberi bekal, bekal pengetahuan bagaimana untuk memberi pendidikan pada anak dengan usia yang seperti ini. Yang repot adalah ketika orang tua juga korban.
1: Korban
2: sering sekali
1: maksudnya?
2: korban dari kasus-kasus sebelumnya. Jadi seringkali yang menjadi pelaku orang dewasa ini adalah karena pada masa kecilnya dia juga diperlakukan seperti itu. Jadi coping mekanismenya itu terjadi pada saat dia mendidik anak. Saya dulu begini, sehingga

0: Nah, sekarang dia juga mendidik anak dengan cara kekerasan. Nah, itu karena orang tuanya tidak mendapatkan pemulihan, maka itu kan melekat di tubuhnya bahwa beginilah ya didikan yang harus dia lakukan kepada anaknya, yang sebenarnya kan tidak seperti itu. Maka lebih kompleks sebenarnya untuk menyelesaikan persoalan di orang tuanya daripada si anak. Kalau si anak, kita tinggal pulihkan bahwa itu tidak benar dan itu berpotensi berbahaya bagi orang lain, dan kalau seandainya dia tidak suka diberlakukan seperti itu, maka tidak seharusnya dia juga membuat orang lain seperti itu. Maka kita bisa itu melakukan melalui proses pemulihan. Namun kalau bagi yang sudah mengendap, nah, itu perlu penggalian lebih lanjut. Nanti boleh dengan Bu Yus, karena biasanya kami kasus-kasus yang seperti itu kami akan rujuk ke layanan psikologis. Ya.
1: Oke, baik Bu Yus, mungkin ada tambahan sedikit ya.
2: Iya, benar. Nah, ini memang menarik ya kalau korban itu remaja, saya sudah cerita tadi ya, melapor sendiri gitu, ada gagah perkasanya memprotes orang tuanya gitu, melaporkan orang tuanya ya. Ini memang arahnya memang harus psikoedukasi ya. Biasanya kok benar seperti Bu Nurmi cerita, biasanya kalau udah kasus seperti ini, kalau sudah digali ya, nanti ketemu ini warisan perilakunya ya. Jadi si ayah atau si ibu dulu juga korban dari kakek neneknya seperti itu. Jadi mereka nganggap ini biasa gitu. Bahkan sesuatu yang dibenci ya, dia benci dengan perilaku ayah itu justru lebih melekat. Semakin ini si anak melaporkan ayah dengan benci menggebu-gebu tapi tidak disembuhkan. Nah, kemungkinan satu saat jadi akan pelaku lagi nih. Begitu punya anak, ada teman, mungkin dia akan melakukan itu. Kenapa? Sesuatu yang dibenci itu kan lebih masuk ke alam bawah sadar ya. Jadi itu yang membuat reaksi, begitu ada stimulasi itu lebih cepat keluar. Padahal dia benci ya, tapi ke alam bawah sadarnya justru masuk dinamika kebiasaan melakukan perilaku itu gitu. Sehingga di saat proses seperti ini memang harus pertama si anak diedukasi dulu, digali dulu, apakah ini memang benar perilaku kekerasan di orang tua, atau ini memang si anak terlalu banyak baca, nonton TikTok ya, nonton drama Korea gitu ya, yang mendefinisikan ayah yang baik, ibu yang baik seperti apa, nggak boleh ditegur, nggak boleh dilarang, mungkin seperti itu. Jadi dilihat dulu gitu ya, hal seperti itu apakah memang benar dia korban, ada kesalahan dari pola asuh, atau itu memang yang seperti itu tadi, bukan sebenarnya, cuma dia salah persepsi. Psikoedukasi, jadi gali dulu, kemudian dilihat apakah memang dia mengalami traumatik, tetap dilihat ya. Kalau memang mengalami traumatik, berarti walaupun orang tuanya baik, tapi dia salah persepsi. Nah, ini trauma harus sembuhin juga. Nah, ke orang tua juga digali perilakunya seperti apa terhadap anak, bagaimana tujuannya gitu, sehingga orang tua paham, oh memang aku salah, atau benar cuma si anak salah paham. Jadi itu perlu diluruskan dulu. Kalau memang ini ada warisan, berarti kan harus diputus mata rantainya supaya anak tidak mewariskan lagi perilaku ini ke orang lain seperti itu, ke anak cucunya lagi seperti itu. Jadi memang unik ini kalau udah di remaja ya. Jadi penanganan seperti, dan lagi kita juga harus lihat apakah benar orang tua selama ini hadir sebagai orang tua bersama anak gitu. Jangan-jangan selama ini jadi orang tuanya adalah android, bukan orang tua. Jadi begitu orang tua memberikan edukasi, anak yang mental, kamu sama ini gak pernah ada, kenapa tiba-tiba protes, tiba-tiba menghakimi, tiba-tiba mendikte. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi di dalam pola antara remaja dengan orang tua ini memang unik sekali. Kita harus melihat apakah memang pengasuhannya tepat, apakah memang hadir gitu ya, apakah anak juga benar menilai. Jadi kedua belah pihak ini harus ditangani, jadi gak satu pihak lagi. Oke, seperti itu.
1: Luar biasa nih Bu Yus katakan tadi ya. Jadi memang benar-benar yang harus diputuskan rantai. Dari mana? Apa dia korban dari TikTok si anak ini, makanya dia melakukan kekerasan seperti ini, dan atau mungkin dari orang tuanya, diwariskan dari orang tuanya lagi gitu ya. Jadi dilihat faktornya, dilihat dari belakangnya dulu ya, baru dikaji apakah seperti ini gitu ya. Ini luar biasa dari pihak psikolog sendiri. Oke, Bu Nurmi, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu Nurmi, seandainya nih korban sudah datang, sudah melapor gitu ya, sudah terdeteksi kalau korban ini memang korban, tapi bukan dikorbankan gitu kan, bukan dia batunya, memang dia korban. Ini selanjutnya kemana nih Bu Nurmi?
0: Iya, kalau memang sudah datang ke, biasanya kalau sudah datang ke UBD DPPA, yang pertama kami akan dengarkan dulu apa kebutuhannya, keluhannya. Kemudian di sana kami akan menilai apa yang dibutuhkan, kemudian menghubungkan dengan layanan yang tersedia. Tapi kami di sana juga menjelaskan bahwa ketika dia sudah mulai berbicara, ini yang menjadi kebutuhan, kemudian apa yang bisa kita bantu perencanaannya, sekaligus risiko apa yang mungkin dihadapi. Jadi risiko-risiko itu harus kita bicarakan di depan, karena bisa jadi si korban ini tidak siap dengan risiko yang akan terjadi. Sehingga ketika dia, oh berarti kalau saya maju seperti ini akan ini ada begini. Misalnya contoh, katakanlah pelakunya seorang suami dengan pekerjaan ASN misalnya. Ini kalau kita lapor KDRT ke polisi bisa masuk, kita katakan. Namun menjadi catatan bahwa itu nanti dalam penilaian kinerjanya, maka itu akan menjadi salah satu alasan kuat untuk diputuskan hubungan pekerjaan. Oh begitu risikonya, iya. Jadi risiko-risiko itu kita jelaskan. Kalau memang tidak siap menghadapi risiko, maka kita coba pilihan lain. Oh coba, ayo kita pilih mungkin mediasi. Mediasi kita nanti akan mencoba mendengarkan kedua belah pihak, kan nama ya, mediasi benar. Kan nggak bisa satu pihak. Dari pihak si korban kita dengarkan, dari pihak si pelaku sampai nanti mungkin tercapai kesepakatan. Bisa jadi kesepakatannya justru berpisah, ya belum tentu kesepakatannya kembali, belum tentu. Jadi dari sana, dari mediasi ini, hal-hal yang menjadi risiko juga dijelaskan. Nah ketika si korban ini sudah siap untuk kita lakukan penanganan selanjutnya, maka kami akan koneksikan dengan layanan. Layanan yang tersedia di UPTD PPA itu pendampingan. Jadi kalau memang ingin butuh, kadang karena korban kekerasan merasa kok sering sakit kepala ya, kenapa? Karena kepala saya pernah dibenturkan ke dinding berkali-kali, atau merasa sakit di ulu hati, kenapa? Pernah kena tonjokan. Nah itu kami bantu hubungkan dengan layanan pemeriksaan kesehatan dengan catatan tentunya, karena kalau secara umum dilihat nggak ada penyakit itu, nggak ada. Dan nanti baru kita bertanya ke dokter yang memeriksa apakah ini memang ada penyakit secara medis atau sebenarnya hanya psikosomatik, dia merasa sakit tapi sebenarnya secara fisik nggak ada penyakit itu. Nah itu kita bantu nanti sampai dapat, oh kalau memang dia psikosomatik maka pemulihannya secara psikologis, nggak mungkin kita pemulihannya secara medis.
1: Perawatan.
0: Ya perawatan medis, jadi itu yang harus kita apa namanya kaji lebih dulu. Kemudian kalau memang dia nanti butuh bantuan konsultasi hukum, kami akan koneksikan dengan advokat yang ada di UPD PPA. Di UPD PPA ada advokat yang memang membantu korban ketika butuh mungkin nanti untuk pendampingan hukum. Memang kebanyakan korban ketika berperkara di kepolisian, di pengadilan, nanti kan yang mendukung adalah kejaksaan sebenarnya, kan yang jadi penuntut umumnya aja kan jaksa. Nah di sana maka petugas UPTD yang akan mendampingi untuk bahwa kamu tidak sendiri. Itu ternyata sangat ini ya, sangat berharga bagi korban ketika dia merasa tidak sendiri, dia merasa kuat untuk melangkah. Padahal sebenarnya semuanya dia mengerjakan sendiri, hanya saja dia butuh bahwa yang dia lakukan itu adalah langkah yang tepat, langkah yang benar, dan dia tidak disalahkan untuk melaksanakan langkah tersebut. Itu merupakan penguatan-penguatan pendampingan yang kami lakukan agar korban tidak stuck, tidak merasa bahwa sampai ingin menyakiti dirinya sendiri karena saking tidak sanggupnya untuk mengatasi persoalan yang perang di dalam otaknya itu yang terjadi, yang memang nyata bagi dia, namun orang lain melihatnya baik-baik saja. Jadi pekerjaan di UPTD PPA itu membantu korban untuk kelayanan apa yang dibutuhkannya. Kecuali nanti termasuk layanan ini, layanan rehabilitasi sosial, ternyata begitu dilihat ini adalah korban berada pada kata karakteristik desil 1 sampai 5 tapi belum pernah dapat bantuan dari pemerintah, kami akan koneksikan ke dinas sosial agar nanti bisa dilihat kelayakan untuk menerima bantuan, sampai ke sana dilakukan pendampingan.
1: Luar biasa ternyata ya, gak sia-sia nih untuk Warihnon yang punya permasalahan boleh dilaporkan aja gitu ya, jangan dipendam gitu, jangan takut karena di sini dilindungi yang pastinya ya. Kita beralih ke Bu Yus. Loh Bu Yus, di sini kan banyak sebenarnya ya korban-korban yang datang gitu ya. Gimana sih sebagai seorang psikolog membuka kepercayaan, membuka keterbukaan si korban ini mau cerita sama kita, sebagai seorang psikolog gimana sih caranya gitu?
2: Pasti awalnya gerakan kita mendengar ya, kata Ibu Nur sudah menyampaikan yang awalnya itu didengarkan dulu gitu ya, karena pada dasarnya selama ini dia kan nggak berani bersuara.
1: Benar.
2: Ya dia dengan segala macam ketakutan dan pemikirannya sendiri gitu ya. Nah yang pertama didengarkan, jadi di saat dia merasa dia didengarkan, dia dipahami, dia diterima gitu ya, dia tidak disalahkan. Nah, itu akan dia akan lebih terbuka. Mungkin cerita awal dia dipukul aja gitu ceritanya, kan dipukul tapi dia ketakutan. Nah, begitu dia mulai percaya, ini akan keluar semua nih. Apa yang dialami ya, momen apa yang membuat dia disakiti, di balik itu apalagi yang terjadi gitu ya. Tidak hanya kekerasan fisik saja, misalnya ada psikologis, verbal, mungkin ekonomi, mungkin pembatasan akses gitu ya. Dia akan cerita. Begitu yang pertama ada kepercayaan. Nah, setelah ada kepercayaan, dibuat dia muncul rasa percaya dirinya sendiri. Bahwa aku bisa bangkit gitu ya. Aku bisa bergerak. Ada orang di sekitarku gitu ya. PPA ada gitu yang peduli. Sepaket lengkap di PPA ya, dari hukumnya ada, psikologisnya ada, kesehatan ada gitu ya. Apa pendamping ya? Benernya yang selalu ada di sebelahnya gitu, yang siap mendengarkan kapan saja ditelepon gitu ya. Jadi begitu dia merasa aku enggak sendiri, nah itu akan lebih mudah untuk dibantu. Jadi gerakannya itu mendengar, kemudian membuat dia merasa percaya ada orang lain yang bersedia gitu mendampingi dia totalitas dari segala kekurangan dia gitu ya. Kemudian dibentuk rasa bahwa dia aman, dibantu dulu apa yang kurang ini gitu. Emang awalnya tetap fisik dulu seperti Bu Nurbi bilang, bener kan fisiknya dulu. Nah, kalau dia masih luka-luka, kita kasih edukasi ya mental gitu ya. Jadi dibuat dia dulu secara fisiknya sehat gitu ya, udah mulai bisa berpikir, baru diberikan psikoedukasi. Kemudian nanti baru diarahkan lagi apakah akan kita lakukan tindak lanjut secara profesional gitu. Apakah akan di refer atau dikolaborasi dengan profesi-profesi lain untuk menangani. Karena biasanya kalau kasus kekerasan ini gak bisa gerak sendiri, memang sepaket lengkap ya Bu Nurmi ya. Makanya di PPA ini sepaket lengkap memang ya. Seperti itu
1: Bu Yus, kira-kira ya sudah lama mengabdi sebagai seorang psikolog ini ya, butuh berapa lama sih Bu Yus untuk seseorang itu bisa pulih kembali, bisa normal kembali, bisa kreatif kembali dalam menghadapi sebagai seorang korban nih?
2: Oke, baik. Nah, kalau di berapa sesi kita gak bisa bilang berapa ya. Yang pertama pastinya ada awal, datang dulu dia tadi ya, kita dengerin dulu, curhat dulu dia kan gitu, secara sepintas garis besarnya. Kemudian kita ada sesi nanti screening traumatiknya, gambaran psikologisnya, daya tangkap dia. Jangan nanti orangnya rupanya daya pikirnya tuh nggak kuat gitu ya. Nah, kita kasih suruh dia kasih CBT, terapi-terapi yang harus menggunakan logika, nggak nyambung gitu. Jadi kita lihat dulu daya tangkapnya seperti apa, supaya nanti penanganannya jadi lebih komprehensif kan. Nah, setelah itu baru setelah dapat hasil kita analisa ya. Jadi udah 3 kali pertemuan tuh, baru digali lagi, kita hubungkan antara keluhan dia awal, hasil tes dia, kemudian kita gali dia punya potensi apa untuk kita gerakkan. Gitu. Nah, ya nanti sampai dia berani bergerak, berani untuk berjuang dengan dirinya sendiri. Pada dasarnya kan dia yang akan bergerak.
1: Iya benar.
2: Iya kan, dia sendiri ini. Jadi kita siapkan dia. Nah, nggak berhenti di situ. Setelah dia berjuang nanti sudah berhasil, sudah misalnya maaf sudah berpisah ya Bu Nurmi ya. Butuh lagi ya Bu Nurmi. Butuh beberapa sesi psikologis lagi, karena nanti kliennya kan ini dia sudah terbentuk otak traumatik itu kan, udah ada ketergantungan juga terhadap pelaku ya. Itu ada rasa rindu nanti terhadap pelaku. Itu biasa terjadi tuh pada korban. Jadi biasanya saya juga akan mengatakan kepada korban ini nanti setelah selesai tetap balik konsultasi minimal 3 kali. Karena nanti mungkin pertama dia masih euforia, aku bebas, aku merdeka gitu ya, aku berhasil. Nah, nanti ada masa dia merindukan itu, muncul rasa gak berdaya, padahal kalau ada abang ada yang potong pohon yang tinggi. Nah, itu hal sepele tapi itu muncul pada klien gitu ya, pada korban, rindu terhadap si pelaku. Nah, jadi di situ yang tetap butuh pendampingan untuk dia melihat lagi bahwa sebelumnya tuh kamu korban gitu ya. Nah, berpisah bukan berarti bermusuhan. Nah, itu harus dibentuk. Bisa apalagi yang punya anak ya, saya selalu mengarahkan kalau punya anak dulu mungkin gandengan tangan, walaupun berantem-beranteman mungkin sampai terakhirnya harus berpisah karena kondisi. Nah, ini sekarang enggak bisa gandengan tangan, tapi harus beriringan besarkan anak. Jangan saling memusuhi, terus sama si anak menjelekkan pasangan. Nah, itu kan buruk ya. Jadi panjang memang proses penyembuhan ini ya, setelah proses sidang lain-lain, proses penyembuhan yang cukup iya. Dan lagi kalau memang terakhirnya harus dikuatkan juga si korban, jangan langsung begitu lepas cari pasangan lagi.
1: Aduh.
2: Nah, itu yang terjadi Abonosmi. Kadang-kadang begitu dia lepas ini langsung jelalatan. Ada yang deketin langsung semangat gitu ya. Nah, terakhirnya dia jadi korban lagi. Ya, jadi di situ biasanya tuh yang agak berat bagi saya ya, membuat si korban ini, ayo kamu pokoknya jangan jelalatan dulu lah ya gitu ya. Perbaiki diri dulu, sehingga suatu saat kamu itu nggak jadi lahan orang lain lagi, saya nggak jadi korban lagi. Jadi membuat dia merasa kuat dulu gitu, berdaya dulu gitu ya, yakin bahwa dia kuat gitu, tidak hanya mencari lahan baru yang akan menyakiti dia seperti itu. Jadi prosesnya cukup panjang sebenarnya.
1: Jangan sampai terjadi korban kedua lagi
2: dan dan biasanya seperti itu. Jadi kalau dia belum sembuh, cari lagi pasangan, nanti datang lagi ke PPA. Korban lagi dari pasangan yang baru.
1: Iming-iming biar dapat kebahagiaan baru gitu, padahal tidak ya.
2: Iya, benar.
1: Benar. Jadi harus bijaklah dalam memilih dulu gitu ya. Bijak untuk mengintrospeksi diri dulu gitu sebagai korban gitu ya. Sembuhkan luka dulu yang paling dalam gitu ya. Luar biasa nih penjelasan dari Bu Yus ya. Nah, untuk mungkin dari Ibu Nur ya, Bu Nurmi, gimana sih cara membangun kepercayaan masyarakat ini ya, agar mereka mau melaporkan kejadian sekitar mereka, mungkin ada korban gitu ya, di sekitar mereka. Mereka mau melaporkan ke PPN, bagaimana cara membangun kepercayaan masyarakat itu?
0: Oke, baik. Jadi sebenarnya ketika melihat kasus kekerasan, banyak yang tidak bersedia untuk menjadi pelapor. Satu, takut dengan konsekuensinya ya, dan tadi ya, apa yang terjadi setelah speak up. Walaupun nggak mengalami, yang mengalami adalah tetangga, tapi kalau saya speak up, saya bisa juga dibenci oleh tetangga. Jadi yang pertama adalah kami menjaga kerahasiaan. Kerahasiaan. Jadi kalau pelapor, ada pelapor yang memang nggak usah dirahasiakan, kasih tahu aja, saya yang lapor. Nah, ada.
1: Ada tuh ya.
0: Saya bertanggung jawab terhadap laporan saya, ada. Langsung dia, ini KTP saya difoto aja, langsung memberikan, ada yang begitu. Saya siap bertanggung jawab. Ada yang memang saya nggak mau diajak-ajak ya. Saya sudah melaporkan, saya nggak mau diajak-ajak dan nggak mau pun sama sekali diketahui. Jadi kita hormati, hormati apapun permintaan pelapor. Jadi membangun kerahasiaan, kemudian menjaga data pribadi jangan sampai tersebar. Termasuk kemudian kami akan menjaga kerahasiaan kasus. Memang kadang-kadang ada membutuhkan bantuan, katakanlah untuk sistem perlindungan terdekat itu adalah dari desa setempat, dari kecil misalnya. Nah, kalau memang dia kasusnya belum mencapai eskalasi yang besar-besaran gitu ya, dan misalnya ternyata setelah kami koordinasi kecilnya belum tahu, kita belum sebut identitas, kami nanti akan menyampaikan bahwa ini mungkin nanti akan kami sebutkan, tapi saat ini belum membutuhkan, belum membutuhkan bantuan. Kami hanya ingin tahu ternyata di desa ini tidak ada hal-hal yang seperti yang kami katakan tadi. Berarti kalau nggak ada, berarti ini masih di tahap internalnya si korban tadi. Jadi dia kadang-kadang memang tidak mau tetangganya tahu, karena itu tadi ada keluarga besar di sana. Nah, jadi kerahasiaan ini untuk semua pihak, termasuk untuk si korban sendiri. Jadi kami di sana komitmen tertinggi untuk menjaga bahwa kasusnya tidak akan disebarkan. Bisa jadi kasusnya disebutkan, tetapi kan tidak ada nama, tidak ada alamat, tidak ada siapa korban, siapa pelaku, tidak ada, hanya bentuk kasusnya, bahwa ini kasus-kasus yang terjadi yang ditangani oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh. Sementara untuk yang pelapor itu juga, kalau pelapor mengharapkan bahwa ini dirahasiakan, maka kita akan rahasiakan. Sering sekali pelapor karena saking nggak mau diketahui identitasnya ngelaporin ke ada Sapa 129 yang disediakan oleh Kementerian PPPA. Ya, Sahabat Perempuan dan Anak ya, Sapa 129. Nah, itu nanti mereka akan merefer kembali, oh ini lokasinya Banda Aceh, maka dia akan merefer ke UPTD PPA Kota Banda Aceh untuk menindaklanjutinya. Maka sering sekali ketika kita konfirmasi nanti kepada si korban, saya nggak lapor ke UPTD PPA, benar, tapi melapor ke Sapa 129, benar, oh iya. Jadi kita bangun kepercayaan di sana bahwa memang kalau udah masuk ke sini, kerahasiaannya tetap akan menjadi jaminan bahwa kasusnya tidak akan menjadi konsumsi publik. Tetapi kalau kemudian dalam perjalanannya si korban kadang-kadang kan ini sendiri ya, dia bercerita ke yang kurang tepat misalnya. Nah, kemudian kalau dari itu di luar kewenangan kami untuk bertanggung jawab, karena yang masuk ke PPA kami hanya bisa menjaga yang memang masuk ke PPA. Tetapi kalau kemudian karena dia udah percaya diri tadi ya, sudah dapat penguatan, dia sehingga dia udah merasa berdaya, dia mulai bercerita. Nah, ceritanya nih ke pihak lain, nah itu di luar kewenangan kami untuk gitu. Untuk bisa bertanggung jawab. Jadi masyarakat nggak usah khawatir kalau ingin melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, maka silakan tadi ke nomor hotline tadi ya 081224164416. Kerahasiaannya akan menjadi tanggung jawab kami, kerahasiaan pelapor, kerahasiaan kasusnya, dan kerahasiaan nomor pelapornya.
1: Masya Allah, ya. Jadi jangan ragu ya untuk warihlun kalau memang ada di sekitar lingkungan yang memiliki ciri-ciri atau mungkin ada apa ya sedikit permasalahan mungkin di lingkungannya, boleh dilaporkan aja di 0812-2416-4416. Luar biasa nih. Baik, mengingat waktu juga sudah di penghujung, kita beralih ke Bu Yus nih. Bu Yus, kira-kira apa sih pesan psikolog kepada korban yang saat ini masih takut, bingung, merasa sendiri untuk mencari bantuan ini? Ada gak pesan-pesannya?
2: Iya. Bahwa dia nggak sendiri itu udah pasti ya, dan bukan hanya dia yang pernah mengalami sendiri yang kondisi seperti ini, ada orang lain yang juga mengalami seperti ini, dan yang dialami ini bukan salahnya dia, oke, bukan salah dia. Kalaupun ada kekurangan, bukan berarti dia harus jadi korban. Nah itu harus di ini, jadi itu harus diingatkan ke dia. Kalaupun dia punya kekurangan, setiap orang punya kekurangan, jadi ini kan sering diiming-iming oleh pelaku ya, karena kamu kurang, karena kamu ini, kamu itu gitu, sehingga di otak dia kan dia merasa aku kurang makanya terjadi. Nah ini harus diingatkan kepada siapa saja yang pernah menjadi korban, merasa tidak berdaya, bahwa kekurangan yang dimiliki bukan berarti kesempatan bagi orang lain untuk menyakiti. Dia berharga ya, bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang-orang yang menyayangi dia. Jadi kalau kondisinya seperti ini, ayo PPA menunggu gitu ya, PPA siap gitu ya, gratis lagi ya Bu Nurmi ya, yang penting gratis gitu ya, deket dan gratis. Tadi kan ada hotline-nya juga kan, deket berarti ya. Oke ya, silahkan melapor, kita siap membantu kapan saja.
1: Oke, luar biasa. Baik, terima kasih Bu Yus. Mungkin Bu Nurmi sedikit ya closing buat pendengar di rumah.
0: Oke, baik. Jadi untuk bagi nih ya perempuan dan anak yang mungkin pernah atau sedang mengalami kekerasan, tidak harus nunggu sampai benar-benar berani untuk melaporkan. Dan bagi kita yang mengetahui, maka hari ini bukan kewenangan kita untuk mengambil ranahnya si korban untuk berani melapor, maka mari kita ciptakan lingkungan yang memang membuat mereka aman untuk berbicara, sehingga tidak ada lagi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mungkin terabaikan.
1: Baik, luar biasa, terima kasih Bu Yus dan juga Bu Nurmi, luar biasa ya keberanian untuk mencerita itu kan langkah penting ya sebenarnya untuk mendapatkan perlindungan dan juga pendampingan. Mari kita ciptakan lingkungan yang aman, tidak menyalahkan korban, dan mendorong mereka untuk mendapatkan bantuan yang tepat. Ya, luar biasa, mudah-mudahan informasi dan partisipasi ini juga bisa bermanfaat ya, khususnya buat pendengar di rumah, dan jangan takut untuk melapor ya Bu ya, yang pastinya ya. Mudah-mudahan informasi ini juga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih juga untuk masukan yang luar biasa dari Bu Nur dan juga Bu Yus. Kita pamit karena sudah di penghujung. Insya Allah nanti jumpa di waktu dengan tema yang berbeda, yang biasanya bermanfaat ya pastinya untuk pendengar ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
4: Jangan lupa
3: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
5: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan memandu inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngembang.

Oke, selamat siang Warriors dimanapun Anda berada, yang terus stay tune ya di 88,6 MHz ya. Mengingat waktu masih ada ya, di informasi waktu di studio juga sudah menunjukkan pukul 11 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Yang pastinya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Warriors yang masih terus stay tune di 88,6 MHz atau di M 1251 kilohertz ya. Nah, untuk wadah itu semuanya, untuk informasi bahwa untuk si Ruboh ada lagi di hari ini ya, karena mengingat waktu juga sudah berlalu 13 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Insya Allah nanti si Ruboh di esok hari di pukul yang sama yang pastinya ya. Baik, yang pastinya untuk berikut akan saya hadirkan lagu-lagu kesayangan Warilon semuanya. Semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan Warilon untuk berikut ada dari Ayu Kartika deh ya, Bingkai Hati. Selamat dengar semuanya dan selamat melakukan beberapa kegiatan yang mungkin saat ini sedang melakukan kegiatan-kegiatan di rumah maupun di luar rumah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penenteram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

0: Lin, Lon, kamu belo, motor, handset peng, makanya Lon kamu belo, lampu drinyan.
1: Kepe ne belo, bang man. Lampu drinyan, aset bagi drone. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mentong, kajet ne belo motor. Bek ne belo, hai bang man. Urang lain rame tengok minta lampu drin jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena ne belo. Alah, hai bang man.
0: Nyo cik, nyo. Lagi orang pegah bang Din. Menyo menan. Anak jadih lompok belah tu mah.

dan terus stay tune di 88,6 MHz ya. Satu informasi di kesempatan siang ini sudah saya pilihkan, yang saya kutip dari rri.co.id ya. Informasi ini juga seputar di masalah dari daerah Banda Aceh sendiri. Semoga bisa bermanfaat dan bisa pada wawasan kita semuanya yang pastinya ya. Baik Warilun, untuk informasi ini juga tentang masalah harga dari daerah Banda Aceh sendiri ini, di mana untuk dokter ingatkan gaya hidup sehat jadi kunci kendalikan PMOS ya. Ini luar biasa loh ya. Perubahan gaya hidup menjadi salah satu langkah penting dalam membantu mengendalikan yang namanya Polycystic Ovarian Syndrome atau PCOS, atau sekarang kan sudah diubah dengan PMOS yang dialami perempuan. Pola makan seimbang dan aktivitas fisik secara teratur dinilai perlu dijadikan kebiasaan sehari-hari, bukan sekedar dilakukan ketika sudah muncul keluhan kesehatan ya. Dokter Mala juga mengatakan perubahan pola pada dasarnya menjadi langkah awal yang penting sebelum menentukan penanganan lebih lanjut. Kondisi seperti resistensi insulin atau gangguan metabolisme terhadap tubuh itu membutuhkan terapi tambahan. Namun kebutuhan tersebut juga harus berdasarkan pemeriksaan dokter dan bukan dilakukan secara mandiri oleh pasiennya. Selain olahraga, peraturan makanan juga menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kondisi metabolisme tubuh. Nah, di mana dokter malah mengingatkan perempuan untuk mengurangi konsumsi makanan olahan seperti sosis, nugget, dan makanan instan, sekaligus memperingati keseimbangan karbohidrat, protein, lemak sehat, dan sayuran dalam setiap porsi makanan kita. Menurut dokter malah, PMOS juga tidak hanya dialami perempuan dengan tubuh gemuk, karena perempuan dengan berat badan normal maupun kurus tetap dapat mengalami kondisi tersebut. Karena itu, menjaga berat badan, aktivitas bergerak, perhatikan asupan makanan, dan mengelola stres perlu dilakukan sebagai bagian dari kebiasaan hidup sehat tanpa melakukan diagnosis atau pengobatan sendiri ya. Ini keren banget loh untuk Warilun semuanya, semoga bisa bermanfaat ya dan bisa menambah wawasan kita semuanya. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan, tetap stay tune. Semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan Warilun semuanya ada miliknya Bahtera Cinta nih judulnya ya. Langsung kita dengarkan.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Waris lun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngembang.

0: Renon, dimana untuk berikut kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahu Akbar.

ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah. Beliau mengatakan, "Berikanlah segala macam kebaikan. Jadikan hidup hamba kaya dengan kebaikan. Jadikan ucapan, perkataan, pendengaran, langkah kaki dan perbuatan hamba baik dan mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Karena Engkau, ya Allah, Maha Baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik, Maha Dermawan dengan kebaikan dan manfaat, serta mencintai orang-orang yang banyak memberi kebaikan dan manfaat. Maha besar Engkau, ya Allah, Engkaulah yang Maha memberi taufik sehingga kami senantiasa bisa berbuat baik sampai akhir hayat kami. Jadikan saat dibangkitkan adalah saat hamba berbuat baik, sebagai makna saat ruh dipisahkan dengan tubuh hamba."

meninggalkan salat tidak mempunyai tempat di dalam Islam. Yang kelima, amal kebaikan yang pernah dilakukannya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, Allah tidak akan menghukum

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut melainkan menjadi sedekah baginya.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama

0: 104
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Warih lun yang berbahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Okay, Warilun dimanapun Anda berada yang terus stay tune di Lapa-Lapa kepada PKH. Itu dia lagu-lagu Islami juga sudah mengantarkan kita ya ke pukul 12.57 menit waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita berakhir insya Allah. Jumpa di waktu dan juga di kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga untuk informasi terakhir bahwa di saat lagi kita akan bergabung bersama Perempat RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Budaya Nusantara yang pastinya. Kuncilin bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Abang Po, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu sukses menggelar festival reggae di Pulau Untung Jawa guna menggeliatkan ekonomi masyarakat dan mempromosikan pariwisata daerah. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan menyampaikan bahwa gelaran musik inklusif pada Sabtu lalu menjadi sarana interaksi warga sekaligus ruang kreasi seni bagi generasi muda. Menghadirkan deretan musik seperti Souljah dan juga Diohao, ajang pendorong ekonomi kreatif pesisir ini diharapkan mampu memikat kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara.

Beralih ke berita yang lain, tim ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro memberikan edukasi kesehatan lingkungan kepada 120 siswa di kawasan transmigrasi Tempirai Selatan, Sumatera Selatan. Ketua TEP Undip Yusniar Hanani menyampaikan bahwa program ini memanfaatkan media interaktif seperti modul bergambar dan flashcard untuk mempermudah pemahaman siswa. Didukung Kementerian Transmigrasi, langkah preventif ini ditujukan guna menekan resiko penyakit diare, stunting, hingga gangguan kulit di daerah setempat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa dalam acara Suara Budaya Nusantara, yang pada edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, kita akan berjaringan dengan RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Dengan tema pada siang hari ini, mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Bersama narasumber ada Bapak Elansyah Jamhari sebagai maestro Sandima. Nah, di Samarinda kita udah terhubung juga nih dengan rekan saya, ada Kak Nita yang ada di Samarinda. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
2: Assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
3: Halo, assalamualaikum Bang Noel. Iya. Suara saya terdengar jelas nggak Bang?
1: Terdengar jelas. Oke, tadi sempat ada feedback sedikit tapi udah hilang. Oke deh.
3: Oke. Oh, di sini kita masih belum mendengar suara Bang Noel nih.
1: Masih belum mendengar. Oke. Oke, sekarang sudah.
3: Oke,
1: agak lumayan
3: mending, alhamdulillah.
1: Udah ya, aman ya.
3: Iya, aman. Oke. Noel,
1: gimana kabarnya Kak Nita?
3: Alhamdulillah baik, gimana juga kabarnya Jakarta ini Bang?
1: Alhamdulillah baik, Jakarta cuaca panas ini di sini. Di Samarinda sendiri, Kalimantan, gimana kondisinya sekarang?
3: Sama, ini cuma sekarang hari ini, dari kemarin ya udah saya perhatiin kayak mendung gitu ya Bang. Tapi gak ada hujan, jadi mendung itu bukan berarti hujan gitu ya.
1: Mendung tak berarti hujan.
3: Betul, entah asap atau mendung ini masih kita belum tahu ini Bang. Okay, mudah aja asapnya udah berlalu ya Bang ya.
1: Amin, kita doakan bersama ya. Nah amin. Baik, sebelumnya nih di Samarinda untuk panggilan di sana apa nih kalau boleh tahu?
3: Kalau di sini, kalau di Jakarta Abang Po ya.
1: Iya,
3: kalau
1: betul.
3: Di Samarinda ini Busu Embo.
1: Busu Embo.
3: Iya.
1: Oke, busu ya.
3: Busunya buat laki-lakinya.
1: Oke.
3: Jadi Busu Noel sama Mbok Nita.
1: Oh, Mbok Nita. Oke deh, kita panggil Mbok Nita aja ya nanti ya. Oke, siap. Oke deh, boleh disampaikan kembali untuk tema dan narasumber kita pada siang hari ini, Mbok Nita.
3: Baik, tentunya tema kita pada siang hari ini ya, Bu Sunel dan juga pendengar Perempat RRI Samarinda dimanapun berada. Tema kita hari ini adalah mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Okay. Tentunya narasumber kita hari ini sudah hadir juga di studio ya, ada Bapak Elansyah Jamhari selaku Maestro Sandima.
1: Oke, siap. Mungkin kita sebelum diperkenalkan ke narasumbernya, mungkin sebagai informasi aja, nanti untuk paruh waktu pertama kita akan pemaparan terlebih dahulu dari Bapak Elansyah. Nanti setelah itu kita break lagu, satu lagu ya. Baru kita akan buka untuk telepon interaksi nanti untuk para pendengar, biar bisa bergabung atau bertanya mengenai tema kita di siang hari ini. Gitu ya, Mbak Nita ya.
3: Baik, siap.
1: Baik, oke deh. Kalau gitu langsung aja kita mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu nih bareng Bapak narasumber kita.
3: Siap. Oke, baik. Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Elansyah?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah. Ini setelah sekian lama tidak di RRI Perempat Samarinda ya, Pak ya?
4: Iya.
3: Oke, suara saya terdengar ya Bapak dengan jelas ya. Terdengar juga ya di Jakarta dan juga dimanapun siaran kami terdengar. Tentunya sahabat budaya, kita hari ini berjumpa lagi di sajian Suara Budaya Nusantara bersama dengan Senita. Tentunya nanti di sesi kedua bisa bergabung, dan pemirsa pendengar juga bisa bergabung ya. Dan acara ini juga disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda, dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tadi udah saya bahas bahwa tema kita hari ini adalah seputar mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Baik, Bapak Elansyah, mungkin bisa langsung aja nih kita kenalan sama apa itu Sandima gitu ya Bapak ya. Karena memang Sandima ini mungkin bagi beberapa pendengar itu ada yang baru pertama kali mendengar tuh istilah dari Sandima. Sebenarnya apa sih itu Sandima dan juga seperti apa bentuk keseniannya Bapak? Silahkan.
4: Ya, terima kasih Mbak Anita. Selamat siang para pendengar baik di Jakarta, Samarinda, dan seluruh Nusantara. Sandima adalah merupakan salah satu seni tradisional yang asli Samarinda, yang merupakan seni teater tradisional. Nah tentunya seni ini sudah hidup dan berkembang puluhan tahun yang lalu, sehingga salah satu daripada ciri khas Kota Samarinda. Nah tentunya tidak jauh bedalah dengan lenong gitu ya, kalau di Jakarta dikatakan lenong gitu. Nah di Samarinda ada namanya Sandima. Sandima itu panjangan daripada Sandiwara Mamanda.
3: Sandiwara Mamanda.
4: Iya, dia merupakan alkulturasi daripada Mamanda yang ada di Banjarmasin, kemudian berproses secara alami sehingga menjadi Sandima.
3: Oke. Tapi Pak, sebenarnya seberapa beda jauh sih Sandima ini dengan Mamanda yang ada di Banjar gitu Pak?
4: Ya kita tahu bahwa memang tentunya pasti berbeda. Walaupun dia sama-sama teater tradisional, kemudian bercerita tentang istana sentris, ya, tapi dia mempunyai keciri khas masing-masing. Walaupun asal mulanya memang dari Banjar yang disebut dengan Mamanda itu. Jadi mengalami alkulturasi, penyatuan dengan beberapa kultur, suku yang ada di seni, budaya yang ada di Kota Samarinda, sehingga dia melahirkan suatu wujud seni baru. Ya seni baru, sehingga disebut dengan Sandima itu.
3: Oke, tapi sebenarnya sejarah dan juga awal mulanya Sandima ini berkembang di Samarinda tuh gimana tuh Pak? Terus apa yang akhirnya membikin atau membuat Sandima ini akhirnya dikenal sebagai salah satu kesenian yang menjadi identitas Samarinda? Dari tahun berapa sih Pak kira-kira Sandima ini terbentuk?
4: Sandima ini melalui proses yang panjang. Ketika para budaya dari Banjar itu datang ke Samarinda, kemudian mengembangkan Mamanda. Mamanda itu berproses puluhan tahun, mungkin sejak tahun sekitar tahun 50-an, 60-an itu sudah ada di sini. Nah, jadi dulu hiburan masyarakat kita itu pada saat itu tidak ada yang namanya televisi, ya tidak ada bioskop. Jadi hiburan rakyat kita pada saat itu yaitu satu-satunya pentas Sandiwara Mamanda. Di kampung-kampung misalnya, biasanya itu pelaksanaannya ketika ada orang kawinan, ketika ada perayaan 17 Agustus, ya, perayaan ada hiburannya, ya itulah saat-saat ditampilkan.
3: Kalau Bapak sendiri sudah menggeluti Sandima ini berapa lama tuh Pak? Berapa tahun?
4: Saya ini menggeluti Sandima sejak kelas 2 SMP.
3: Wah. Lama ya Pak ya?
4: Ya lumayan, umur saya sekarang sudah 63. Wah. Ya artinya sudah cukup lama.
3: Tahun kita berapa Pak, ingat nggak Pak tahun pertama
4: 80-an
3: kali, Pak? 80-an
4: 80 ya. Mungkin sekitar 78 lah. Ya, saat itu kelas 2 SMP.
3: Lama
4: sampai
3: ya Pak
4: saat
3: ya
4: ini, ya.
3: Makanya nggak salah ini Pak Elansyah ini sebagai maestro dari Sandima gitu ya. Tentunya ya, ya, ya. Pak Elansyah, dalam pertunjukan Sandima ini sebenarnya apa aja unsur yang akhirnya menjadi ciri khas ya, dan membedakannya juga dari seni tradisional lainnya yang ada di Kalimantan Timur?
4: Ya, kita mengenal bahwa kita mempunyai kearifan lokal yang memang ciri khas tertentu, terutama yang ada di Kota Samarinda. Sandima itu dari segi kostum perbedaannya, kalau di Banjar itu mereka lebih cenderung menggunakan laung, ya laung itu ikat kepala yang model ada gunungnya. Kalau di Sumatera itu tanjak, kayak kopi tanjak gitu. Nah itu laung, jadi mulai rajanya kemudian tokoh-tokohnya itu beberapa menggunakan laung, misalnya prajuritnya, panglima perangnya dan sebagainya. Itu kostumnya. Kemudian beda dengan kita, kalau kita lebih cenderung ke kostum Kerajaan Kutai Kartanegara. Ya, dengan kotopongnya misalnya, ya.
3: Tapi berarti kan kalau Mamanda kan dari Banjar, pakai bahasa Banjar tuh Pak. Nah kalau Sandima ini Pak, sebenarnya pakai bahasa apa tuh?
4: Sandima ini seperti kita tahu bahwa masyarakat kita ini heterogen.
3: Betul.
4: Sehingga ada Sandima itu bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Kutai, bisa bahasa Dayak. Sesungguhnya karakter tokoh yang ada dimainkan. Jadi dia tidak berpaku dengan bahasa Banjar. Kemudian ceritanya juga mengangkat masalah kekinian yang terjadi saat ini. Itu dari segi kostum ya. Jadi kita lebih cenderung ke Kerajaan Kutai dan Berau. Jadi dari kostumnya. Kemudian kalau dari musiknya, kalau di Banjar di mereka menggunakan musik panting, sementara kita di sini menggunakan musik tinggilan atau salating.
3: Itu. Oke, itu akhirnya benar-benar membedakan ya Bapak ya.
4: Iya.
3: Nah, sebenarnya
4: Kemudian dari segi sastra, kan kita soal kostum sudah, musik sudah, seni sastranya kalau di Banjar itu mungkin mereka lebih cenderung menggunakan baladun. Sebagai kata pembukanya. Nah, sementara kita di sini menggunakan tarasul.
3: Tarasul. Ya. Bapak boleh dicontohin enggak sedikit aja?
4: Ya.
3: Kepo saya jadinya. Gimana itu bedanya?
4: Tarasul ya.
3: Iya, boleh.
4: Assalamualaikum kami ucapkan pada hadirin sekalian. Hati saya sangat senang bertemu dengan bubuhan pian.
3: Gitu openingnya.
4: Iya.
3: Selalu seperti itu kah, Pak, atau
4: rata-rata kita seperti itu, itu, tapi sesuai tema.
3: Oke,
4: sesuai tema. Kemudian kata pembukanya, tebulah salah sarai sarapun, mainan anak dalam istana. Kalau tak salah meminta ampun, adat karasmin dalam istana. Nah, itu salah satu daripada bahwa apapun yang kita tampilkan itu tidak sempurna. Pasti ada kesalahan-kesalahannya. Jadi dimohonkan maaf apabila ada kesalahan.
3: Baik, siap. Bapak Elansyah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya.
4: Iya.
3: Sebenarnya seberapa erat juga hubungan Sandima ini dengan kehidupan masyarakat, tradisi atau budaya lokal Samarinda? Apakah ada nilai-nilai atau pesan-pesan tertentu yang biasanya disampaikan ini melalui Sandima?
4: Ya, Sandima merupakan salah satu media. Kalau dulu itu letak secara Sandima itu merupakan kesenian pesisir. Karena kita tahu bahwa kesenian di Kalimantan Timur itu ada tiga pilar ya. Keraton, pedalaman, dan pesisir. Nah, Sandima itu adalah merupakan seni perkembangan pesisir. Nah, pesan yang ingin disampaikan, dulu Sandima ini adalah salah satu media untuk siar Islam. Ya. Jadi ketika para ulama-ulama dari Banjarmasin datang ke tempat kita, mereka membawa pertunjukan yang mensiarkan tentang Islam. Kita tahu bahwa penduduk kita di sini dulu rata-rata kan masih agama lain ya, ada kepercayaan dan sebagainya. Nah, dengan masuknya melewati media budaya itu tidak terasa dan tidak terlihat pertentangannya gitu. Siar Islam lewat media sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu.
3: Oke, tapi Pak sebenarnya Sandima ini menurut kacamata Bapak ya, Sandima ini sendiri gimana sih Pak saat ini gitu ya, dari tahun 78 tadi Pak yang nggak salah atau 80-an itu Bapak dah mulai menggeluti Sandima gitu ya. Nah itu gimana tuh Pak dengan perkembangan Sandima sampai saat ini? Apakah generasi muda ini masih mengenalkah dan tertarik nih untuk mempelajari Sandima? Karena jujur Pak, mohon maaf Bapak ya, saya baru mendengar Sandima ini hari ini. Jadi ini benar-benar jadi sarana saya belajar juga ini tentang Sandima.
4: Ya tentunya tidak dapat dimungkiri lagi bahwa seni tradisi itu selalu tinggal oleh generasi berikutnya. Karena apa? Dia tidak tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Oleh sebab itu kami di Sandima selalu, kenapa masih bisa bertahan sampai detik ini? Karena kami selalu mengangkat situasi dan kondisi kekinian. Kemudian kita mendekati para generasi itu dengan apa yang mereka senangi. Nah, Sandima ini kalau kita lihat di tahun 70-an, 80-an, itu saat itu rame-ramenya remaja pada saat itu dengan musik lagu-lagu Titik Sandora. Zaman itu ya. Mau kemana gadis yang manis, jalan sendiri tiada berteman. Nah, lagu itu kan sangat populer pada saat itu. Nah, pemain Sandima itu mengangkat ke atas panggung lagu itu, sehingga dia pada ada lagu-lagu yang viral pada saat itu dengan bahasa kita dulu, nggak tahu kalau dulu sebutan viral itu apa ya. Tapi kalau itulah, sampai saat ini kita terus berproses bagaimana Sandima itu bisa menyentuh generasi, ya, generasi muda umumnya. Nah, tentunya hal ini merupakan satu tantangan yang luar biasa di antara budaya yang hampir punah, mm-hmm. bahkan hampir pingsan, bahkan mati, kita masih berjuang untuk menghidupkannya kembali. Nah, ini juga tantangannya tidak semudah membalik telapak tangan kita. Ya, kita tahu bahwa sekarang di mana arus teknologi ya sudah begitu pesat, orang lebih senang pegang HP, melihat HP, drakor, ya, drama Korea yang lebih enak. Kita masuk di sana. Nah, tentunya hal ini selama sampai saat ini ya, Sandiman mendapat WTTB Indonesia. Jadi Sandiman itu bukan milik kita Samarinda lagi, tapi sudah menjadi milik Indonesia sekarang ini. Karena tahun 2000 Agustus 2026 ini,
3: ya,
4: itu kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
3: Wah, alhamdulillah.
4: Nah, kami juga terima kasih, ya, terima kasih kepada RRI, karena dulu itu sekitar tahun 93 sampai 2003 kita punya spasi di RRI untuk mengisi acara Sandiwara Mamanda itu.
3: Oh.
4: Ya, dulu zamannya Pak Saipul,
3: okay,
4: ya, zamannya Pak Ansori dan sebagainya. Nah, kita ada spasi di sini dan itu tiap minggu malam.
3: Live itu Pak atau gimana?
4: Ada yang live, ada yang siaran tunda, ada atau recording.
3: Iya, record.
4: Jadi RRI salah satu menurut saya media yang selama ini sudah memberikan panggung untuk Sandiman sehingga bisa bertahan sampai detik ini.
3: Ya.
4: Karena walau bagaimanapun juga seni tradisi itu perlu panggung.
3: Betul.
4: Perlu tempat apresiasi. Kalau enggak ada tempat apresiasi mungkin kalau latihan terus orang juga bosan kan.
3: Ya.
4: Nah, sebab itu ya RRI salah satu lembaga yang selama ini ikut serta melestarikan Sandiman sehingga sampai saat ini bisa bertahan ya untuk menjadi warisan budaya tak benda, sama dengan juga dengan TVRI. Kalau TVRI dulu kita tiap minggu Rabu sore itu 1 jam kita main live. Nah itu nah karena ada efisiensi ya, saat ini.
3: Oh, ya betul,
4: TVRI enggak sementara istirahat dulu, sejak agak kendor tuh setelah COVID kita kita terjadi tahun 2020 ya,
3: ya.
4: 2019 kita dulu kita pernah pentas keliling itu di 276 kali pentas. Baik dari sekolah-sekolah namanya pentas keliling sekolah namanya 2016 selama 3 tahun kita pentas keliling itu pentasnya 276 kali pentas dan hampir 1000 sekolah yang kita singgahi pada saat itu. Dari TK,
3: iya,
4: SD, SMP sampai perguruan tinggi.
3: Oh, sampai perguruan tinggi ya, Pak ya. Oh, iya. Nah, sekian panjang perjalanan, Pak. Sebenarnya apa saja yang jadi tantangan yang Bapak hadapi tentunya dalam menjaga keberlangsungan Sandiman, apalagi sekarang perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu semakin beragam gitu ya Pak ya, apalagi mulai kalah tadi ya Pak bilang nonton drakor lah, apalagi jadinya akhirnya Sandiman ini mulai tersingkir. Nah, sebenarnya tantangannya apa dan juga gimana caranya benar-benar supaya Bapak bisa bertahan di era teknologi?
4: Ya, tentunya itu tantangan yang luar biasa tentunya, terutama untuk generasi saat ini, generasi Gen Z ya, yang tentunya kita mereka lebih cenderung kepada yang berbau barat atau Korea dan sebagainya. Nah, tantangan kita saat inilah salah satunya bagaimana kita memahami apa sih keinginan generasi ini, maunya bagaimana. Nah, itu yang harus kita pahami secara psikologis. Kalau mereka senang main di media, ya kita main di media, kita main di YouTube, kita main di TikTok dan sebagainya. Ya, kita buat potongan-potongan adegan-adegan yang selama ini pernah kita mainkan di TVRI gitu. Itu salah satu cara kita. Kemudian mengadakan workshop, kemudian kerjasama dengan beberapa kelompok-kelompok Gen Z gitu ya. Kita sudah punya Sandiman Gen Z.
3: Oke.
4: Okay. Kita sudah punya Sandiman Gen Z yang tahun lalu sudah kita pentaskan 2 kali pentas di rumah adat. Nah, kemudian ada lagi yang baru ini kita bentuk namanya regenerasi Sandiman. Nah, itu salah satu langkah-langkah kita mengadakan workshop. kita akan memberikan ini adalah identitas kita. Kalau kita tidak pelihara, tentunya hal ini akan menjadi musnah. Karena sandi, selain Sandima, tempat kita ini ada beberapa kesenian yang sudah hilang.
3: Iya.
4: Nah, tuh.
3: Terus sebenarnya Pak, kalau ini anak-anak muda kan biasanya pakainya akhirnya sosmed gitu ya Pak, yeah, ya. Nah, Sandima ini apakah sudah juga bertransformasi menggunakan sosial media?
4: Iya.
3: Sudah. Jadi kalau misalnya kita pengen misalnya join nih sama Sandima, itu kita bisa lewat mana Pak?
4: Buka aja Sandima.
3: Ada Pak,
4: ada ya? Di YouTube media. Ada.
3: Okay.
4: Di beberapa media ada.
3: Mm-mm.
4: Bahkan di apa? Di Facebook saya aja, saya bercerita tentang Sandima.
3: Sandima ya.
4: Ada beberapa rekaman juga dari kawan-kawan RRI kemarin ke rumah, nanya tentang Sandima, kita jelaskan di sana.
3: Oke. Okay. Nah, jadi menurut Bapak, transformasi digital ini tidak menghalangi Sandima untuk tetap bertahan ya?
4: Justru dengan adanya media ya, digital saat ini, di situ kesempatan kita ikut serta dalam pelestarian seni tradisi. Itu.
3: Tapi Pak, sebenarnya anak-anak muda sudah seberapa banyak sih yang melek sama Sandima ini menurut Bapak?
4: Memang sulit ya.
3: Okay.
4: Kita menarikkan perhatian mereka dari satu sisi yang fokus kemudian lari ke seni tradisi itu sulit sekali. Tapi juga kalau menurut saya kita melihat dari segi bagaimana Sandima itu merupakan salah satu pembentukan karakter pribadi generasi. Ya, karena dari belajar Sandima mereka tahu baik dan buruk, jahat, kasih sayang, kemudian ini baik dan itu buruk dari beberapa naskah yang kita ambil ceritanya. Nah, dari sana juga Sandima menawarkan bahwa di Sandima itu tidak hanya melulu bicara masalah masa lalu ya, tapi juga masa depan juga bisa bicara di Sandima itu. Nah, jadi kita berharapkan bahwa bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang sehingga generasi Gen Z saat ini senang dengan Sandima. Nah, terutama dengan mengajak mereka main bersama, karena kita melihat setiap generasi itu mempunyai keahlian masing-masing. Ya, ada yang senang musik, ya silahkan main musik. Okay. Ada yang senang baca puisi, silahkan. Ya, Anda berpantun, bersair. Karena apa? Sandimanya adalah suatu seni yang universal. Di sana ada musik, di sana ada naskah, di sana ada sastra, di sana ada seni rupa, ya. Di sana ada apa namanya? Musik-musik tradisi yang unik.
3: Baik. Siap.
1: Oke, baik, mungkin karena ini sudah pukul 13.31 waktu Indonesia Barat, mohon maaf ini Pak Elansyah, mungkin kita jeda sebentar gitu ya.
4: Ya, oke.
1: Oke, Deman, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan untuk para pendengar boleh banget buat bergabung ya di Jakarta untuk nomor WhatsAppnya di 0812-1124928. Untuk line studionya ada di 0213504510. Untuk di Samarinda sendiri, Bu Anita, berapa?
3: Siap, Bu Sunoel, kalau di Samarinda bisa di telepon 0541-7272-656, di WhatsApp juga bisa di 0811-5819-984.
1: Baik, terima kasih Bu Anita, dan sebentar lagi kita akan kembali bergabung dan kembali menggali lagi mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Promot FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita kembali membahas mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Halo Bu Nita, masih terhubung ya?
2: Iya, masih Bu Senua.
1: Oke, siap. Kita panggil kembali untuk pendengar kita untuk bergabung ya di Jakarta 0812-1124928 atau di WhatsApp di line telepon maksud kami di 0213504510. Mungkin boleh disebutkan juga di Samarinda?
2: Di telepon di Samarinda 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819984.
1: Baik, oke. Di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung?
2: Sudah ada ini Bu Senoel, boleh disapa dulu ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, halo, salam budaya.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Nita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Farida ya?
3: Iya. Salam SBN.
2: Salam SBN. Gimana nih? Gimana kabarnya Mbak Farida, sehat?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, baik Mbak Rita.
2: Alhamdulillah. Mau nanya apa nih ke narasumber kita, ada Pak Elansyah.
3: Oh, Pak Elansyah. Assalamualaikum Pak Elansyah.
4: Waalaikumsalam.
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
4: Waduh, jauhnya Palu.
3: Iya.
4: Alhamdulillah.
3: Nanti kalau ke Samarinda Bu Farida boleh ya, mau jalan-jalan ke situ, mau lihat ini ya, apa tadi Sandima.
4: Iya, boleh-boleh.
3: Ini Pak pertanyaannya, ini tadi kan paparannya sudah ya, alhamdulillah ya, sudah lengkap ya. Yang Ibu Farida tanyakan itu, apa ada perbedaan Sandima ini, Sandima yang sekarang dengan yang sebelumnya? Dan yang kedua itu, pernahkah Sandima ini mengalami pasang surutnya atau suka dukanya? Bisa dari Ibu Farida, salam siap. Oh, yang di Jakarta, Bang Noel ya?
2: Iya, Bang Noel.
1: Iya, halo Ibu Farida. Siang Ibu. Iya.
3: Iya, oke, di Samarinda ada Mbak Nita sama Pak Erlangsa.
2: Iya.
3: Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, di Jakarta ada kah Bu Senoel?
1: Di Jakarta masih belum ada ini. Mungkin boleh langsung dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Farida tadi, silahkan.
2: Baik, siap, silahkan.
4: Ya, terima kasih Bu Farida sudah bergabung di Pro4 RRI Samarinda. Salam kenal Bu dari Samarinda. Seperti pertanyaan Ibu tadi, apakah mengalami pasang surut? Ya, itu pasti Bu. Namanya seni tradisi, apalagi kita masih sampai saat ini masih berjuang untuk bisa menghidupkan terus seni tradisi ini, karena bagaimanapun juga inilah salah satu identitas atau kekayaan Nusantara yang harus kita pertahankan. Memang dalam mempertahankan seni tradisi ini

0: Makanya kita juga kita bersyukur, artinya ada respon. Karena walau bagaimanapun juga seni tidak akan hidup tanpa dukungan daripada masyarakat di sekitarnya. Dan tentunya ya suka dukanya banyak sekali. Kalau saya paparkan mungkin satu minggu tidak selesai di pertemuan kita pada hari ini, Bu Farida. Demikian, Bu.
1: Siap. Satu lagi itu, Pak. Ada dua pertanyaan tadi ya, Bapak ya. Yang satunya tadi, apa ada perbedaan antara Sandima yang sekarang sama yang dulu?
0: Jelas. Saya katakan kenapa Sandima itu bisa bertahan sampai sekarang. Karena apa? Berbeda. Memang berbeda dengan situasi dan kondisi. Karena walau bagaimanapun juga, seni yang bisa berhidup dan bertahan adalah seni yang bisa mengikuti situasi dan kondisi masyarakat saat ini, sehingga dia bisa bertahan. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian, maka siap-siaplah seni itu akan ditinggalkan oleh penontonnya atau masyarakatnya.
1: Baik, siap. Bu Sunoel, ada yang bergabung di Jakarta?
2: Di Jakarta kebetulan belum ada ini yang bergabung. Mungkin di Samarinda juga belum ada nih.
1: Belum ada juga nih Bu Sunoel.
2: Oke, mumpung belum ada nih, dari tadi penasaran juga nih, saya mau bertanya sama Pak Elansyah. Menyambung mungkin penjelasan dari Pak Elansyah tadi ya, memang yang namanya kesenian, apalagi teater tradisional gitu ya, yang ada di Indonesia, kalau nggak bisa menyesuaikan sama perkembangan zaman itu emang agak susah dan pasti lama-lama akan tertinggal gitu. Nah, apakah dari Sandima sendiri dengan penyesuaian yang udah makin kesini mungkin banyak penyesuaian, fleksibel dan sebagainya, apakah masih tetap ada pakem-pakem yang harus dibawa? Atau mungkin seperti lenong gitu ya, yang ada di Betawi contohnya kan, mereka memang lebih banyak membawa tentang bercandaan, tentang lawakan, pantun dan sebagainya. Tapi apakah dari Sandima sendiri punya pakem-pakem yang wajib untuk tetap ada di tiap teater yang ditampilkan gitu, Pak Elansyah?
0: Ya, terima kasih Mas Dwayne dan pemirsa Nusantara. Walau bagaimanapun juga, seni tradisi itu ada yang tidak boleh dirubah, yaitu pakem. Tapi dalam rangka menyesuaikan dengan situasi kekinian, agar dia tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakatnya, tentunya kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Memang ada beberapa pakem yang tidak boleh ditinggal, tapi situasi dan kondisi juga kita harus menyesuaikan dengan keadaan kekinian pada saat ini. Makanya kalau salah satu pakem yang tidak bisa ditinggal, sebenarnya Sandima ini hampir sama dengan lenong yang ada di Jakarta. Ya, di sana namanya seni tradisi itu pasti ada unsur tari di dalamnya, ada unsur musik yang mengiringi di setiap langkahnya, keluar masuknya dan sebagainya. Itu adalah salah satu pakem. Kemudian tentunya pakem ini akan terus dipelihara, ya. Jangan sampai nanti kehilangan identitas dengan karena ingin menyesuaikan diri dengan kekinian lalu mengubah identitas. Kita tidak mengubah identitas, misalnya seperti ada Bartarasul sebagai pembuka, tapi isi tarsulnya akan kita akan kita sesuaikan dengan masyarakat kekinian, baik itu bahasanya, namun pakem tarsulnya masih tetap ada. Kemudian sama dengan musiknya, musik itu sampai saat ini musik Sandima itu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Tahun 50 beda, jauh, tahun 70 juga beda, dan sampai saat ini masih banyak perbedaan. Tapi ada pakem-pakem lagu yang tidak kita tinggalkan, misalnya seperti lagu Nasib, contohnya seperti ini. Ya Ilahi Tuhan kurbi, tidak disangka, tidak disangka begini jadinya. Nah, ini biasanya lagu ini dinyanyikan oleh putri dan permaisuri. Kemudian ada yang namanya lagu Terima Kasih. Nah, lagu ini dinyanyikan oleh tokoh yang namanya Sultan. Terima kasih, terima kasih Bu.

0: yang ada di lagu Sandima. Kemudian musiknya sama juga seperti itu. Nah, tapi cerita boleh kekinian dengan situasi dan kondisi saat ini. Contohnya kalau dulu Sandima itu dimainkan satu malam suntuk. Dulu pakemnya memang seperti itu. Kalau ada orang hajatan kawinan, orang sunatan, dulu Sandima itu sama dengan mak wayang, wayang kulit. Mereka main semalam suntuk gitu ya. Okay. Nah, dengan situasi dan kondisi tuntutan teknologi sekarang, misalnya kayak di RRI ya, TVRI itu paling banter kita palingan 1 jam 60 menit. Nah, tentu ini sudah merubah apa jam tayang daripada Sandima itu, tapi tidak merubah pakem. Kalau dulu kita misalnya menyanyikan lagunya itu sampai 12 lagu, mungkin dengan adanya pakem ini cukup 2 lagu saja. Karena nanti kalau kita gunakan semua pakem lagu-lagunya, waktunya akan habis hanya untuk menyanyi saja, tidak ada ceritanya gitu. Dan kemudian yang kedua, ada pengenalan tokoh-tokoh salah satu pakem, misalnya panglima perang, memperkenalkan dirinya siapa, pangkatnya bagaimana, kedudukannya apa, jabatannya ada itu. Setiap tokoh yang main, misalnya Paman Dahadam, Panglima Perang, Permaisuri, Sultan, Paman Dawasir, dan sebagainya, dia akan memperkenalkan. Kalau semua tokoh memperkenalkan karakter tokohnya, maka waktu itu akan habis 1 jam hanya memperkenalkan tokoh. Oleh sebab itu, nanti yang perkenalan mungkin beberapa tokoh saja, lagunya beberapa saja, sehingga waktu yang 1 jam itu cukup. Karena tuntutan teknologi sekarang nggak perlu panjang-panjang gitu. Nah, tapi kita tetap bisa memainkan yang semalam suntuk, monggo kalau ada hajatan seperti itu. Saya kira itu, Bumel. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak, Pak Elansia ya. Oke deh, terima kasih untuk jawabannya. Dan mungkin di Samarinda, apakah sudah ada yang bergabung lagi, Bu Nita?
2: Satu orang di WhatsApp, boleh saya bacakan ya?
1: Boleh, silakan.
2: Oke, salam budaya semuanya. Yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Ya, ini ada saya Haris dari kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana saran penggunaan bahasa Banjar halus dan Kutai halus dalam Sandima? Dan bagaimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal khusus seperti misalnya bulan suci Ramadan? Demikian. Boleh langsung dijawab, Pak.
0: Iya, yang dipertanyakan bahasa halus.
2: Bahasanya,
0: Mbak, di Sandima itu memang kita menggunakan beberapa ciri khas, bukan bahasa halus ya.
2: Okay.
0: Kalau di Jogja mungkin ada bahasa halus, tapi kalau di tempat kita ini tidak ada bahasa halus dan bahasa kasar kan gitu. Jadi segala sesuatunya cuma ada pakem, pakem halus misalnya ampun beribu ampun paduka sultan, di bawah kaus paduka sultan yang mulia, hamba menghambakan diri hamba kehadirat baginda sultan yang mulia. Ada bahasa di bawah kaus. Mungkin orang bertanya, kenapa di bawah kaus? Karena ketika raja duduk di singgasana dan kita rakyat jelata atau panglima perang atau yang lainnya akan tunduk di bawah kaus, kaus kaki maksudnya. Kaus di bawah artinya di bawah kekuasaan yang mulia, kalau disimbolkan dalam bahasa simbol ya gitu. Saking hormatnya kepada seorang sultan. Jadi di sini tidak ada bahasa halus. Memang kalau di Jawa beberapa kesenian ketoprak misalnya dan ada bahasa halus ya. Kalau di sini tidak ada bahasa halus, tapi pakem yang ada, pakem untuk menghadap dan sebagainya.
2: Oke. Nah, tadi yang satunya juga, gimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus? Itu adakah atau sama aja nih semuanya tentang Sandima itu?
0: Gimana?
2: Apakah saran, ada saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus kayak misalnya bulan suci Ramadan atau memang sesuai tema aja ya Pak ya?
0: Iya, kita terus mengalir sesuai pesanan.
1: Sesuai pesanan.
0: Okay. Sekarang yang musan misalnya kayak kita sering dipesan oleh Kes Bangpol,
1: Kesedikan,
0: gitu kan dalam rangka 17 Agustus ya kita menyesuaikan gitu. Itu aja, tak ada tema-tema khusus, tidak ada.
2: Ada ya.
0: Sesuai pesanan pokoknya.
1: Sesuai pesanan. Oke deh, baik. Bu Anita di Jakarta ini ada juga WhatsApp yang udah masuk nih. Kita bacain terlebih dahulu ya. Ada dari Kakak Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan nih Bang Noel untuk Pak Elansyah. apa yeah. karakteristik dan perkembangan Sandima itu sendiri? Apakah anak muda sekarang di sana itu sangat menyukai tradisi Sandima? Salam sehat dari Ternate. Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih. Dari Pak siapa? Pak Ternate?
1: Kak Linda Idris.
0: Kak Linda Idris, salam yeah. kenal. Kak Linda dari Samarinda. Ya, memang sebenarnya tidak ada kekhususan sih. Karena sulit sekali kita melihat orang-orang yang memang dengan situasi dan kondisi kekinian, dengan media yang sudah maju pesat, yang mempengaruhi generasi kita juga, kita harus pesat juga pengetahuan kita tentang bagaimana mendekati generasi-generasi muda. Artinya kita jemput bola kadang-kadang ya, dengan situasi dan kondisi. Misalnya saya sudah pengalaman mengadakan workshop yang diminta beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan Kebudayaan, mengadakan workshop misalnya 50 orang, yang bisa bertahan tuh palingan 2 orang dari yang 50 itu yang benar-benar mau berkesenian.
1: Oke.
0: Jadi ya kita harus berjuang semaksimal mungkin.
1: Iya, iya.
0: Ya. Bayangkan dari 50 orang hanya 2 orang yang nyangkut. Atau 5 orang gitu. Tapi kadang-kadang ya ada yang senang musik. Kamu senang apa? Musik. Coba kamu bisa enggak main gambus? Enggak bisa. Belajar main gambus. Karena kalau sudah punya dasar misalnya musik, dia bisa main gitar, pindah ke gambus itu lebih mudah.
1: Yeah.
0: Dengan sedikit kita memberikan arahan, dia sudah bisa memainkan itu. Nah, mereka yang senang musik mendapatkan sesuatu yang baru, itu tantangan bagi anak generasi. Jadi generasi sekarang kita itu perlu kita tantang, sehingga nyali mereka itu ikut tertantang untuk mempelajari yang tradisi-tradisi itu.
1: Baik. Oke, baik sih. Itu dia Kak Linda Idris ya, yang di Ternate, semoga menjawab tadi penjelasan ya. Dari Pak Elansyah. Baik, Bu Nita, ini mungkin kita angkat satu telepon dulu yang ada di Jakarta ya, sebelum kita tutup. Sebentar. Oke deh, baik. Oh, sudah ditutup ternyata.
2: Tadi juga di Samarinda kering-kering aja nih, nggak jadi
1: dia. Oh, nggak jadi juga dia. Ya udah deh, karena ini waktunya juga udah sedikit mepet nih kita di ya. Jakarta ini udah pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Langsung aja dari Pak Elansyah untuk closing statement mengenai tema di siang hari ini, sekaligus mungkin harapan kedepannya untuk mengenal yang Sandima ini kedepannya seperti apa harapannya, begitu Pak Elansyah?
0: Ya, terima kasih Bung Nueng. Memang harapan kita memang bukan tanggung jawab kita lagi, sudah ini merupakan tanggung jawab semuanya ya, tanpa peran serta daripada orang tua ya. Kita tidak ingin generasi kita ini tercabut dari akar budayanya, itu yang penting. Dan jadilah mereka generasi-generasi yang tidak berbudaya. Tentu naif sekali kalau generasi kita tidak mempunyai identitas dan tercabut dari akar budayanya. Karena budaya mengajarkan kepada kita tentang adat istiadat, sopan santun, hormat kepada orang tua. Nah, inilah yang perlu kita tetap lestarikan. Oleh sebab itu saya berharap semua lembaga, instansi, pemerintah, masyarakat, ayo mari sama-sama kita lestarikan ini, karena ini identitas kita yang harus sama-sama harus kita rawat dan kita jaga. Sekira itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Elansyah untuk waktunya di siang hari ini. Tentunya kita semua juga berharap ya, gak cuma untuk tradisi yang mungkin ada di satu daerah aja, tapi semua tradisi yang ada di Indonesia, semoga semuanya bisa lestari, anak-anak muda, terutama Gen Z, Gen Alpha, dan semuanya yang akan melanjutkan ini bisa lebih tertarik lagi akan kesenian Amin. Daerah gitu ya. Oke deh, sukses selalu untuk Pak Elansyah, dan juga terima kasih banyak untuk Bu Anita. Semoga kita diberi kesehatan selalu, dan semoga Amin. Di Kalimantan bisa semakin membaik lagi kondisinya.
2: Amin. Terima kasih kembali juga ya Bu Sunoel atas waktunya hari ini, dan juga seluruh pendengar yang sudah bergabung dan sudah monitor ya, dari kita mulai tadi pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Samarinda.
1: Oke deh, siap kalau baik. Gitu. Sekali lagi terima kasih buat Bu Anita dan juga Pak Elans ya. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Oke deh. Iya, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara, itu dia tadi. Saya kajian dan juga acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan tema Mengenal Sandima, Seni Tradisional yang Menjadi Identitas Samarinda. Kalau gitu saya Yeskiel Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program perjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon, selamat siang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026 melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, rumah AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Terima kasih untuk Warihlon dimanapun berada yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Dan sebagai informasi Warihlon ya, untuk kebersamaan kita hari ini sampai pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan salam jumpa untuk Anda.

0: banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.
1: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
2: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
1: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
2: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
3: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik.

Demikian Warihlon, satu nomor lagu bersama trio Tachila Sayang Bana sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di suasana siang menuju sore hari ini. Warihlon, dimanapun Anda berada yang saat ini sedang memantau, semoga selalu sehat dan bahagia setiap harinya. Dan semoga apapun yang Anda lakukan, kegiatan apapun yang sedang Anda nikmati ya tentunya ya, semoga semuanya bisa lancar dan sesuai dengan harapan Anda hasilnya semuanya ya. Dan wari-wari dimanapun berada, satu informasi kami hadirkan untuk Anda yang mungkin siang ini menjadikan kuah pliu sebagai salah satu teman makan Anda ya, dimana Aceh tidak hanya dikenal dengan kekayaan sejarah dan budayanya, tetapi juga memiliki beragam kuliner tradisional yang syarat akan cita rasa. Salah satu hidangan yang hingga kini masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh adalah kuah plia. Hidangan berkuah ini memiliki cita rasa gurih, kaya rempah dan aroma khas yang berasal dari pliu, yaitu ampas kelapa yang telah melalui proses fermentasi. Kuah plia sendiri biasanya disajikan bersama dengan berbagai jenis sayuran dan juga menjadi salah satu menu yang identik dengan masakan rumahan masyarakat Aceh. Untuk bahan utamanya sendiri ya, tentunya menjadi pembeda kuah pliu dengan masakan berkuah lainnya adalah pliunya, di mana bahan tersebut berasal dari daging kelapa yang telah diproses sedemikian rupa hingga menghasilkan aroma dan cita rasa yang khas. Dalam tradisi masyarakat Aceh sendiri, pliu telah lama dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan menjadi bagian penting dalam berbagai olahan masakan. Penggunaan pliu memberikan karakter rasa yang kuat serta kuah yang dihasilkan memiliki sensasi gurih dan aroma yang tidak mudah ditemukan pada hidangan daerah lainnya. Dan Warihlon, bumbu kuah pliu juga menjadi salah satu unsur penting yang membentuk cita rasanya, di mana berbagai rempah seperti cabai, bawang merah, bawang putih, ketumbar, kunyit, jahe, dan juga bahan rempah lainnya digunakan untuk menghasilkan rasa yang gurih, pedas, dan aromatik. Santan yang juga dapat digunakan dalam pengolahannya untuk memberikan rasa yang lebih kaya, di mana seluruh bahan dimasak hingga bumbu meresap dan sayuran menjadi matang, sehingga menghasilkan kuah dengan aroma khas yang menggugah selera. Demikian ya Warihlon ya, untuk Anda yang baru saja menikmati kuah pli mungkin di siang hari ini ya, entah itu hasil kerja kerasnya sendiri dimulai dari mencari sayur-sayuran dan juga rempah-rempahnya, mungkin sampai plinya pun buatan sendiri ya, luar biasa pasti ya, menikmati kuah yang bahkan jadi hidangan yang cukup mewah ya kalau di Aceh sendiri ya. Kalau sudah kuah pli artinya kamangat bu. Dan wari-wari tentunya masih kami temani dengan lagu-lagu pilihan, salah satunya senada dengan informasi barusan ya, satu lagu bersama Abakar AR dengan judul Kuah Pli ya. Kita dengarkan nih penuturan dari Abakar AR, bagaimana sih kuah pli itu?

0: Aceh, Pusaka.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk, dan untuk mendapatkan keselamatan serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
2: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
4: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
3: Bu, penggarisku hilang, Bu, diambil Doni.
4: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya.

0: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi sore Senin 5 Oktober 2026. Selamat hari Senin semuanya ya, Wareh-wareh dimanapun berada ya. Yang mau bergabung di Pro Dangdut silahkan 0651470555. Kami hadirkan untuk Anda menghubungi Pro Dangdut, request lagu dan juga salam-salam untuk 5 Wareh ya. Yang sudah standby langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Kita
0: ada Kak Yana.
1: Aku, apa kabar dirimu?
0: Sehat dong.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Alhamdulillah. Kak Yana gimana?
1: Sehat dong.
0: Sehat dong. Lagi apa nih Kak Yana?
1: Lagi duduk santai nunggu turun hujan.
0: Oh iya, sama di sini juga mendung soalnya. Tapi enggak tahu deh hujan atau
1: kayaknya
0: enggak.
1: Naik turun dari tadi.
0: Oh iya, di PAP ini ya kayaknya ya. Dikacak-kacak dulu dia. Nah kan, coba dulu pindahin tuh tawon-tawonnya di situ.
1: Iya, Allah. Berarti apa lah yang salah? Ini HP ini juga bunyi juga krek-krek padahal baru juga diganti
0: headsetnya berarti. Oh, headsetnya baru diganti.
1: Baru beli.
0: Oh ya ampun. Ya udah deh langsung aja ke lagu deh ya.
1: Tapi nanti dia NN.
0: Iya, mungkin jaringannya mungkin.
1: Apa? Tapi juga kadang-kadang NN juga kan.
0: Heeh, betul lah makanya.
1: Oke deh, kalau gitu.
0: Lagu apa nih? Just Do It.
1: Iya dong.
0: Oke, siap.
1: Judulnya
0: apa tuh?
1: Ijuk aja.
0: Ijuk. Oke, siap. Ini kalau zaman dulu katanya di kok pakai ini pura hijau ya?
1: Iplung jen.
0: Iplung jen katanya ya.
1: Iplung jen dapat
0: hijaunya
1: kan?
0: Hijau ah. Iya betul. Makasih iplung jen ya.
1: Layak-layak. Ampun tuanku.
0: Ini versi Just Dude-nya sudah dapat nih, langsung keluar nih untuk Kak Yana.
1: Oh, memang Kak Yana udah bilang, Mbak Iyat jangan kemana-mana ya.
0: Iya. Udah standby deh ya.
1: Oh, kan tetangga Kak Yana di waktu di Riau.
0: Siap. Boleh nih, salam-salam buat siapa nih?
1: Salam pertama buat Nurul.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu, berkah umur berkah rezekinya keluarga.
0: Amin, ya Allah.
1: Terus buat Cik Mamat, Pak Le, mana tuh dua apa ya? Nanti lah mau cari cerita dua apa tuh kata nama.
0: Oke, siap.
1: Terus buat Depi, buat Iju, buat Isan, buat Bang Rusu, buat Jaria, dan semua ya.
0: Makasih, oh,
1: ini
0: Kak Yana.
1: Juga.
0: Yang mana lagi?
1: Maleha tadi.
0: Maleha.
1: Maleha yang suka kumpul-kumpul dengan Pop Asaget Boy itu. Awalnya sama Maleha, ntar amal ibadahmu hilang.
0: Hati-hati ya Maleha ya.
1: Oh, hati-hati Maleha. Apa? Tuh jagain Maleha, ikat ya. Ikat inong, baik ikat lako. Oke deh kalau gitu. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Lambaru, Rehlon ya. Di belakang Kak Yana yang mau bergabung silahkan 0651470555. Kembali kami buka. Iya, yang sedang ketuk-ketuk sekali lagi. Iya, mantap. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dangdut kita punya.
0: Iya, ada Pak Le.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya hari ini Pak Le?
2: Ya, alhamdulillah masih baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Ini lagi di DPR?
2: Iya, tapi tadi rencana menang, tapi dipanggil-panggil ya. Jadi masuk dia.
0: Malu-malu kucing.
2: Itulah.
0: Oke, Pak Le mau lagu apa nih sore ini?
2: Kompor 16 ya.
0: Gimana?
2: Kompor 16.
0: Kompor 16?
2: Iya, okay. Kompor 20 nanti tempat gosong.
0: Gitu. Oh iya, 16 aja ya kita ya, biar stabil ya.
2: Iya.
0: Apa ini judulnya atau penyanyinya nih?
2: Itu grup penyanyinya.
0: Oh, grup penyanyinya.
2: ya kita harus selalu happy lagi kan
0: gitu. Iya, kalau ada masalah happy lagi yang penting ya.
2: Iya. Yang mikirin masalah gitu.
0: Betul sekali Pak Ali. 100 buat Pak Ali ya.
2: Iya. Jangan dikurangin ya.
0: Jangan dikurangin dong.
2: Iya.
0: Salam-salam buat siapa nih?
2: Ya, salamnya yang tadi untuk The Special One tadi ya.
0: Yes, asik.
2: Siapa lagi kalau bukan di Lamar gitu ya. Kayaknya Anies yang di Jaya tuh.
0: Di mana?
2: Bang Isan.
0: Oh iya.
2: Bang Isan.
0: Iya.
2: Siti, Kak Yuli, Bu Jari-Jari, dan untuk Zainabun.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Lek dari Lereng Selawah yang sedang di rumah tentunya ya. Semoga selalu sehat ya Pak Lek ya. Kita dengarkan dulu lagu Iyet Bustami ini versi Just Dude tapi ya. Untuk Kak Yana dari Lambaro.

0: Demikian Warilon, dua nomor lagu permintaan dari Pak Le dari Lereng Selawah, juga Kak Yana tadi ya dari Lembaru. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Tapi ada lagi
0: Kak Nina. Gimana kabarnya sore ini?
1: Baik.
0: Oh, lagi apa nih Kak Nina?
1: Lagi duduk nih.
0: Oh iya, sama siapa?
1: Sendiri.
0: Sendiri? Kak Nanda mana?
1: Nanda masuk rumah sehat ya.
0: Oh, masuk rumah sehat, ya Allah. Kenapa? Kamu asam lambungnya ya?
1: Sekarang tipes.
0: Oh, tipes? Mirip-mirip lah tuh. Karena ini makanan juga atau gimana? Belum
1: tahu
0: ya.
1: Tahu ya.
0: Semoga cepat sembuh ya Kak Nandanya.
1: Amin.
0: Amin ya Allah. Kak Nina mau lagu apa nih sore ini?
1: Hari ini Gegana ya.
0: Gegana. Dari siapa tuh?
1: Cita-Citata.
0: Cita-Citata. Oke, kita cari dulu. Iya. Boleh deh salam-salamnya Kak Nina mau buat siapa?
1: Buat Isan, buat Barusi, buat yang mati di labi, buat Ika di
0: iya.
1: Alse, buat Kak Yati di Kung Raya, buat Anda Zirari ya di Lumbata. Buat Nurul, salam iya. Manis, semanis madu.
0: Terima kasih.
1: Salam merindu, semanis kata.
0: Asik.
1: Biar jauh dari sisiku, dekat selalu lewat udara.
0: Wes. Mantap, makasih ya. Nanti nolong catat deh ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nina, terima kasih pantunnya ya. Wow, luar biasa. Di belakang Kak Nina. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Kak Zainab.
2: Iya, betul.
0: Gimana kabarnya Kak Zainab?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini sedang apa nih Kak Zainab?
2: Ya, seperti Samina juga lagi duduk-duduk santai nih.
0: Oh iya deh. Kak Zainab sendiri mau ditemenin pakai lagu apa?
2: Ini lagu Kangen ya dari ini duo Biduan.
0: Kangen duo Biduan. Coba Nurul cari dulu ya.
2: Oke.
0: Boleh salam-salamnya untuk siapa nih Kak Zainab?
2: Salam pertama untuk Nurul sama petugas. Sampai tempat ya,
0: selalu. Amin ya Allah.
2: Terus dari Dokter Masuk tadi ada Pak Le, ada Kak Nina juga, Kak Ina di Batu, Kak Eli,
0: yeah.
2: Amri, Pak Jan, dan tuh semua-semua aja.
0: Oke, siap.
2: Ada lagunya?
0: Ada dong, Kangen Sayang kan?
2: Iya, Kangen Sayang. Oke, terima kasih Nurul.
0: Sama-sama Kak Zainab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Zainab dari Ketapang. Kita dengarkan dulu lagu Gegana tadi ya. Permintaannya Kak Nina. Tapi ini sayangnya lagu Gegana bukan dari ini ya, bukan dari Cita-Citata, cuman ada liriknya di lagu Goyang Dumang, ada disebut Gegana, gelisah galau merana begitu ya. Kita dengarkan saja.

0: Demikian Warilun, sudah kita dengarkan dua nomor lagu permintaan Kak Nina dari Geci dan juga ada Kak Zainab tadi ya dari Ketapang. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut Warilun. Bisa kita terima berapa telepon lagi nih? Kita cek dulu nih Asar hari ini jam berapa ya. Kalau misalnya ada waktu nih bisa kita terima dua penelpon, tapi enggak apa-apa ya. Kita terima dulu ini yang sudah standby. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah Kak Dengurul saya.
0: Gimana kabarnya Kak Eli?
1: Alhamdulillah sehat seperti adik juga.
0: Alhamdulillah. Kayaknya jarang-jarang kedengeran di Pro Dangdut ya Kak ya?
1: Kak, gak lewat, kita dengar-dengar aja kayak ini lolos apa enggak ya ini ya.
0: Oh gitu, ini alhamdulillah hari ini lolos ya.
1: Ya gak apa-apa, ini kan kalau gak lolos Kak Eli ada anak yang baru-baru kan. Mendengar baru lolos gak apa-apa, yang penting kita senang sama senang mendengar lagu ya
0: gak. Saya emang fair kali memang Kak Eli ya.
1: Kak
0: Eli mau dengerin lagu apa nih hari ini?
1: Hari ini dari Santa Oki.
0: Santa Oki, apa judulnya?
1: Setangkai bunga padi aja ya.
0: Setangkai bunga padi, oke okay, kita cari dulu.
1: Selipkan di rambutku.
0: Asik. Lanjut dong Kak Eli, masa berhenti?
1: Nah, nanti ini ketiduran orang semua, udah pada bangun gitu kali ya. Saya juga gak sempat dengar lagu.
0: Oke deh, kita cari dulu ya.
1: Iya, salam yang pertama untuk Dek Nurul, selamat bertugas sampai selesai nanti. Semoga sehat walafiat.
0: Amin ya Allah.
1: Berkah rezeki, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga Dek Nurul ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Untuk Dek Zainab juga yang tadi udah masuk, Nina di Pak Geci ya.
0: Iya, betul.
1: Dah Geci mana atau marah kali ini di Geci. Geci Inam tapi.
0: Banyak kan? Geci ya.
1: Iya, banyak Geci kayak jatuh, tak Geci apa lagi.
0: Geci Menara.
1: Geci ya. Untuk Pak Lik tadi semoga dengan Bu Lik sehat selalu.
0: Amin. Ada
1: Kayana juga. Untuk Cik Mak udah.
0: Cik Mak enggak masuk hari ini.
1: Oh, belum masuk ke mana ya?
0: Iya, betul lah.
1: Semoga sehat walafiat dengan Cik ini.
0: Amin. Ya Allah.
1: Nyatunya Cik dan untuk semua-semua yang lagi mendengar ya.
0: Oke siap, makasih Kakak. Iya sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli dari Pagar Air Warehlon ya. Terima kasih untuk Kak Eli yang sudah bergabung. Dan saat ini sudah pukul 15.31 menit nih Warehlon ya. Kayaknya untuk Pro Dangdut gak bisa kita lanjutkan lagi. Ada lagu religi yang harus kita putarkan nanti ya. Sembari menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar. Dan wari-wari yang sudah bergabung, ada Kak Yana tadi dari Lambaro, ada Pak Lek dari Lereng Sawah, Kak Nina di Geci, Kak Zainab dari Ketapang, Kak Eli dari Pagar Air barusan turun. Terima kasih ya yang sudah bergabung. Yang belum sempat bergabung di hari ini, gak apa-apa warihlon ya, insya Allah ada hari esok untuk kembali bergabung di Pro Dangdut. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang.

Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah 38 menit terlepas dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Warehlon, selamat sore kami ucapkan untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan dimanapun berada. Dan saat ini kami ajak Anda untuk bergabung dan mendengarkan lagu-lagu religi untuk menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Yang insyaallah akan kita tunaikan pada pukul 15.44 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini.

0: Warahilun kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa,
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Warih lun yang berbahagia, dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan mamandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kecilan aja Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: ¿Qué tiene que ver?
1: ¡Ya, oh! ¡Hola! ¡Ya! ¡Abecho! ¡No, ya, le!
2: ¡Qué bien!
1: ¡Hana, veré, gelino! Proposal tanya tidak saja.
3: Asai hana tua ke kamu hana masalah bagi si. Tidak bacut, dia tak sabar.
1: Bajan lum ton tua ke wak don. Minum mandum, mandum tak servis.
4: Hai, utang kupi pasukan baik tua. Alasan awaknya, ipreh dengan kampung cair.
1: Gampangnya. Baru di kampungnya na peng kupi lah proposal. Kebanjaran.
5: Yang tidak coba program jalan likur rumah liman kerana yang ada usaha bagi si rukuk geron khusus
1: tak korupsi nan tabah kena suka nyan kalon lun pertamang mendum hak anak muda nan anjir menang.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Berlalu di manapun Anda berada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sejenak kita bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh. Kita akan ikuti Warta Berita Lintas 17.
1: Proput Budaya Anu Jangkrik.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
4: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama RRI Sekoron Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, HUT TNI ke-81, TNI tegaskan pentingnya kolaborasi dengan rakyat. Berikutnya, tiga perusahaan alkes ancam gugat perdata RSUD Sabang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja Banda Aceh.

0: TNI menegaskan pentingnya kolaborasi bersama rakyat dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pesan tersebut disampaikan dalam peringatan HUT ke-81 TNI di Banda Aceh yang tahun ini mengusung tema TNI Kuat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Berikut laporan Sidi Novita.
1: Kodam Iskandar Muda menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh pada Senin 5 Oktober 2026. Tahun ini peringatan HUT TNI mengusung tema TNI Kuat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, Brigjen TNI Dwi Sasongko, yang bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan, tema tersebut menegaskan bahwa kekuatan TNI berasal dari rakyat dan perjuangan TNI tidak terlepas dari dukungan serta kolaborasi bersama masyarakat. Menurutnya TNI tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Karena itu kolaborasi dengan seluruh komponen bangsa menjadi hal penting dalam menjalankan tugas.
2: Kita tidak bisa terlepas dari peran TNI maupun rakyat. Sekuat apapun TNI perlu dan harus berkolaborasi dengan komponen yang lain dan harus membangun bekerjasama dengan komponen yang lain dalam rangka untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur itu dapat terwujud.
1: Ia menambahkan TNI terus berpedoman pada nilai prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif dalam menjalankan tugas. Sementara itu pelaksanaan upacara HUT TNI tahun ini digelar secara sederhana. Hal tersebut dilakukan karena sejumlah prajurit masih dikerahkan untuk membantu penanganan bencana di berbagai wilayah Aceh. Dwi mengatakan kondisi tersebut menjadi bagian dari pengabdian TNI kepada masyarakat, sekaligus menunjukkan pentingnya sinergi antara TNI dan rakyat dalam menghadapi berbagai tantangan di daerah. Dari Banda Aceh, Sindi Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: HUT ke-81 TNI di Aceh diperingati lewat syukuran sederhana. Selengkapnya disampaikan Putri Balkis.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Aceh digelar secara sederhana melalui acara syukuran di Blang Padang, Banda Aceh, Senin 5 Oktober 2026. Syukuran tersebut berlangsung setelah upacara HUT ke-81 TNI dan dihadiri jajaran TNI serta tamu undangan. Kepala Staf Iskandar Muda Brigjen TNI Dwi Sasongko mengatakan, pelaksanaan syukuran tahun ini digelar secara sederhana karena sebagian besar prajurit masih menjalankan tugas perbantuan bencana.
4: Peringatan tahun kali ini dilaksanakan sangat sederhana, mengingat sebagian besar prajurit masih melaksanakan tugas perbantuan bencana. Sehingga perintah dari Bapak Panglima TNI, rangkaian acara peringatan dilaksanakan secara sederhana, tidak mengurangi rasa hikmat untuk memupuk tetap patriotisme kepada bangsa dan negara.
3: Ia menyebutkan peringatan HUT TNI tetap menjadi momentum untuk memupuk semangat patriotisme dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Dwi Sasongko juga menyampaikan bahwa ancaman militer, non-militer, dan hibrida saat ini bukan lagi sekedar ancaman potensial, tetapi telah menjadi ancaman nyata. Ia meminta doa agar seluruh prajurit yang menjalankan tugas di lapangan diberikan kekuatan, kesehatan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas. Setelah sambutan, acara syukuran dilanjutkan dengan pembacaan doa, pemotongan tumpeng, serta pembagian hadiah kepada para pemenang lomba di HUT ke-81 TNI. Selain itu, Kasdam Iskandar Muda menyerahkan tali asih kepada perwakilan veteran dan warakawuri yang berhadir. Rangkaian syukuran berlangsung dengan sederhana dan khidmat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 TNI, sekaligus momentum untuk memperkuat semangat patriotisme dan pengabdian prajurit kepada bangsa dan negara. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Putri Balkis melaporkan.
0: Pos pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atau Satpol PP dan WH Banda Aceh pantau keamanan dan pencegahan pelanggaran syariat Islam di lokasi wisata. Informasi selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
5: Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat pengawasan pelaksanaan syariat Islam di kawasan wisata dengan menghadirkan pos pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Satpol PP dan WH di dua titik strategis yakni kawasan titik nol Kuta Raja di Gampung Pandai dan Ulele. Peresmian pos tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal di kawasan titik nol. Kehadiran dua pos ini menjadi bagian dari langkah pemerintah Kota Banda Aceh dalam memastikan kawasan wisata tetap tetap nyaman, tertib, sekaligus selaras dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi identitas kota.
6: Tidak boleh berhenti pada fisik semata. Pembangunan sejati adalah membangun manusia dan karakternya. Kita menginginkan Banda Aceh yang modern, maju, tapi juga tetap kukuh memegang teguh identitas keislaman dan adat budaya.
5: Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, mengatakan keberadaan pos dapat meningkatkan efektivitas pengawasan di kawasan wisata. Adapun penguatan pengawasan juga akan dikembangkan ke sejumlah kawasan lain. Bahkan Pemko bersama DPRK telah menyetujui rencana pembangunan 3 pos pengawasan tambahan, diantaranya di kawasan Alunaga dan sejumlah titik lain. Keberadaan pos juga terbuka untuk dikolaborasikan dengan berbagai unsur, termasuk TNI dan Polri, sehingga pengawasan kawasan wisata dapat berjalan secara terpadu.
7: Di perubahan akan dibangun 3 pos lagi, yang ini juga menjawab daripada kekhawatiran.
5: Pos tersebut akan menjadi titik pemantauan bagi petugas Satpol PP dan WH selama 24 jam. Petugas tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberi teguran dan pembinaan kepada masyarakat apabila ditemukan aktivitas yang terindikasi melanggar ketentuan syariat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Himpunan Mahasiswa Kimia FKIP Universitas Syekh Kuala menggelar closing ceremony dalam kegiatan CM Expo 11. Berikut laporan Aisyah Nalvita.
8: Himpunan Mahasiswa Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syekh Kuala menggelar closing ceremony CM Expo 11 pada Jumat 2 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi penutup agenda tahunan Himpunan Mahasiswa Kimia yang menghadirkan inovasi melalui keterlibatan siswa dan mahasiswa. CEM Expo 11 mengusung tema Break Boundaries, Build Direction and Drive Change dengan berbagai kegiatan mulai dari kuliah umum, seminar kemuslihatan, workshop, hingga perlombaan tingkat SMA dan mahasiswa. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup melalui closing ceremony yang diisi dengan laporan ketua panitia, sambutan, dan pengumuman pemenang lomba. Ketua Panitia CEM Expo 11 Syarifah Zoya Zumila mengatakan, kegiatan tersebut diselenggarakan dengan menghadirkan inovasi baru melalui perluasan keterlibatan peserta yang tidak hanya berasal dari siswa tetapi juga mahasiswa.
9: Kami membuat inovasi-inovasi baru yang di mana kami membuat acara itu yang melibatkan siswa, tapi tidak hanya melibatkan siswa saja tapi juga ada mahasiswa. Jadi itu, jadi perbedaannya itu juga, dan terus ada beberapa kegiatan yang kami tambahkan agar membantu juga mahasiswa, contohnya seperti workshop CV itu baru tahun ini kami adakan karena untuk membantu mahasiswa ya, termasuk dari misalnya udah semester akhir kan bakal melamar pekerjaan. Jadi itu.
8: Kepala Departemen Pendidikan Kimia, Dr. Sri Winarmi, SPD, MPD mengatakan, kekompakan menjadi salah satu kunci keberhasilan kegiatan tersebut dan perlu terus dipertahankan dalam pelaksanaan CEM Expo di masa mendatang. Sementara itu, Syarifah berharap CEM Expo dapat terus dilaksanakan dengan menghadirkan inovasi baru dan dikemas lebih kreatif sehingga semakin menarik untuk diikuti. Ia juga berharap ke depan akan semakin banyak perlombaan yang digelar dan dikembangkan hingga tingkat nasional.
9: Semoga CEM Expo ini dapat berjalan lagi dan mereka menciptakan yang namanya inovasi baru. Jadi nggak hanya itu aja yang ditampilkan, tapi tampilkanlah kimia ini, bahwasannya kimia ini bisa ditonton oleh semua orang dan tidak membosankan.
8: Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisyah Nalvita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Lok Semawe. Olahraga jalan kaki sangat bermanfaat untuk kebugaran tubuh, terlebih jika dilakukan secara rutin. Berikut laporan Nasrullah.
10: Berolahraga secara rutin sangat berguna untuk kebugaran dan menjaga kesehatan tubuh, seperti halnya berolahraga jalan kaki. Banyak manfaat yang dirasakan oleh tubuh, khususnya dalam menjaga kebugaran. Salah seorang penggiat olahraga jalan kaki di Waduk Pusung, Julkarna Yunus, mengatakan, selama rutin berolahraga, khususnya jalan kaki di seputaran waduk, banyak manfaat yang dirasakan khususnya untuk kebugaran tubuhnya. Menurutnya, meskipun ia masih sehat, namun berolahraga jalan kaki merupakan aktivitas yang sangat diminati, khususnya untuk menjaga kebugaran tubuh.
11: 7.30 kita start kelilingnya sampai 2 atau 3 kali. Itu manfaatnya banyak sekali, Bang, untuk kesehatan kita, apalagi habis sholat subuh kita langsung meluncur ke sana. dan kita bukan lari ya, jalan jogging namanya. Ya, itu manfaatnya banyak sekali untuk kebugaran tubuh cukup enak ya. Udah tuh makan juga teratur kalau bisa olahraga seperti itu. Karena olahraga seperti itu kan kalau kita nggak ada kemauan pasti nggak akan jalan kan. Jadi alhamdulillah olahraga seperti itu manfaatnya banyak sekali. Sampai ke jantung, pernapasan, ya, pegal-pegal lino itu hilang semua, Pak. Hilang semua itu. Menjaga kebugaran tubuh itu sangat penting bagi kita.
12: Lebih lanjut dikatakan Julkarnain Yunus, lokasi Waduk Pusung sekarang ini sangat ramai dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga jogging, baik jalan kaki maupun lari ataupun bersepeda. Hal ini tentunya tidak terlepas dari manfaat bagi kesehatan, karena dengan berolahraga secara rutin akan membuat tubuh sehat dan terjaga kebugarannya. Demikian Nasrullah melaporkan.
0: Dari Los Mawe, kami ajak Anda menuju Melabu. Pemkab Aceh Barat meminta Dinas Syariat Islam bersama merumuskan formula untuk mencegah polemik pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai syariat Islam seperti konser musik yang mendapat sorotan organisasi masyarakat Islam. Selengkapnya disampaikan Tama Molizar.
13: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat meminta Dinas Syariat Islam bersama instansi terkait mencari formulasi untuk mencegah terulangnya polemik pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai syariat Islam seperti konser musik yang mendapat sorotan organisasi masyarakat Islam. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas saran dan masukan dari organisasi masyarakat Islam guna menjaga kegiatan masyarakat tetap selaras dengan nilai-nilai syariat Islam di Aceh Barat. Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakap Aceh Barat Ruswaidi mengatakan pemerintah daerah akan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan oleh Ormas Islam.
14: Kita mintakan kepada Desi dengan Dinas terkait nantinya untuk mencoba mencari formula agar kejadian-kejadian serupa tidak terulang kembali. Nanti akan ada duduk khusus seperti yang disampaikan Pak Wabub tadinya. Tidak hanya terkait dengan pelaksanaan konser saja, ada hal-hal lain yang perlu isu-isu yang perlu kita duduk bersama dengan para ormas maupun ulama-ulama di Aceh Barat.
13: Ruswaidi menyebutkan Dinas Syariat Islam dan dinas terkait akan diminta merumuskan langkah konkret sebagai upaya mencegah kejadian serupa terulang kembali. Pembahasan akan dilakukan melalui pertemuan khusus dengan melibatkan unsur pemerintah, tokoh agama, ormas Islam, dan ulama Aceh Barat. Ia menegaskan pembahasan bersama tidak hanya berfokus pada persoalan penyelenggaraan konser musik, tetapi juga sejumlah isu lain yang menjadi perhatian masyarakat. Ruswaidi menambahkan pemerintah daerah membuka ruang dialog untuk memperoleh masukan dan merumuskan solusi yang tepat dalam menyikapi berbagai persoalan sosial dan penerapan nilai-nilai keislaman. Jika dinilai diperlukan, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga akan mempertimbangkan menyusun peraturan bupati sebagai landasan kebijakan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
15: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Los Mawe dan Melabo. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanogayo. Keberadaan personil TNI di Kabupaten Aceh Tengah dinilai memiliki peran sangat penting saat terjadinya bencana hidrometeorologi lalu. Salah satunya membangun kembali sejumlah akses jembatan yang sempat terputus. Berikut laporan Fitra Jayadi.
16: Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan menilai keberadaan personel TNI memiliki peran sangat penting saat terjadi bencana hidrometeorologi lalu, salah satunya membangun kembali sejumlah akses jembatan yang sempat terputus. Hal tersebut diungkapkan oleh Wabub saat menghadiri upacara peringatan ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI yang digelar Kodim 0106 Aceh Tengah di lapangan Sanggamarata Kengon Senin pagi. Musin menyebutkan bahwa bencana alam yang melanda Aceh Tengah pada akhir November 2025 lalu sempat membuat masyarakat dan sejumlah kampung terisolir akibat banyaknya jembatan yang putus terbawa banjir. Kendati demikian, berkat kesigapan personel TNI yang bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait, jembatan yang sebelumnya putus kini sudah dapat kembali digunakan oleh masyarakat setempat.
17: Selamat Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-81. Dalam konteks pasca bencana, kami menunjukkan kehadiran TNI besar adanya di saat bencana hidrometeorologi kemarin ini. Kami yang menyaksikan langsung akses masyarakat kembali, apalagi dalam hal ini banyak sekali jembatan penghubungan antar masyarakat perkampungan kita untuk jajaran tadi. Tentunya bersinergi juga dengan jajaran sekolah ini, bahwa artinya kami sekali
16: Sementara itu, Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol CZI Rudi Haryanto menyatakan pihaknya akan terus berupaya hadir dan menjaga kemanunggalan dengan rakyat, terlebih ketika rakyat membutuhkan bantuan ketika terjadi bencana.
18: TNI senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat selama ini. Semua pelaksanaan tugas kami semuanya didukung semuanya oleh masyarakat, oleh Pemda, Polisian, semua terjalin hubungan yang baik selama ini, terutama dalam penanganan bencana di Aceh Tengah ini. Mudah-mudahan kerjasama ini terus terjaga dan makin erat terjalin. Sebagaimana kita ketahui bersama, sebenarnya kekuatan TNI bukan pada personelnya atau alutsistanya, namun kekuatan TNI sesungguhnya adalah kemanunggalan TNI dengan rakyat.
16: Peringatan HUT ke-81 TNI sendiri mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Melalui tema ini, seluruh prajurit harus meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dalam amanat tertulisnya juga mengucapkan terima kasih kepada prajurit atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, serta pengorbanan dalam menjalankan tugas kepada bangsa dan negara. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon lintas 17 bergerak menuju 0 km Pulau Wei.

0: 3 perusahaan Alkes ancam gugat perdata RSUD Sabang. Selengkapnya disampaikan Irzam Maulana.
1: Polemik dibatalkannya kontrak pengadaan alat kesehatan yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 6,2 miliar di Rumah Sakit Kota Sabang berpotensi berlanjut ke jalur hukum. 3 perusahaan penyedia barang mempertimbangkan gugatan perdata akibat keputusan pembatalan sepihak setelah kesepakatan ditandatangani. 3 perusahaan tersebut adalah PT Triputra Teknomed, PT Medquin Jaya Abadi, dan PT Hexalab Sumatera. Ketiganya berencana menempuh jalur hukum melalui pengadilan sesuai domisili hukum masing-masing apabila persoalan pembatalan proyek DAK tersebut tidak mendapatkan titik terang. Persoalan berawal dari langkah manajemen Rumah Sakit Kota Sabang yang meminta pembatalan kontrak secara sepihak. Di sisi lain, pihak penyedia tetap mengirimkan dan membongkar 2 kontainer berisi Alkes di Rumah Sakit Sabang pada 18 September 2026 berpatokan pada klausul kontrak serta tahapan dalam sistem pengadaan secara elektronik. Perwakilan penyedia Alkes Muhammad Amin menyatakan pembatalan sepihak atas paket pekerjaan berdana pusat DAK ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsorsium hingga hampir 6 miliar rupiah. Pihaknya juga telah melayangkan surat keberatan resmi kepada manajemen rumah sakit. Adapun rincian 3 pengadaan Alkes dari DAK itu diantaranya pengadaan USG ekokardiografi oleh PT Triputra Teknomed senilai 1,9 miliar rupiah, pengadaan ventilator atau transport CPAP oleh PT Medquin Jaya Abadi senilai 1,7 miliar rupiah, dan pengadaan ranjang pasien manual dan elektrik serta berangkat IGD oleh PT Hexalab Sumatera senilai 2,5 miliar rupiah.
2: Setelah pemberian tanda tangan elektronik, terjadi pembatalan kontrak. Ketika pembatalan kontrak, kami sangat kecewa dikarenakan pembatalan kontrak ini sebelah pihak. Kami sudah melayangkan surat penolakan untuk pembatalan kontrak, tapi tidak digubris oleh rumah sakit. Jadi ini agendanya kita tetap menurunkan barang sesuai prosedur yang ada di kontrak untuk mengirimkan barang ke Rumah Sakit Kota Sabang, dan pengiriman kita ini tidak melewati batas tengah waktu.
1: Akumulasi nilai ketiga paket pengadaan dari anggaran DAK yang mencapai 6,269 miliar tersebut menjadi berdasar perhitungan potensi kerugian yang tanggung pihak perusahaan. Sementara itu, pihak RSUD Kota Sabang meminta penyedia segera memindahkan barang-barang yang telah tiba di area rumah sakit. Pihak RSUD menegaskan belum ada bukti penerimaan barang maupun berita acara serah terima BAST yang ditandatangani kedua belah pihak. Di sisi lain, kejelasan prosedur administrasi pembatalan anggaran DAK ini juga disinyalir belum tuntas. Asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Sabang Rinaldi Saputra mengungkapkan bagian pengadaan barang dan jasa PBJ Pemko Sabang belum menerima surat pembatalan resmi dari pengguna anggaran. Hingga berita ini turunkan, pihak manajemen Rumah Sakit Sabang belum memberikan penjelasan resmi mengenai dasar alasan pembatalan ketiga kontrak tersebut maupun tanggapan atas ancaman gugatan perdata dari pihak penyedia terkait pengadaan Alkes yang bersumber dari dana alokasi khusus itu. Dari Sabang, Irzam Lana melaporkan.
0: Dari Sabang, lintas 17 bergerak menuju Syekh Bumi Syekh Abdur Rauf As-Singkil. Sinergi Pemko 10 Salam dan BPN perkuat penataan agraria lewat pematangan SK Kampung Performa Agraria untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan daerah. Informasinya disampaikan Juprianto.
3: Pemerintah Kota Sebelu Salam bersama Kantor Pertanahan Nasional atau BPN Kota Sebelu Salam terus memperkuat sinergi lintas instansi untuk mensukseskan program strategis nasional di bidang pertanahan. Komitmen itu ditunjukkan melalui langkah konkret kedua pihak dalam mematangkan landasan hukum penataan tanah bagi masyarakat daerah Sebelu Salam. Pertemuan tersebut juga berfokuskan mendiskusikan langkah-langkah teknis penyusunan surat keputusan atau SK Kampung Reforma Agraria. Langkah itu menjadi fondasi utama untuk memberikan legalitas serta penataan payung hukum yang kuat bagi kawasan yang difokuskan pada program penataan aset dan akses agraria. Agenda pembahasan mencakup sejumlah poin krusial mulai dari sinkronisasi data lapangan, penetapan kriteria kawasan target, hingga perumusan draft awal SK yang akan disahkan. Selain itu, pembentukan Kampung Reforma Agraria juga dirancang untuk beriringan dengan program pemberdayaan ekonomi. Pendekatan terpadu itu diharapkan dapat mendorong masyarakat penerima manfaat untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan produktivitas aset tanah. Sinergi berkelanjutan tersebut sekaligus menjadi wujud nyata keseriusan pemerintah daerah dalam mengataskan ketimpangan penguasaan tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang. Gua apa, Pak?
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, hei.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Baik.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru ya lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Ruput budaya anu nanggrok.

Terima kasih juga Rilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Pukul 17.46 menit waktu Indonesia Barat, kembali suasana sore Anda ditemani Dedi, insyaallah hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Kita masih pilihkan sejumlah lagu-lagu hiburan untuk Anda di sore hari ini, sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Kami sapa Anda yang sudah tiba di rumah, tengah menikmati kebersamaan bersama keluarga, ataupun Anda yang saat ini masih di perjalanan ya. Baik itu yang ingin beranjak pulang ataupun yang ingin menuju ke kota Banda Aceh, mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan, selamat hingga ke tujuan.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Bangun mi opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi dah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu mi. Saya siramkan ku air baru ku bangun.
1: Iyo,
0: tunggu mi.
2: Oh sayang, ternyata hujan lobat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup mi.
0: Hujan apa? Kau bangun mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Proput, budaya, anu nanggrok.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Proput, budaya anu nanggrong.

0: Terbaik suara lo nara masuk bersama program 4 RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Muslim Aziva demi cinta sudah kita ketengahkan kurang semakannya di sore baik ini sudah pukul 18 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya Warilun kita akan ganti genre lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu kasidah Aceh sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: العهد كان مسؤولا. صدق الله العظيم.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بالأم القرآن. Dari Ubaidah bin Samit radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah.
1: Pro 4 Ensiklopedia Budaya

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah atau

0: asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang sudah memilih seorang rasul dari golongan kita sendiri, yaitu golongan manusia, yang mana pilihan tersebut mengangkat derajat manusia daripada makhluk yang lain. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi rahmat bagi semesta alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mulia, Nabi akhir zaman, penutup segala nabi dan rasul, pembawa risalah dari Tuhannya, dan seorang nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Begitu juga salawat dan salam kepada keluarga dan sahabatnya sekalian, yang seiring bahu sayun langkah membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga agama ini bisa kita rasakan manisnya beragama dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah, kita sedang menikmati perayaan Maulid besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Maulidnya besar? Karena hampir seluruh dunia merayakannya, kecuali sebagian orang yang merasa tidak senang, tidak bahagia dengan diutusnya Nabi semesta alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebagian orang yang merasa bahwa ini adalah sebuah perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sama sekali. Jadi perlu kita ketahui bahwa dari Abu Lahab sendiri, ketika mendengarkan Nabi Muhammad lahir, beliau berbahagia sehingga beliau memerdekakan Suwaibah. Kemudian para sahabat ketika menanyakan pada Nabi, kenapa Nabi sampai berpuasa pada hari Senin? Fihi wulitu, jawab Nabi. Karena pada hari Senin adalah hari saya dilahirkan. Artinya Nabi merayakan hari kelahirannya dengan cara beribadah, yaitu berpuasa. Kemudian para sahabat yang empat pun berkomentar bahwa siapapun yang merayakan Maulid Nabi, maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi, pahalanya sangat besar. Ada yang berkomentar seperti syahid di perang Badar. Apa salahnya kita sebagai umat Nabi, kita itu berbahagia dengan kelahiran Nabi? Di mana letak salahnya sehingga sebagian orang itu mengharamkannya, sehingga sebagian orang itu melarangnya? Kitanya wate tablo Honda, tablo itangen, kita beli mobil, punya rumah baru, kita ajak keluarga, kawan kadang untuk makan-makan, merayakan nikmat dan kesenangan yang kita dapatkan. Ketika kita lewat PNS, ASN, P3K, ada orang yang merayakannya dengan membuat kenduri-kenduri. Kita ketika kedatangan tamu dari jauh, sanak saudara, dari kampung, dari kampung kejak kenal, trip-trip tiga merempak, kata dapun kuah pli, kita masak ayam, kita ajak rame-rame, bahkan tetangga rumah kita pergi rame-rame ke laut ataupun di ke tempat-tempat rekreasi untuk merayakan kebahagiaan ini. Jadi apa salahnya seandainya kita itu merayakan kelahiran Nabi, kelahiran seorang Rasul, nyan Nabi Muhammad ureng tulung tanyo diuro akhirat. Nabi Muhammad adalah orang yang mensyafaati kita di hari akhirat. Apa salahnya? Oh, salahnya tidak ada bentuk maulidan seperti hari ini dilakukan pada masa Rasulullah. Dengan nama yang sama tidak ada. Tapi dari segi perbuatannya itu ada. Dalam maulid itu ada baca Al-Quran. Apakah Nabi tidak pernah membaca Al-Quran? Dalam maulidan itu ada salawat-salawatan. Apakah Nabi tidak pernah berselawat bahkan kepada dirinya sendiri? Bahkan Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah sendiri menuliskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad. Ini menuliskan, jangan salah kita pahami. Maksudnya Allah berfirman, Allah itu berselawat kepada Nabi Muhammad. Begitu juga malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Jadi apa salahnya di ketika maulidan kita salawat-salawatan? Bukankah Nabi sendiri memerintahkan kita untuk berselawat? Sekali kita selawat kepada Nabi, maka 10 kali akan Allah balas kepada kita. Tiga adalah ke rahmat kepada Nabi, 10 boh rahmat itren kegedanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa salah lagi? Tentang makan-makan sudah saya jelaskan tadi di awal. Nabi itu ketika selesai perang dengan sahabatnya untuk merayakannya, kadang juga makan-makan. Aita pakan ureng ibine rumo, makan-makan, apa salahnya? Kita lempar dalam grup WhatsApp, kita kumpul di warung ini, kita makan rame-rame, apa salahnya? Ini yang kita rayakan adalah kehadiran seorang Rasul yang menolong kita di dunia dan di akhirat. Di dunia ditolong dengan cara yaitu diberi hidayah, petunjuk kepada jalan yang benar. Di akhirat akan disyafaati kita, bagi kita yang suka bersalawat kepadanya. Jadi mungkin orang-orang yang mengharamkan tidak suka dengan maulidan karena mereka membayangkan pada masa Nabi nama maulidan itu tidak ada. Maulidnya nahana. Yang ada pada masa Nabi adalah perbuatan maulidan yang kita lakukan. Saya pernah dengar cerita dari seseorang. Dia mengundang seorang yang anti maulid pada acara maulid. Kemudian ditanya oleh orang yang diundang tersebut, ini acara apa? Ini maulidan, Pak. Oh, maulidan. Ya. Oh, boleh seperti ini. Kenapa boleh? Bapak kan dulunya mengharamkan. Saya pikir maulidan itu bagaimana? Ternyata maulidan itu baca Al-Quran, minimal Fatihah lah. Di maulidan itu ada salawat-salawatan. Siapa bilang salawat tidak boleh? Di maulidan itu ada makan-makan, bahkan mengajak fakir miskin dan anak-anak yatim untuk makan bersama. Apa yang salah? Tidak ada. Maka beliau mengubah fatwanya. Yang dulunya beliau klaim haram, sekarang beliau menganggap bahwa maulidan itu halal dilakukan. Karena secara nama tidak ada dulu, tapi secara perbuatan dari masa Nabi. Karena sebetulnya salawat itu sudah awal dulu, karena kalam Allah kadim, duluan salawat dari Allah dan malaikatnya kepada Nabi. Dulu ketika Nabi Adam ingin menikahi Siti Hawa, maharnya apa? Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang salah tentang perihal maulidan, bacaannya tidak ada yang salah. Ada yang salah dari maulid. Apa itu yang salah dari maulid? Ini adalah hal lain, seperti pemborosan, boros. Di mana borosnya maulid? Ada pernah saya lihat dikirim sebuah video oleh kawan. Jadi dalam video itu acara maulidan. Bentuknya itu bagaimana? Perang nasi. Icok bu irhom gede. Awak belah deh ke kenang bu yang kenang rom. Abengeh. Diambillah nasi, dilempar orang yang lempar pertama tadi. Sehingga yang terjadi apa? Perang nasi. Bersih lagi perang Iran dengan Israel. Cuma beda aji bu irhom. Irhom kena, irhom gede. Saya lihat dalam video itu ada beberapa orang tamu tinggal ke Pak Jobu kahana merasa li. Apa ni merasa lo? Nah, terbayang tu watego ke Pak Jobu 90% masuk ke mulut, 10% rehat dalam sisa dari mulut kita ke makanan kita. Icau punya ni pepoh lain. Mankan hana moho tingat. Jadi itu sebuah pemborosan, mubazir, buang-buang. Inna mubazirina kanu ikhwana syayati. Yang mubazir itu adalah bestinya syaitan. Kemudian pemborosan dan mubazir itu terjadi di mana lagi? Ya, nah istilah orang sang-sang watetro bak mulutnya dekha, lapar sekali dia, sehingga gubuh-bu kadang pula punin gecok menu ubena yang mupuduk naik ke gecok getumpuk aju mandum. Akhirnya apa? Tidak habis. Itu adalah sebuah mubazir dan pemborosan. Itu hukumnya dosa, haram, buang-buang makanan. Tak mudah anak tacok lagi tanya jid ipu olegom jid ipajok ke untuk support ataupun ke untuk malam. Tapi hana nafsu kuat, kekuatan tidak ada. Pada kalang sang dumpu hawa, dumpu habis. Tapi akhir-akhirnya apa yang terjadi? Pemborosan, mubazir. Itu sebuah dosa. Kemudian apalagi yang salah dalam maulidan? Dalam beberapa tahun ini ada juga bahkan yang sedang viral, panggung maulid dijadikan sebagai panggung konser musik. Jadi ini sebenarnya bagaimana? Apakah ingin merayakan kelahiran Nabi ataupun ingin bersenang-senang berdalih bahwa ingin merayakan maulid Nabi? Ya, perlu konser. Jadi panggung-panggung maulid, tapi yang dibuat itu adalah konser musik-musik pom, bukan salawatan, bukan dakwah Islamiah, ataupun ada dakwah, tapi waktu ke dakwah kadang hana mencikat mubacupi dengan sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin sesuatu yang salah, tidak benar. Panggung maulid bukanlah panggung konser, tapi panggung maulid adalah tempat kita itu berselawat dan tempat kita berdakwah, menyebarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang menyejama Nabi keik bat tempat yang manyang untuk gedakwah kaumnya. Salah satu bentuk kita buat ceramah maulid hari ini yang kelegian. Cina bayangkan orang yang nontonnya umat Nabi bak masanya. Pendakwah itu seperti Nabi pada masanya. Ya, jadi memang sulit. Kadang yang kepegah le tungku dakwah A, tapi yang kita dengar adalah B. Ana sinkron. Sebagian ada melawan, sebagian ada menentang, sebagian ada yang tidak sama dengan isi pikiran. Kemudian apalagi yang salah dengan maulid? Ada orang yang membuat maulid itu karena petenide, egois, ataupun tempat untuk menyombongkan diri. Ya, kagak pegah-pegah bakok, ilung kalinya lu pegah maulid dua boh lima lungsi. Seolah-olah maulid ini kompetisi, sebuah perlombaan. Esensinya, intinya, tujuan utamanya itu mulai dilupakan. Sang-sang maulidnya kan le kesenang lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sudah dijadikan sebuah musabakah, perlombaan. Ya, sehingga mutanding-tandinglah. Mutanding tanggindeng menu. Bukan tidak boleh banyak menu. Jangan disalahpahami. Silakan memperbanyak menu, tapi niatnya itu kan untuk takoh canggom. Wate tahu kita lihat tetangga kita saboh kaming. Ego kita, hasud kita, dengki kita, mangat tak tapoh kaming. Tak pegatlah dua poh untuk mengalahkan tetangga kita. Ini mungkin dari seginian tidak menjadi maulid lagi, tetapi sudah seperti kompetisi yang ingin mencari kepuasan diri. Ini juga dalam agama dipandang salah. Kemudian dalam maulid itu judulnya maulid, bahasa Aceh judulnya maulid, tapi kejadiannya bukan maulid, maulid. Namanya maulid, maulid, tapi akhir-akhirnya maulid. Itu kejadiannya biasanya ketika musyawarah tentang maulid. Waktu duduk pekan rame-rame pegah masalah maulid, nyana yang sampai maulid. Jadi berubah judul dari maulid menjadi maulid. Dari maulid menjadi maulid. Itu yang sering kita perhatikan mungkin di dapur. Ketika tidak ada tidak sama pandangan tentang apa itu bumbu atau apapun itu, tentang cara kongsi, tentang cara masak, tentang cara bagi atau apapun itu, maka disitulah terjadi caci mencaci, maka disitulah terjadi hina menghina, maka disitulah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang payah ujung-ujung payah lid dengan parang. Jadi tujuan kita itu bahagia, berbahagia dengan lahirnya seorang nabi pilihan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang terjadi di lapangan justru perkelahian, permusuhan, sungguh ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu hal lagi yang sering kita lupakan dalam maulid ini. Apa itu yang sering dilupakan? Yaitu berakhlak seperti Nabi pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya yang na selawat raya-raya, selawat patah panggung, watelengi patah daku, pegak kauri menghambu, ujung-ujung jihjit kebuite. Menghambu pegak kauri, watel gebuh mekele. Kalan urang kadang ubun, deka ubun semaja ubun gebuh. Nyahana gebuh mekele. Kepikir orang watel maulun, jid bahba boleh foya-foya, padahal itu tidak diizinkan dalam agama. Jadi perayaan maulid hari ini yang kita lakukan itu sebagiannya jauh daripada akhlakul karimah, lebih kepada gengsi. Kamu lomba-lomba antar kampung ledung, kamu lomba-lomba antar kecamatan, bahkan antar kabupaten, yang lebih besar lagi antar provinsi. Kalau gaya sebuah perlombaan yang tujuan akhirnya mencari kepuasan diri, tidak ada keinginan untuk berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu sebagai kata pengantar saja. Kemarin kita lanjutkan pembahasan tentang akhlak Nabi. Ini sangat sesuai dengan keadaan, yaitu perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan berbahagia dengan kelahiran Nabi saja, tapi kita itu harus mengikuti segala tingkah laku dan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan selanjutnya sambungan daripada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Wa khatamuhu fi dhahyal basu fi khinsirihil iman wa rubbama labisahu fil aisar. Sebagian daripada tingkah laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat, Nabi itu sering menggunakan cincin perak yang digunakan pada kelingking tangan kanan, dan kadang-kadang juga beliau gunakan pada kelingking tangan kiri. Itu adalah sunnah yang hampir terlupakan. Kita yang jemaat tak pakai encin jaman wate tengah megah mecehu batik iyo ya, nyam batik ke rumah habis ya, urau malam cok sente sabah i sabah rom cok batik salan rom lu dengan sente kenyan pun urau malam. Ada yang minta dibeli 1M, gak ada yang jual jenom seribai handa kuli. Watean mecehu nyan menyom berempak dengan orang yang galak-galak model lagi han nyan mansip doh ni anu jarau punoh batencin watean jina hana soleh. Ternyata itu adalah salah satu sunnah Nabi, menggunakan cincin yang terbuat dari perak di kelingking kanan, boleh juga di kelingking sebelah kiri. Kemudian sikap Nabi yang lainnya, yardifu khalfahu abduhu aw ghairu yarkabu ma amkanahu maratan farsan wa maratan ba'iran wa maratan ba'lah syahba wa maratan himar wa aw maratan yamshi rajilan hafian bila rida wala imamah wala qalansuah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekali-kali Nabi ketika berpergian itu kadang menggunakan kuda, kadang-kadang Nabi ge'e unta, kadang-kadang Nabi keledai. Nabi tidak pernah naik kedelai. Nyo kedelai kacang, keledai. Jadi apa maksud daripada perkataan ini? Artinya Nabi itu tidak pilah pilih. Nyo na lungkalan sebagian teman tanya menpu saja ngahonda ngahonda dari Tauro ilung hanalung ja ngahonda saja pakai apa kita pergi pakai mobil Avanza. Kalau Avanza saya enggak ikut, kalau Innova saya ikut. Jadi menyauli kita nyonyo suka-suka masih pilih-pilih dengan kendaraan apa kita pergi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putra yang gitu menyan yang gue. Bahkan kadang-kadang Nabi itu membawa sendiri untanya sedangkan di belakangnya itu adalah budaknya. Ya tayang kan tadi maju. Masa pembantu kita di belakang, kita yang menyetir. Seolah-olah latihnya perasaan tanya bahwa budak itu sudah menjadi bos dan sang karya pangkat dengan getanya nyan haitun latih. Kemudian tingkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamshi rajilan hafian. Kadang-kadang Nabi itu ketika berjalan bertelanjang kaki. Getanya jajak bengal berjalan. Ana pakai silop. Kadang-kadang Nabi ketika berjalan seperti itu. Bila ridain awate gejak hana gu pakai rida kadang. Wala imamatin, Nabi itu sekali-kali tidak bersorban. Kemudian wala kalan suatin, jangankan bersorban, berpeci pun kadang-kadang Nabi hana. Ya, hai lagi tanya si. Panen ada cukup ya tapi dalam rumah si gagal ke hana tasuk si. Artinya ini adalah cerita yang dikisahkan oleh para-para sahabat yang pernah melihat tingkah laku Nabi keseharian itu bagaimana. Mamnya Nabi gesuk kupiah tapi kabeh deh. Maka hukum pakai kupiah wajib. Tapi hari ini hukum pakai peci itu adalah sunnah. Ya, sunat ana wajib. Nyo pakai sabi ke wajib deh yang orang dejak. Ya pakai peci bersama dengan Nabi lah. Ya, hanya peci lain. Ya, mbak. Kemudian wayaudul mardha fil aqsal Madinah. Keseharian Nabi itu di antara tingkah laku Nabi Muhammad yang diriwayat oleh para sahabat, Nabi itu kadang suka mengunjungi para sahabatnya yang sedang sakit. Meskipun berada di ujung kota Madinah. Artinya kalau sampai berita kepada Nabi bahwa sahabat yang sakit, meskipun jauh Nabi tetap mendatanginya. Ya, karena besar pahala bagi orang yang menjenguk orang sakit. Ya, oleh kita nyata tayang leh. Nah, jiuh puto. Jauh kakeknya jauh analungja. Kemudian bagaimana keadaan Nabi yuhibbut tiba? Nabi itu suka wangi-wangian. Nabi itu suka memakai parfum walaupun tadi ngariwayat Nabi yang dah hana kepakai parfum ngan beruuh menteng luar biasa. Beda ngaruuh tanya kan? Tanya 8 meter tinggai beh likun mubeh luar biasa bertuh hidung dulu boleh-boleh hidung pada cun. Tapi kalau keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah harum. Meskipun harum Nabi juga menggunakan parfum. Ya bebe pakai parfum belum beo sapo minyak atas wayakrahur raihah radiah. Nabi itu membencinya cerita sahabat tentang Nabi. Nabi itu benci bau yang kem, bau yang keji. Makanya kadang kita sekali-kali kalau itu bau badan yang sangat luar biasa, ingin mendatangi masjid untuk berjamaah, sunat mana boleh? Karena bau kita kadang mengganggu fokus kawan di sebelah ataupun jamaah yang ada di satu daerah. Nyo lagi yang asih banget be gade yang menyata sebut bajai yang kalih uroh anak itu pun lawan anak itu pun legom iban be bajai tanya iban keadaan tanya anak itu pun legom karena pengaruh asih menyedot bau. Tapi menyawa bapak tempat memusalai kampung yang hana asih bebalah asih mekipah ngin tak yang 8 meter hidang mube bajai tanya mube ruh tanya. Maka jih ketika berjamaah itu supaya tidak mengganggu khusyuk orang lain, disunatkan untuk mandi dulu. Makanya kan wate ja Jumat sunat mano, wate ja sembahyang uroraya sunat mano, kupu nak gadah bau yang keji yang bisa menghilangkan khusyuk orang lain ketika beribadah. Nak mudih hurung buno khusyuk wate kesembahyang, wate kedengar khutbah dengan ceramah fokus. Tapi karena ada bau yang menyengat dari samping, begetik ngan di samping, sehingga terganggulah fokus. Fokus dia teralih kepada backham, bukan lagi kepada ibadah itu sendiri. Wa yujalisul fukara. Nabi itu tidak gengsi karena gegetanya. Tidak kekalan urung hanapeng orang fakir, orang miskin, Nabi tetap ketemdu ngawurungnya. Nyata yang jino ikalan, napeng gak yang puhana. Lalu mana ikut? Cuma pantau terus. Waktu disikapi, waktu ibu pun akhlak dia sehari-hari hai temengan dengan orang-orang yang tidak punya uang. Di kampung long daerah kawasan Aceh Utara nyana urung tiro jaman dijauhi oleh orang lain karena kemiskinannya. Ho yang geja gemutang, ho yang geja gejep ikupi gom. Maksudnya tingah tapasan kupi abog lah yang gejagaan kedua jui samping gejok kupi tanya gejep baju. Pulang rukuk, rukuk cibet tanya. Asai nak rukuk titik atu meja, supaya rukuk, gucok, gupim aju. Belakai di. Artinya ekonomi beliau cukup sulit. Sehingga banyak orang yang menjauhi beliau. Anggiti mengen. Pakan. Ayat saya teruk kan, kak mahabah-abah, nyok, karugo dalam. Baik, katrui. Karugo dalam. Kabeh lom kupi, kabeh lom rukuk. Kadang-kadang beliau yang geduk aju, langkawa rame, pede memang orangnya, langsung gedunya jaro bang, nubuh kupi tikan, ataupun sabar. Ya anak bayi lah, gepreh hurungi samping, untuk bayi. Jadi, beliau memang pada masa itu, hana sapu, cukup miskin, untuk tidur, saya kurang paham dengan ceritanya. Tapi menurut pengakuan warga setempat, beliau memang tidak ada apa-apa. Anak sepu kan. Nyana peng gudupah kadang si urom, nyana si peluh ribe yang kenyan udik mati. Lam si peluh urom, nyana singa hana berarti singa gudunduk lom. Jadi beliau itu mendekati orang-orang yang ada kadang. Sebagian orang menganggap beliau itu parasit, penganggu, kurang pabih peng. Hai, kai pegah mana saya terugayan karukot. Padahal itu adalah ladang tempat kita beramal dan bersedekah. Jadi kalau Nabi sendiri tidak gengsi, wajadi sulfukara. Nabi itu kalau melihat orang fakir miskin, Nabi itu getimdu. Ya, mau menemani, mau mengobrol, dan lain-lain sebagainya. Urung saya kemudian na rezeki bacur gebil Allah ana dodopu punya harta, punya uang sekitar 2 miliar. Ya, udah nggak sih muno. Ya, ibu jole kok tiba-tiba na harta ke, na sedekah, na rezeki ke, berempat peng 2 miliar. Apa yang terjadi? Orang yang puji ke nyanawai sudah mulai mendekati dia kembali. Apa yang terjadi? Orang-orang yang pernah berjasa kepada gayan gebalah sekiranya tempat pengkeron 20 juta kuku 20 juta iron awai pernah nabi gelung kupi, pernah nabi gelung ruko. Artinya apa? Beliau itu mengingat jasa orang lain. Mungkin cukup sekian saja, kita lanjutkan di lain waktu, dengan waktu. Adanallahu wa'iyakum ajma'in, wabillahi taufiq wa hidayah, wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro.
1: Warilun di manapun Anda berada, demikian ceramah maghrib atau halaqah maghrib dari Masjid Raya Betraman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi, bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 19:37 waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Orang di merupakan Anda berada tiba waktunya Anda kaum muslimin dan muslimah yang ada di wilayah kota Banda Aceh dan sewaktu dengannya untuk menunaikan kewajiban kita di malam hari ini pelaksanaan amal ibadah salat fardu isya. Mudah-mudahan amal ibadah kita bersama diterima oleh Allah SWT.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara pengumuman mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, muuruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
2: Propet budaya anu nanggrong.

Acara Prehlintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepupruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu penganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Hidang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa hidang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Bogor Siwarilun dan pendengar setia masih bersama RRI Banda Aceh di malam hari ini di edisi Senin 5 Oktober 2026. Senang dan bahagia sekali untuk kebersamaan malam hari ini. Saya Dedi Heriansa kembali bersama Anda di program Pantun dan Syair. Salim bahagia, salim amilunduan ke rekan sahabat mandum di Pat Manteng yang dengar-mendengar siaran kamu. Dari yang ada di kawasan kota Banda Aceh, wilayah Jemsar, Sabang. Ada pun orang-orang yang ada di luar daerah, ada dengar siaran kamu red aplikasi RRI Digital, menancit yang ada dengar kamu red audio streaming di www.rri.co.id. Tabu harapan orang-orang dalam keadaan sehat, sambil anak orang sapa, terlebih yang dengar musahom sahabat dengan keluarga. Mudah-mudahan rasa bahagia cukup rasa bahagia kesempatan malamnya. Okay. Lagi biasa, saudara kamu yang kena kirim karya pantun atau syai urengren jit langsung ne kirim bak lemboy WA kamu bak 082176540 kamu ulang tiga tu saudara kamu yang kena kirim karya pantun atau syai jit langsung ne kirim bak 082176540 ya. Dang-dang depreh yang kena kirim karya pantun atau syair warilun lagi beta ta puta dileh tabo lagu awe tua gedeo ba kesempatan malamnya.

Borelun sedara kamu yang kebang sabo lagu awai suha ketanya bak program pantun ngancai malamnya edisi Uro Senin atau Uro Tenayan tanggal 5 Oktober 2026 luntuan kalian puno suara Syakir Daniel judul jih wayang setia yeah. Gak sedara kamu langsung dah baca untuk karya pantun yang kaditamang bak lemboy WA kamu bak 082176544 0. Pantun yang pun dah baca pantun karya Bang Rizky judul Jihana Patabangga kiban ke atau pantun luntuan baca tak dengar sama-sama eh? Di cumbak putih si cicim pala hitam ni bak pa kuning digaki diri lon haide hana pata bangga rugo ta cinta lebih ge ta benci dum kebahagiaan bak tutu kata tapi yang nyata luka ulun beri tip uro Tuhan drone kecewa buh pane ta rasa cinta yang hakiki selama ta jalin kisah asmara pe yang ta pinta hantom terpenuhi menyona lain yang lebih ni bak mata ulun karela gata ikat janji mau pasrah ramenan lagi usaha lah bewa Bang Rizky kan tak lanjut lom karena dengan lun hanjut tak bangga wajah ngan harta hanapat taki cuma ke pantun modal usaha buh panai rupiah ditameng lam laci gampang lo nyo Bang Rizky kan karena media sosial ke yang jit pikir nanti mungkin acara geroi dah mau rupiah yang penting utaha biar gendu lanjut lah ada dalam gleh kacang lun pula cuma tip ketira han gelah kecampli ke pawon doble hana pat lun mita kiban ulun ba poma ngan abi hudep mesepit dalam keluarga karena urung tuha hanya petani nyopih disakit tengoh lun rata tinggai preh deka kehendak ilahi semantang umu Allah beri nyawa segolam kata dikun innalillahi gata lun rindu sayang ngan cinta tapi lun rela gata mita pengganti okey pantun karya Bang Rizky judul Jihana Patabangga terima kasih dan pantun dan kalun tuan baca ni bak malamnya ya. Tak kalian lain lom tak buat waris lun dari tokohnya yang kakak mau terima pantun kedua pantun karya Bang Cempaka ya, judul ji selamat jalan cintanya getang bak tak dengar tak baca judul tangnya pasti pantun kecewa ban ke tapi anak ada tengok di mana atau di dalam tak baca dia ke di langit manyang metabu bintang mesagup awan kena udunya mesaluk cinta kawin han jalan selamat jalan cinta adinda bait pun mantang getang kameling di mata indah meukih masa yang tilam masa pacaran ngan bungong desa jinohan ali putu hubungan bungong idaman kagop po jemba di dalam hati ingat kenangan saboh impian jino kasirna harapan hati bak pelaminan hantruh tujuan kakaram betra sabar bang dua tinggai bak foto kodak mesraan kodak mesraan saboh lukisan bak buku gambar anco suasana menggento intan karena hartawan mepitah dua tijoh imata sedih hanaban gasih kalekang cinta pak dua tinggai preh uro lunba lamaran padahai sayang awai gop danda mak uya hata lagu ayo kana tadrom deh kupu dah jako dah gop lanjut lom lun rela hati terseksa badan ada lagi nyan tetap lun sabar kesuai judo gebi le Tuhan yang penting dendam bekna lam dada rika metulih megarih hitam gelanto petan pelepi jiwa terkadang lemah dalam ingatan mata yang tilam getanyo dua
Kisah lon uke lagi buat beridal. Tinggai kenangan hati kecewa. Han ik lon pikir wate lon kenang. Putuh harapan bungong lon puja. Nyan ban kisah lon yuh mata tilam. Batin ngen litan bejit bejit ke desa. Kadang na tutu yang kejanggalan. Meah lon tuan nyo tilap haba. Bantun karya Bang Cempaka. Kali dah baca bak malamnya dan tak putalom dileh lagu yang kalon puan setiap kalinya dari suara to yo Cudrani judul ji Sayup Cintanya ke lagu ji.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrong.

0: Ropet Budaya Anu Nanggro.
1: Terima kasih Wari Lun dan cedera kamu yang mantang dengar suara program Apet dan program Mata RRI Banda Aceh ini Mbak Malamnya. Mantang Mbak program Pantun Ngencai di Tiurutenin 5 Oktober 2026. Ke posi kurung atau po 20 tahun lewat 15 menit waktu Indonesia Barat mantang le tisa kebersamaan negaranya Mbak program Pantun edisi malamnya eh. Lontuan ulang tiga detik waris lon cedera kamu kurung dan yang mungkin ban dengar atau golom tempat menulis mencatat lembu WA ya jilangtung kirim ke karya Pantun atau cahaya urung dan Mbak kocong 8 2 7 6 5 4 peti kurung kotong 0821 76 54 peti kurung kotong langsung dah buka alam cedera agama pantun kalinya karya Bang Andes ya. Judul ji jaga tikuntung ban kiban kata pantun tak baca tak dengar sama-sama eh. Tak pegat pagi, bek bala tutuh. Tak jaga lampu, bek kameng cuca. Tak jaga rupa, ibu nyang jio. Bek tamai lambro, ureng cik gata. Lundrawi haba sebago penutuh. Ngat bek salah paju, roh yang mutuba. Lundrawi rampak, haba penaju. Haba mutau cukup dengan fakta. Nibak malamnya, jino lun katruh. Lun ba penaju na tehat haba uram bang rawi pucuk kajio trip tat ilun tro lam rampo maja hau ni ja berken getang tibu tat memang ne jaga hai bungong lempuh be sampo ne ti bro aba urang tuha male di dunia akhirat han tro nyo ulun petro be kira gata bungong yang harum be ji cukup jio Benyan San Pedro dutun dengan kuta. Memang sip hek bak tak jaga tubuh. Naptu yang teruh memacam warna. Kutuka bacut yang kumbang paju. Sama cit beru yang menan cara. Sama tak jaga di kibanyo. Sama tak jaga dak jid bek jiu. Nyawate katruh nelamar saja. Kumbang desa jaring jinoroh sebab kadi paju le kumbang gulana. Kumbang gelante yang jahat paju dajet bek le troh, bek le dicuca. Maah bacut gasa lon rauh, haruh lon petroh bahpi gata. Hek tat tateme yang manteng luruh, nyonyang hau-hau leka u Jakarta. Okey, Bang Andes, terima kasih. Kali dah baca cit. Karya dan nibak malamnya eh. Dagalan lain lom cedera kamu pantun dari to kalinya pantun dari karya Kak Eti judul ji kawin fakta kiban ke atau kawin fakta eh dengar tama-tama assalamualaikum sigom wari hana tatulih ke haba tatulih ke kawin fakta Sidro pemuda getem meabih demi pelarih sinyak darah. Dalam cerana ranup selasih gapu getindih kecukup atra. Mekawin paksa cukup melapih hati lam sedih si umum masa. Han tenang geduk han tenang bagai sebab pelarih hana dihawa. Kepe bak meja sedia ngan ilih menyo mucurih hati ngan dada. Wahai pemuda yang ka mehabih, tabi semilih ke anak darah. Mubek tak paksa rasa si gadih, harta habih han bahagia. Betulnya hana dasar cinta memang payah bahagia ya ke. Mekru semangat pukat, bagaimana? Mekru semangat pukat lambuih, kadrangan bilih jiuh merasa. Si dro-dro nyata, si agam belah dih, hana luntulih. Haba putuna menyotan reduk di langit putih han mungkin warih ujin jidika menyobak gata han payah pengatih dari belah deh, dari belah deh je ku surut segera. Kekawin paksa bacut tatulih, adak kacanggih jaman nyomata, menyan budaya manteng cit lari, cukup tat pedih ote tak kira. Memang di langit melapih-lapih, tabuh nyan tambih ke anak darah, golom tak rasa wahai nyak warih, taik bak binti ote kak cinta. Jadi nan cerita ji menyo kena awak je no, cinta ditolak dukun bertindak, jadi gak payah ik binti. Tapi nan ji man hana hana juda ke hana tepat ahli lagi jaman untuk pakta-pakta nak darah berkahwin tu lagi kan le jino yang memang kagalak dro tu. Memang walaupun manteng nah, tapi hana ramai le lagi jaman yo jaman memang hidro ke darah yang katruh bang je yang pulan-pulin nah, mau hana mau getim je awak jino ke canggih tu ke. Okeylah saudara kamu ta dengar lom lagu pilihan lon tuan yang kalon setiap kalinya suara Jamal Al-Fatah.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Upacara Petren Tanoh atau Turun Tanah. Upacara Turun Tanah atau Petren Tanoh diadakan setelah bayi berumur 7 hari atau 2 tahun. Dalam jangka waktu yang cukup untuk mempersiapkannya, khusus anak pertama yang sering diadakan upacara cukup besar dengan memotong kerbau atau lembu. Pada upacara ini, bayi digendong oleh seseorang yang terpandang dengan perangai dan budi pekertinya yang baik. Orang yang menggendong memakai pakaian yang indah dan rapi. Waktu turun dari tangga, ditudungi dengan sehelai kain yang dipegang oleh 4 orang pada setiap sisi kain itu. Di atas kain tersebut dibelah kelapa agar bayi yang dipetren tanoh tersebut tidak takut terhadap suara petir. Belahan kelapa dilemparkan dan sebelah lagi dilempar kepada wali karung. Salah seorang keluarga dengan bergegas menyapu tanah dan yang lain menampi beras bila bayi itu perempuan. Sedangkan bila bayi itu laki-laki, salah seorang keluarga tersebut mencangkul tanah, mencencang batang pisang dan batang tebu. Kemudian bayi itu dijejakkan di atas tanah dan akhirnya dibawa keliling rumah atau masjid sampai bayi itu dibawa pulang kembali ke rumah.

Terima kasih Warilun, saudara kamu mantang setia Pak program Pantun Ngencai malamnya Editi Uru Tenin tanggal 5 Oktober 2026. Ka potikurung lewat 56 menit wadah Indonesia Barat mantang na pribadi bode karya Pantun yang akan kita baca Pak malamnya. Pantun kelima dah buka karya Bang Mukhtar judulnya antara dua malam ya. Iban gato pentun ji kita dengar sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam segitu mula pun lonbi kepada rakan Umi dengan Abu bak malam minggu dengar lon rawi ya. Cerita kita malam minggu lagi tang pada pada kalanya ya. Rika yang kepun sedang berlalu. Nibaknya minggu ke muda mudi. Asai oh katroh sabi menunggu. Mangat bek karu wap ingkar janji. Takalan heboh ke malam minggu. Status diserbu adun dengan aki. Yang ladum galau pegah kelabu. Ladum yang rindu taling membagi. Membagi gatih duduk si bangku. Berbagi rindu pegah serasi. Mejak-jak dua surat tan siapa seakan haya tengah promosi. Padahai harim gekun li dengku nyomenan laku sagai han gebi. Nampak terbalik salah lop buku. Sang-sang cit geyu mata bak nabi. Sungguh-sungguh beruntung bukon han laku. Ureng lon tuju gak genasih Robbi. Bukan si jomblo bek salah buhu. Han jikap rayu hati tergunci. Tema kedua status mecehu. Menan ulun lengkap ngendali. Bak malam Jumat sunat kendengku. Lain lon bahu di muda mudi. Di ureng tuha nyangka W. Nyangka W ke macam ke hidran. Han gebi karu bak muda mudi. Padahai sunat memacam ta'e. Pahala melingka mekali-kali. Panjang melawet lingka bak labu. Panek meiku utom bak ubi. Kadang cerita habar lon tabu. Kesan tan mepe ke intisari. Me'ah lon lakeh lewat red laya. Kadang terganggu pantun lon rawi. Lun tulis pantun mangat bek sengu genanto mentamu ja silaturahmi. Okey. Terima kasih. Tak cakap lain enom. Pantun karya Bang Bayu judul ji Kanduri Molot. Ya. Nyo dengoh musim-musim ji Kanduri Molot ya. Ka getulih pantun Kanduri Molot. Ya, tak baca. Assalamualaikum, salam ulun bi ke mandum aki dan sekalian tanyo peraya pang ule nabi pahla Tuhan bi umat Islam. Yang pertama pun pang ule nabi kewarih nabi sahabat digopnyan. Hana tuo cit salam ulun bi ayah dan umi dan sekalian. Jino pi katroh bulan tan nanti. Bak molot nabi pang ule alam. Betatim ingat tanyo kanduri pahla Tuhan beri dengan amalan. Kanduri molot pang ule nabi selawat tabi sidro janjungan. Taba bu idang dengan tapusi. Taba meriti ngen atau idang. Ke anak yatim tabi kanduri. Tabuh lan lam tapi si manok panggang. Tanyo peraya pang ule nabi pahla Tuhan beri mekuyan-kuyan. Bulin mecehu kawe tenggiri. Angin dipati riuk mengguncang. Maulidur Rasul tak peringati. Uro lahir Nabi sabi tak kenang. Ngan ala kada tanyo kanduri. Dengan ITI patso lam rantang. Buah itik matin ngan si kebiri. Tabi kanduri jerame jame tak undang. Kok jelame pula. Tabi kanduri jame tak undang. Tak undang jame untuk dia. Ya? Lanjut lom tapu semarak bak mulut nabi mudah rezeki menyo tak kenang.
Geidang tabak melepih porsi. Si itik belati ngan manuk rendang. Bak kamu mulut menohi hai aki. Ni bak saudari lain lom macam. Resam han sama lain tradisi. Bak kamu aki cit menuh retam. Geboh lam tabak memacam porsi. Terus bak boh giri dengan boh mamplam. Bulukat kuning tare gebagi ranu pi gebi dengan makanan. Gepuduk dakwah memperingati ke umat Nabi seluruh alam. Tama selawat ke sidro Nabi, syafaat gebi tamah amalan. Orang medike meranjo riti selawat Nabi sabi tak kenang. Tanyo kanduri pahla Tuhan beri ke umat Nabi orang Islam. Di langit manyang bintang meriti, cahaya pelangi awat teh tiang. Rabiul awal yang ulun nanti, bak mulut Nabi sabi lun kenang. Bek tua rakan tanyo kanduri, pahala Tuhan beri rahmat mekuyan. Tanyo ta sambut uro lahir Nabi, selawut tabri sidro janjungan. Ono memada syair lun rawi, kisah ke Nabi utusan Tuhan. Bak lain wate sambung kembali, tanyo pahami wujud pedoman. Ya, pantun memperingati uro kelahiran Nabi atau bulan mulut ya, ban ke mekan duri ya. Gak jadarah kamu dah dengar ulam dile lagu yang kamu tiap kalinya suara Ramlan Yahya judulnya Dinda.

0: Seropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Rilun dan saudara kamu manteng setia ba program pantun ngecai ba kesempatan malamnya ba uru tenin atau uru tenayan tanggal 5 Oktober 2026 ini. Tapi pantun kenilih Rilun yang jadi baca ba kesempatan malamnya ya. pantun karya Kak Rismanita judul ji harapan. Oke, langsung dibaca. Ada mejuta meribe saing, hana mu paling musiblah muka. Kiban di luar menan lambatin, menan ke candin, oh ka mencuba. Sejioh-jioh terbang cicim, di medang kayim bak cabeng pala. Hana li arah, hana li lain, bak cabeng ranting tetap mengita. Kapatah sayup oh troh bak ranting, terbang holain hana li daya. Misa terkenang getah pelakin, sigo mekereling hati kabuga. Menan umpama rasa lambatin, hati le dekim oh tak cerita. Katrip tak masa bungong bak sanding, jipreh pendamping pesijuk lara. Mekru semangat mau dimangging, hati katekim doa bak kanda. Ada mepingko kajilah batin, hana yang iring dalam istana. Aleho judo e kanda malim, putro dimangging hati tatubra. Tun dengan masa karab melutin, manteng bak tanding darah lam luka. Malam pi tepot cahaya pikling, patah karanting terkejut raya. Sengu lam dada subra lam batin, lara mepanting di dalam jiwa. Mekru semangat engket seriding, kata lo banding meneng jenara. Kanibak gadeh hana melain, ubat pelicin han payah supra. Kesuai luka citka mekuring, di dalam batin tegleng mucula. Hanso ik leboh pegadoh pating, sebab si candin kamenan kadra. Nibak saboh ton yuh troh taun kering, saboh sinalin gadoh lam tika. Ngan bangsa singke selangke batin, pucuk pucuk jambe kling hanjut ban pinta. Meno tekedi Allah bilazim, ke ubat batin jiuh lagona. Sengkak tak dada oh lon cuba kem, hancur mekeping me bura-bura. Okay. Pantun karya Kak Rismanita ban saudara kamu pantun tendeleh yang jut lun puan baca bak malamnya. Nah dua buah pantun tu yang ana tempat baca lam karena kadelat dikirim, insyaallah akan da baca malam Selasa uke dan insyaallah lagi jim dan wadah yang taban de. Kamu ulang tiga wadah ke warih kamu yang kena kirim karya pantun jut nak kirim bak lembui WA kamu bak 082176543000. Tegolam lun tuan pamit ba program pantun malamnya. Lagi mah meredat mungkin salah silap ba lun tuan baca atau hanapah irama ya. Maklum mantang supir serap dang na supir sa ya. Insyaallah mantang ngan lun tuan de ya. Ya lun akhiri ngan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tapula kacang batan ho ano.

0: Kapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Rupet budaya anu nanggrong.

Acara Prehlinto Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepubruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Idang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kanduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kenduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Proput budaya anu nanggrong.

0: Doda idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu doda dan idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan idi atau dodi yang berarti berayun. Doda idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan ayunan.
1: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
2: Proput, budaya anu nanggrong.

Halo Suara Elon, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah pukul 22.55 menit waktu Indonesia Barat. Dorelon masih terisa kebersamaan kita untuk malam hari ini sekitar 1 kali 60 menit ke depan. Untuk edisi hari ini di perjalanan Senin 5 Oktober 2026. Kita masih sajikan lagu-lagu terbaik lainnya sembari terus mengawal kebersamaan malam Anda hingga penghujung tugas di pukul 24 malam waktu.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara. Dengan kearifan lokal, adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Propet budaya anu nanggrong.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Kenduri Sawah atau Kanduri Blang. Kanduri Tren Ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut Kanduri Ulelung atau Babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di Babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua Kenduri Tren Ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kenduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kenduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Proput budaya anu nanggrok.

0: Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangkeh untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah Tung Dara Baru. Tung Dara Baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah pesijuk. Pesijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada kedua mempelai.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
1: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat.

0: putih, kuning, dan kemerahan menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak memiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh,
1: Proput budaya anu nanggrok.

dulu dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan program pada RRI Banda Aceh sepanjang hari ini, edisi Senin 5 Oktober 2026. Insyaallah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: suara hati.
1: Pada subuh yang berbahagia ini, sambil kita i'tikaf di dalam masjid Allah ini, marilah kita lanjutkan pelajaran kita Selasa yang lalu, di mana sejarah politik Islam atau sejarah para pemimpin Islam sejak Nabi Muhammad dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Muawiyah. Setelah Muawiyah tumbang, dilanjutkan oleh Khalifah Abbasiyah dan seterusnya hingga terpecah menjadi negara-negara kecil sampai ke seluruh sentaru dunia, termasuk di Aceh. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi. Meskipun dia berkuasa dengan tangan besi, meskipun dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, misalnya Fir'aun, suatu masa kekuasaan itu akan Allah cabut daripada mereka. Oleh karena itu, kisah daripada pemimpin-pemimpin masa lalu, terutama pemimpin-pemimpin Islam, menjadi pelajaran bagi kita saat ini dan ke depan, agar mengambil ibrah, mengambil iktibar dari sejarah-sejarah para pemimpin Islam tersebut, agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Hadirin sidang yang semua yang berbahagia, Selasa yang lalu kita telah membahas mengenai Khalifah Muhammad Al-Amin, yang merupakan putra daripada khalifah yang ternama, yang sangat populer, yang dikenal adil, bijaksana, hebat, yaitu Harun Ar-Rasyid. Kemudian Harun Ar-Rasyid juga memiliki anak yang menjadi khalifah. Selain Muhammad Al-Amin, ada khalifah yang akan kita bahas pada subuh yang berbahagia ini, yaitu Abdullah Al-Ma'mun, atau lebih popular dikenal dengan Khalifah Al-Ma'mun. Keduanya putra daripada Harun Ar-Rasyid, berbeda ibu. Antara Khalifah Muhammad Amin, yang ibunya ini adalah Zubaidah, orang Quraisy asli. Sementara Khalifah Al-Ma'mun, ibunya orang Iran, orang Persia. Maka keduanya pada awalnya waktu mereka masih muda ini sangat akur, akan tetapi dalam perjalanan karena provokasi yang ditebarkan oleh perdana menterinya atau oleh bawahannya, akhirnya adik abang ini berujung tragis, di mana Al-Ma'mun menyuruh panglima perangnya Tahir bin Husain untuk membunuh adiknya, walaupun pada dasarnya Al-Ma'mun ini tidak ingin adiknya dibunuh atau dipenggal lehernya, cuma hanya ingin ditangkap. Tetapi akhirnya Tahir bin Husain memenggal kepala abang daripada Al-Ma'mun ini. Ujung-ujungnya apa? Tahir bin Husain juga mengalami hal yang sama. Ini artinya, kalau kita membunuh orang lain dengan mengharap jabatan, artinya membunuh bukan karena melakukan

0: dosa besar atau melakukan pembunuhan, semua akan kembali kepada kita. Banyak sekali di Aceh misalnya pada zaman kerajaan dulu, orang-orang Aceh yang bekerjasama dengan Portugis, kemudian orang-orang Aceh yang bekerjasama dengan Belanda, ujung-ujungnya mereka juga akan jadi korban. Contoh misalnya, orang yang membantu Belanda meracuni Tengku Syik di Tirau sebagai panglima perang pada saat itu dengan iming-imingan tertentu, dan akhirnya dia juga dibunuh oleh Belanda. Apa kata Belanda? Bangsanya sendiri, satu agama, mereka rela berkhianat, apalagi kepada kita yang beda agama dan beda bangsa. Maka hati-hati bekerjasama membantu orang lain, suatu saat malapetaka itu akan kembali kepada kita. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, Abdullah Al-Ma'mun ini lahir pada tahun 170 Masehi atau tahun 170 Hijriah atau tahun 786 Masehi. Beliau lahir di pusat kota Baghdad. Ibunya seorang budak dari Persia yang bernama Murajil. Abdullah Al-Ma'mun ini berguru kepada banyak ulama, di antaranya Imam Malik. Pada saat Imam Malik tinggal di Madinah, Al-Ma'mun ini belajar dulu bersama abangnya Al-Amin di Madinah. Al-Ma'mun sosok pemimpin yang sangat mencintai ilmu. Beliau mengaji atau belajar agama bukan pada satu guru, hampir 100 gurunya. Al-Ma'mun ini tergolong pemimpin yang cukup berani, tegas. Apabila kita flashback ke belakang, hampir semua pemimpin Islam, baik di masa Muawiyah dan dinasti Abbasiyah, pemimpin-pemimpinnya orang-orang berani. Maka di dalam kitab Ahkam As-Sultaniyah yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, beliau mensyaratkan siapapun pemimpin di pemerintahan, syarat utamanya adalah suja, harus berani. Mihana berani, hana behe, nyai ganggu oleh urang. Ketika diancam oleh lawan politik, oleh musuh, kagoyang. Maka syarat utama pemimpin itu, terutama pemimpin di pemerintahan, adalah harus berani. Khalifah Al-Ma'mun orang yang sangat menghargai ilmu. Pada masa beliau, profesi yang paling prestis adalah menjadi guru atau dosen. Guru atau dosen, yo gaji per bulan menurut beberapa ahli sejarah menyatakan hampir sama dengan gaji per bulan Ronaldo. Paduk ke bulan Ronaldo. Sampai begitu. Tidak ada pada saat itu seorang guru yang miskin atau dosen yang miskin. Beliau memberi gaji yang tinggi kepada guru maupun dosen agar bisa fokus dengan pekerjaannya. Apa alasan beliau menghargai guru maupun dosen atau Tengku Tengku Dayah? Beliau beralasan bahwa pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, banyak para edukator, banyak para muallimin, orang-orang alim ikut berjihad, tetapi Nabi melarang. Karena apabila guru tengku, ustadz, dosen juga ikut berperang. Siapa yang mengajari peserta didik? Siapa yang mengajari siswa? Oleh karena itu, menurut beliau, guru ini harus dihargai, guru ini harus diberikan fasilitas dan gaji yang tinggi. Kita masih ingat ketika Jepang dibombardir oleh Amerika Serikat, Hiroshima dan Nagasaki, apa yang ditanya oleh Kaisar Jepang? Tidak ditanya berapa orang tentara mati, berapa banyak pesawat tempur habis, berapa banyak pelabuhan hancur babak belur. Tapi yang ditanya juga guru. Di negeri kita, guru sungguh ironi hidupnya. Sudah kuliah sampai S3 misalnya, dosen. Maka wajar sekali apabila banyak di daerah kita dosen maupun guru cari kerja sampingan. Ada yang sore harinya nge-grab dan seterusnya. Bagaimana bisa menjadi guru yang profesional? Ibarat tengku, mio tengku hana dipermen oleh pemerintah. Kiban fokus ke semua berat. Payah kerja ublang, payah kerja ugli, dan seterusnya. Maka, kalau ingin pemerintah hebat, salah satunya adalah perhatikan nasib guru. Berikan fasilitas dan gaji yang tinggi kepada mereka. Hadirin sidang yang masuk yang berbahagia. Akan tetapi, Khalifah Al-Ma'mun, walaupun beliau sangat-sangat mencintai ilmu, bahkan orang yang mampu menerjemahkan buku-buku dari bahasa Cina, bahasa India, bahasa Persia, itu akan dibayar mahal. Maka sangat wajar pada masa ini, banyak sekali filsuf Islam, banyak sekali muncul tokoh-tokoh Islam. Kita pernah dengar, walaupun dilanjutkan pada dasarnya oleh Al-Ma'mun, inisiator hal demikian itu adalah ayahnya sendiri pada dasarnya, yang kemudian dilanjutkan oleh abangnya. Tetapi puncak kejayaan ilmu pengetahuan pada masa Al-Ma'mun, di mana pada saat ayah beliau masih hidup, Harun Ar-Rasyid mendirikan namanya Baitul Hikmah. Di sana ada semacam pustaka besar, di mana di sana ditempatkan orang-orang hebat, ilmuwan-ilmuwan, untuk menerjemahkan seluruh kitab-kitab atau buku-buku berbahasa asing, termasuk dari bahasa Yunani. Maka pada masa ini kita pernah dengar namanya Al-Khawarij, ahli matematik. Masa inilah mereka hidup. Kita pernah dengar filsuf Islam Al-Kindi, pada masa ini juga hidup. Dan karena cintanya dengan ilmu pengetahuan, pada masa ini juga anak-anak yang masih remaja belajar ilmu dengan bebas. Akhirnya setelah masa-masa berikutnya muncul tokoh-tokoh Islam hebat yang berasal dari negeri Baghdad dan sekitarnya. Ada ke depan nanti Ibnu Sina, ada Imam Al-Ghazali dan seterusnya yang akan kita bahas nanti dalam pertemuan-pertemuan ke depan. Sungguh disayangkan, meskipun Al-Ma'mun ini adalah seorang pemimpin yang mencintai ilmu, di masa atau 4 tahun sebelum beliau wafat, beliau mendukung satu aliran yang menurut mayoritas ulama yang hidup pada saat itu tergolong aliran sesat, yaitu Mu'tazilah. Al-Ma'mun punya alasan kenapa semua fenomena empiris yang ada di muka bumi ini harus dinilai dengan logika. Karena menurut beliau, tidak ada satupun hukum ataupun ciptaan Allah yang tidak bisa diukur oleh rasio, oleh logika, atau oleh rasional. Maka beliau membolehkan aliran apapun hidup pada dasar itu, pemikiran apapun berkembang pada dasar itu, termasuk Syiah. Apalagi ibu beliau ini ada hubungannya dengan turunan Syiah Al-Murajil ini. Apa di antara kebijakan negara kepada seluruh umat Islam pada dasar itu? Menurut Al-Ma'mun, Al-Quran yang ada sama kita sekarang ini adalah makhluk. Maka tidak heran, pada masa itu ada ulama besar yang masih hidup, namanya Ahmad bin Hanbal. Pernah dipanggil oleh Al-Ma'mun ke istana dan beberapa ulama lainnya di seluruh negara Islam pada saat itu. Ditanyakan satu persatu, menurut saudara Al-Quran makhluk atau bukan? Hanya Ahmad bin Hanbal yang menolak secara tegas. Menurut beliau, Al-Quran ini bukan makhluk. Akhirnya Ahmad bin Hanbal dipenjara. Walaupun banyak ulama pada masa itu meyakini bahwa Al-Quran bukan makhluk, tetapi tidak ada yang berani secara vulgar kecuali Ahmad bin Hanbal. Keempat ulama mazhab, baik ulama Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, semua mereka tidak setuju Al-Quran itu makhluk. Nah si rawa si gam muronyo, nah yang tidak pegah. Jadi tah ulama lain yang tak ikut menyokan pedroyan. Oleh karena itu kita berharap di Aceh tidak ada ulama, ustaz, tengku yang meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Walaupun Al-Ma'mun sebagai khalifah yang sangat mencintai ilmu, termasuk anak kandung pemimpin atau khalifah yang paling hebat Harun al-Rasyid, tetapi masih ada ulama yang berani qul haqqa walau kana murran. Ulama yang berani berkata benar meskipun hidupnya beresiko, yaitu Ahmad bin Hanbal. Pada masa ini Imam Syafi'i sudah meninggal dunia. Dari empat mazhab besar umat Islam, yang terakhir adalah Ahmad bin Hanbal. Faham Mu'tazilah sudah lahir pada tahun kedua Hijriah, artinya sudah sangat lama paham Mu'tazilah ini, termasuk berkembang pada masa Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan seterusnya. Tapi tidak ada satupun ulama besar kita itu yang meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pada subuh yang berbahagia ini saya ingin mengutip sebuah kata-kata mutiara yang pernah disampaikan oleh Khalifah Al-Ma'mun, yang kata-kata mutiara ini menjadi pelajaran bagi kita. Walaupun Khalifah Al-Ma'mun 4 tahun, beliau lebih kurang 20 tahun berkuasa, 4 tahun sebelum wafat, baru memerintahkan seluruh ulama dan pejabat negara agar ada satu kebijakan atau peraturan negara, peraturan pemerintah, Al-Quran ini makhluk. Tetapi ada pendapat beliau sempat taubat sebelum meninggal. Sempat taubat. Semoga Allah maafkan beliau karena telah memberikan kontribusi besar kepada Islam, di mana pada saat beliau berkuasa kafir-kafir terutama Romawi pada saat itu takut sama beliau, walaupun pernah bekerjasama dengan Romawi. Tujuannya politik, agar kitab-kitab yang ada di pustaka Romawi itu diberikan kepada beliau untuk diterjemahkan. Karena di pustaka Romawi berpusat di Bizantium, Muyoroyo di Turki, di daerah Istanbul. Muyohana tambahkan hijau buku-bukunya, sehingga banyak sekali buku-buku dari Aristoteles, buku Plato, Cicero dan filsuf-filsuf Yunani sebelumnya diterjemahkan oleh beliau, menyuruh kepada orang-orang yang paham bahasa tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Apa kata-kata mutiara yang semoga menjadi pelajaran bagi kita yang hidup ini? Apa kata beliau? Ini saya kutip dari kitab Tarikh Khulafa yang dikarang oleh Jalaluddin Asyuti, yaitu yang juga yang menulis kitab tafsir Jalalain. Tidak ada kesulitan yang menimpa diriku kecuali penyebabnya adalah kejahatan yang dilakukan oleh pejabatku. Ini artinya, sebaik mana seorang pemimpin berikhtiar untuk melakukan yang terbaik, tetapi ada saja kabinetnya, ada saja menterinya, ada saja kepala dinasnya yang buat kejahatan. Maka hati-hati kita sebagai pemimpin dalam memilih kepala dinas, dalam memilih menteri. Bagaimana presiden hari ini telah berikhtiar melakukan yang terbaik untuk bangsa ini, tetapi korupsi masih tetap merajalela. Walaupun beliau punya azam ingin membersihkan koruptor-koruptor di Indonesia yang merusak tatanan negara hari ini adalah pejabat-pejabat. Oleh karena itu, baik Pak Kecik ketika memilih aparatur gampung, kaur, kepala dusun atau ulia jurung, hati-hati pilihlah yang seorientasi dengan saudara, dengan berpedoman kepada prinsip keislaman. Memilih kabinet-kabinet kita, memilih orang-orang yang akan membantu kita juga, orang-orang yang takut dengan Allah, orang-orang yang orientasinya untuk akhirat, bukan untuk pragmatisme. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Anda bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh pagi hari ini. Dan masih sadarkan sebuah lagu pilihan untuk Anda sampai pukul 6.30. Tentu nanti kita akan sampaikan Warta Mukutalam untuk edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mukutalam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Sari berita, HUT TNI ke-81, TNI tegaskan pentingnya kolaborasi dengan rakyat. Berikutnya, tiga perusahaan Alkes ancam gugat perdata RSUD Sabang. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. TNI menegaskan pentingnya kolaborasi bersama rakyat dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pesan tersebut disampaikan dalam peringatan HUT ke-81 TNI di Banda Aceh yang tahun ini mengusung tema TNI Kuat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Berikut laporan Cindy Novita.
1: Kodam Iskandar Muda menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di lapangan Bang Padang, Banda Aceh pada Senin 5 Oktober 2026. Tahun ini peringatan HUT TNI mengusung tema TNI Kuat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, Brigjen TNI Dwi Sasongko, yang bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan, tema tersebut menegaskan bahwa kekuatan TNI berasal dari rakyat dan perjuangan TNI tidak terlepas dari dukungan serta kolaborasi bersama masyarakat. Menurutnya, TNI tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Karena itu, kolaborasi dengan seluruh komponen bangsa menjadi hal penting dalam menjalankan tugas.
2: Kita tidak bisa terlepas dari peran TNI maupun rakyat. Sekuat apapun TNI perlu dan harus berkolaborasi dengan komponen yang lain dan harus membangun bekerjasama dengan komponen yang lain dalam rangka untuk kesejahteraan rakyat sehingga Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur itu dapat terwujud.
1: Ia menambahkan TNI terus berpedoman pada nilai prima yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif dalam menjalankan tugas. Sementara itu, pelaksanaan upacara HUT TNI tahun ini digelar secara sederhana. Hal tersebut dilakukan karena sejumlah prajurit masih dikerahkan untuk membantu penanganan bencana di berbagai wilayah Aceh. Dwi mengatakan kondisi tersebut menjadi bagian dari pengabdian TNI kepada masyarakat, sekaligus menunjukkan pentingnya sinergi antara TNI dan rakyat dalam menghadapi berbagai tantangan di daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tiga perusahaan Alkes ancam gugat perdata RSUD Sabang. Selengkapnya disampaikan Irzam Maulana.
3: Polemik dibatalkannya kontrak pengadaan alat kesehatan yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 6,2 miliar di Rumah Sakit Kota Sabang berpotensi berlanjut ke jalur hukum. Tiga perusahaan penyedia barang mempertimbangkan gugatan perdata akibat keputusan pembatalan sepihak setelah kesepakatan ditandatangani. Tiga perusahaan tersebut adalah PT Triputra Teknomed, PT Medquin Jaya Abadi, dan PT Hexalab Sumatera. Ketiganya berencana menempuh jalur hukum melalui pengadilan sesuai domisili hukum masing-masing apabila persoalan pembatalan proyek DAK tersebut tidak mendapatkan titik terang. Persoalan berawal dari langkah manajemen Rumah Sakit Kota Sabang yang meminta pembatalan kontrak secara sepihak. Di sisi lain, pihak penyedia tetap mengirimkan dan membongkar dua kontainer berisi Alkes di Rumah Sakit Sabang pada 18 September 2026 berpatokan pada klausul kontrak serta tahapan dalam sistem pengadaan secara elektronik. Perwakilan penyedia Alkes Muhammad Amin menyatakan pembatalan sepihak atas paket pekerjaan berdana pusat DAK ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsorsium hingga hampir 6 miliar rupiah. Pihaknya juga telah melayangkan surat keberatan resmi kepada manajemen rumah sakit. Adapun rincian tiga pengadaan Alkes dari DAK itu diantaranya pengadaan USG ekokardiografi oleh PT Triputra Teknomed senilai 1,9 miliar rupiah, pengadaan ventilator atau transport CPAP oleh PT Medquin Jaya Abadi senilai 1,7 miliar rupiah, dan pengadaan ranjang pasien manual dan elektrik serta berangkat IGD oleh PT Hexalab Sumatera senilai 2,5 miliar rupiah.
4: Setelah pemberian tanda tangan elektronik, terjadi pembatalan kontrak. Ketika pembatalan kontrak, kami sangat kecewa dikarenakan pembatalan kontrak ini sebelah pihak. Kami sudah melayangkan surat penolakan untuk pembatalan kontrak, tapi tidak digubris oleh rumah sakit. Jadi ini agendanya kita tetap menurunkan barang sesuai prosedur yang ada di kontrak untuk mengirimkan barang ke rumah sakit Kota Sabang. Dan pengiriman kita ini tidak melewati batas tengah waktu.
3: Akumulasi nilai ketiga paket pengadaan dari anggaran DAK yang mencapai 6,269 miliar tersebut menjadi berdasar perhitungan potensi kerugian yang tanggung pihak perusahaan. Sementara itu, pihak RSUD Kota Sabang meminta penyedia segera memindahkan barang-barang yang telah tiba di area rumah sakit. Pihak RSUD menegaskan belum ada bukti penerimaan barang maupun berita acara serah terima BAST yang ditandatangani kedua belah pihak. Di sisi lain, kejelasan prosedur administrasi pembatalan anggaran DAK ini juga disinyalir belum tuntas. Asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Sabang, Rinaldi Saputra, mengungkapkan bagian pengadaan barang dan jasa PBJ Pemko Sabang belum menerima surat pembatalan resmi dari pengguna anggaran. Hingga berita ini turunkan, pihak manajemen Rumah Sakit Sabang belum memberikan penjelasan resmi mengenai dasar alasan pembatalan ketiga kontrak tersebut maupun tanggapan atas ancaman gugatan perdata dari pihak penyedia terkait pengadaan alkes yang bersumber dari dana alokasi khusus itu. Dari Sabang, Irzam Lana melaporkan.
0: Pos pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Banda Aceh pantau keamanan dan pencegahan pelanggaran syariat Islam di lokasi wisata. Informasi selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
5: Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat pengawasan pelaksanaan syariat Islam di kawasan wisata dengan menghadirkan pos pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Satpol PP dan WH di dua titik strategis yakni kawasan titik 0 Kuta Raja di Gampong Pande dan Ulele. Peresmian pos tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal di kawasan titik 0. Kehadiran dua pos ini menjadi bagian dari langkah pemerintah Kota Banda Aceh dalam memastikan kawasan wisata tetap nyaman, tertib, sekaligus selaras dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi identitas kota.
6: Berhenti pada fisik semata, pembangunan sejati adalah membangun manusia dan karakternya. Kita menginginkan Banda Aceh yang modern, maju, tapi juga tidak butuh memegang teguh identitas keislaman dan adat budaya.
5: Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh Muhammad Rizal mengatakan keberadaan pos dapat meningkatkan efektivitas pengawasan di kawasan wisata. Adapun penguatan pengawasan juga akan dikembangkan ke sejumlah kawasan lain. Bahkan Pemko bersama DPRK telah menyetujui rencana pembangunan 3 pos pengawasan tambahan diantaranya di kawasan Alunaga dan sejumlah titik lain. Keberadaan pos juga terbuka untuk dikolaborasikan dengan berbagai unsur termasuk TNI dan Polri sehingga pengawasan kawasan wisata dapat berjalan secara terpadu.
6: Berupaya akan dibangun 3 pos lagi, biar ini juga menjawab daripada kekhawatiran.
5: Pos tersebut akan menjadi titik pemantauan bagi petugas Satpol PP dan WH selama 24 jam. Petugas tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberi teguran dan pembinaan kepada masyarakat apabila ditemukan aktivitas yang terindikasi melanggar ketentuan syariat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Mukuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subuh Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Satuan Musik Militer Kodam Iskandar Muda menjadi penggiring dalam upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Blampadang, Banda Aceh. Berikut laporan Anna Jawa Maharani.
8: Sekitar 50 personel drum band turut mengiringi upacara peringatan HUT TNI ke-81 di Blampadang, Banda Aceh, Senin 5 Oktober 2026. Penampilan drum band menjadi bagian dari rangkaian upacara sebagai pengiring musik selama kegiatan berlangsung. Para personil drum band berasal dari sejumlah wilayah di Aceh, di antaranya Lok Semawi dan Melabu. Mereka kemudian menjalani latihan bersama di Banda Aceh sebelum tampil dalam upacara. Letnan 1 CAJ Herianto dari Satuan Musik Militer Kodam Iskandar Muda mengatakan persiapan drum band untuk mengiringi upacara dilakukan selama kurang lebih 1 bulan.
9: Untuk persiapan kita mempersiapkan ini kurang lebih sekitar 1 bulan. Untuk persiapan khusus HUT TNI ini karena apa, kita personil sebagian itu mengambil dari wilayah Lok Semawi dengan Melabu. Jadi kita mengambil dari daerah, dibawa ke Banda Aceh dan dilatihkan, digabungkan.
8: Menurutnya, latihan bersama dilakukan untuk membangun kekompakan antar personel sebelum bertugas dalam upacara. Keterlibatan personel dari sejumlah daerah juga menjadi bagian dari persiapan Satuan Musik Militer dalam mendukung kegiatan protokoler TNI di wilayah Kodam Iskandar Muda. Herianto berharap momentum HUT TNI ke-81 dapat memperkuat soliditas TNI serta menjaga semangat untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Anujo Maharani melaporkan.
0: Saudara, informasi yang terakhir, para pemenang berbagai perlombaan menerima hadiah dan penghargaan di lapangan Balam Padang. Pembagian hadiah tersebut menjadi bagian dalam rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-81 TNI. Selengkapnya dilaporkan Aisha Malvita.
10: Para pemenang berbagai perlombaan menerima hadiah dan penghargaan di lapangan Balam Padang, Banda Aceh pada Senin 5 Oktober 2026. Pembagian hadiah tersebut menjadi bagian dalam rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-81 TNI. Beragam perlombaan turut memeriahkan rangkaian kegiatan tersebut, diantaranya Lomba Peraturan Baris Berbaris, MHKI Fashion Show, Lomba Tari Kreasi Nusantara, Paduan Suara, serta sejumlah perlombaan lainnya. Peserta dari kalangan anak-anak, remaja hingga orang dewasa turut berpartisipasi dalam perlombaan tersebut. Para pemenang lomba menerima hadiah dan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi mereka. Salah satu pemenang lomba PBB, Muhammad Bana, mengaku senang dan bangga dapat meraih juara. Menurutnya, hasil yang diraih tidak lepas dari usaha dan kerjasama seluruh anggota tim.
11: Saya sangat senang, sangat bangga dan sangat terharu bisa dapat juara satu ini. Semoga ke depan-depannya Kodam terus membuat acara yang bagus-bagus seperti ini.
10: Selain menjadi ajang kompetisi, berbagai perlombaan tersebut juga menjadi wadah untuk menumbuhkan kedisiplinan, kreativitas, serta semangat kebersamaan di kalangan generasi muda dan masyarakat. Bana berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan TNI karena memberikan ruang bagi generasi muda untuk berprestasi dan mengembangkan potensi sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisha Nalvita melaporkan.
0: Demikian Warta Mukta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Warta Mukta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi Warilun sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah atau Warta Berita Lintas Mukta Alam. Edisi pagi ini di perjalanan Selasa 6 Oktober 2026, sudah pukul 6:46 waktu Indonesia Barat. Kembali saya Dedi Hiransa di pagi hari ini menyapa kebersamaan pagi Anda, insyaallah hingga usai tugas nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita sudah siapkan lagu-lagu terbaik di pagi hari ini, mudah-mudahan bisa menemani kebersamaan pagi Anda, membakar semangat baik Anda yang akan melalui rangkaian tugas ataupun aktivitas Anda di sepanjang hari ini.

Pirang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkeraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan, memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.